0: teratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan

0: hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
3: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
4: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
3: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
4: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
5: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together
8: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
9: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
10: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
8: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
11: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
8: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman. Karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Pendengar, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Aris Deka ya. Nanti akan bersama dengan dua narasumber yang spesial, pendengar. Di antaranya adalah Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, ada Ibu Wahyu Niken Febrianti SP, dan juga penggiat petani milenial Kabupaten Madiun, Ponorogo ya, sekaligus juga penyuluh pertanian BPP Ngerayun Ponorogo, ada Mas Irwan Budianto SP, MSC. Nanti akan membahas ya, menyoal tentang bersama petani menjaga pangan negeri ya, karena memang hal ini memperingati Hari Tani Nasional 2026. Pendengar, peringatan Hari Tani Nasional itu setiap tahunnya kan 24 September ya, 2026 kemarin ya. Dan tentu peringatan ini berakar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ya, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sementara Hari Tani Nasional itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 63. Pendengar, tentunya peringatan Hari Tani kan bukan sekedar ya kita ingat gitu ya jasa-jasa para petani atau mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian Indonesia, tetapi ini lebih kepada momen bagaimana kita bisa melihat kembali ya betapa pentingnya pertanian itu bagi kehidupan kita. Karena kalau kita berbicara tentang pangan ya, kita juga sedang berbicara tentang petani, tentang tanahnya, mungkin tentang irigasi atau air. Bagaimana teknologi di zaman sekarang ini juga membersamai para petani ya. Dan terlebih juga kita juga bisa berbicara tentang kesejahteraan ya, dan juga tentang masa depan bangsa. Karena di tengah berbagai tantangan pertanian ya, mulai dari perubahan iklim, ada juga alih fungsi lahan, pendengar, hingga kebutuhan regenerasi petani ya, peran petani ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pangan di Indonesia. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada peran pemerintah ya, tentu dalam menghadirkan kebijakan dan juga perlindungan untuk mendukung petani. Ada peran generasi muda untuk membawa inovasi dan juga teknologi ke dunia pertanian. Dan tentunya ada peran pelaku usaha dalam membangun rantai distribusi yang adil ya. Dan ada peran kita semua sebagai masyarakat untuk menghargai hasil kerja para petani ya. Jadi paling tidak ketika kita makan ya, betapa kompleksnya permasalahan yang dialami oleh petani ya, lika-likunya seperti apa. Maka dari itu kita juga harus mengingat bahwa untuk menghadirkan seporsi nasi gitu ya yang kita konsumsi, itu ada perjuangan yang sangat luar biasa ya. Jadi janganlah kita ini membuang-buang makanan sisa. Jadi kalau ambil makanan ya secukupnya, jangan sampai bersisa gitu ya pendengar ya. Karena sisa makanan ini kalau nggak terolah dengan baik akan menjadi permasalahan kembali gitu ya. Tidak selesai tentang nasi yang terhidangkan di meja makan, tetapi kalau tidak habis ya ini akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Jadi untuk Anda semuanya, jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ada rekan saya Aris Deka ya, nanti bersama dengan dua narasumber yang berkompeten ya, diantaranya adalah Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, dan juga Pegiat Petani Milenial Kabupaten Madiun dan juga Ponorogo, sekaligus penyuluh pertanian BPP Ngerayun Ponorogo.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta hari.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Nama satu Radio Republik Indonesia Madiun, pastinya dalam menjaga pangan negeri ada tantangan ya yang harus dilewati ya, harus ditaklukkan gitu ya, yang harus dihadapi, dan kalaupun tantangan itu menjadi adalah sebuah masalah, tentunya dicari solusinya gitu ya, supaya masalah ini selesai dan pada akhirnya apa yang menjadi tujuan ya untuk menjaga pangan negeri itu bisa terlaksana dan juga tercapai. Teringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita tahu perubahan iklim ya, tentu pola musim ya, ini juga menjadi perhatian ya. Ketersediaan air, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini di 2026 itu kan kemarau diprediksi terjadi lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Dan musim penghujan di 2026 ini pun juga sebenarnya ini ya, untuk curah hujannya juga tidak lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, pendengar. Nah, sementara itu kan pertanian juga menghadapi tantangan regenerasi petani ya, dan juga alih fungsi lahan ya. Karena itulah pertanian tentu ini membutuhkan inovasi, dan kita tahu ya di zaman sekarang ini kita hidup penuh dengan teknologi. Nah, apakah nanti teknologi ini banyak berperan dalam pertanian di Indonesia? Karena kalau kita melihat bagaimana pertanian di Jepang itu sudah sangat luar biasa, membuat kita berdecak kagum ya, kapan Indonesia bisa seperti itu ya. Kalau misalnya teknologi itu di-apply di Indonesia, apakah keberadaannya nanti bisa menggantikan petani ya? Tetapi tentu tidak menggantikan seluruhnya ya, tetapi paling tidak juga membantu petani bekerja lebih efektif dan juga efisien. Baik, peringkat per 1 RRI Madiun, jangan Anda lewatkan ya, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat ada dialog Air Raya Menyapa yang kami hadirkan untuk Anda, spesial memperingati Hari Tani Nasional 2026 bersama petani menjaga pangan negeri. Nanti ada Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, ada Ibu Wahyuniken Febrianti SP, dan juga penggiat petani milenial Kabupaten Madiun dan Ponorogo sekaligus penyuluh pertanian BPP Ngerayun Ponorogo, ada Mas Irwan Budianto SP MSC. Nanti ada rekan saya Aris Deka yang akan memandu dialog ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja, dan siaran dialog Air Raya Menyapa juga bisa Anda tonton langsung di YouTube RRI Madiun.

8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR Code. Nota kesepahaman mengenai kerjasama ini sudah ditandatangani antara Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority. Penandatanganan dilakukan di sela-sela pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Jakarta pada hari Kamis 24 September 2026. BI dan HKMA berkomitmen memperkuat hubungan bilateral serta membangun mekanisme kerjasama yang efektif sehingga kerjasama pembayaran lintas negara ini bisa lebih cepat direalisasikan, lebih terjangkau, transparan, dan inklusif. Kepala Basarnas Muhammad Syafii mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8. Kapal ini sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurutnya, ke-14 korban ini dievakuasi oleh tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas, Special Group BSG, TNI AL, dan potensi SAR dari dalam badan kapal. Dan nantinya setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait, salah satunya untuk dilakukan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan 14 korban ini, sehingga saat ini total 150 korban telah ditemukan.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar di pagi hari ini, Jumat 25 September 2026, saya Rizdeka bisa kembali menjumpai Anda untuk Dialog AR Raya Menyapa. Dan untuk sekitar 50 menit ke depan pendengar, kami hadirkan untuk Anda bahasan yang sudah kami siapkan untuk Anda dengan narasumber yang nantinya akan juga Anda bisa berpartisipasi bertanya pada pembahasan kami di pagi hari ini. Pendengar, setiap tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional, sebuah momentum untuk kembali mengingat bahwa makanan yang setiap hari tersaji di piring kita tidak hadir begitu saja. Ada tanah yang digarap, ada keringat yang dicurahkan, dan ada kerja keras para petani yang menjaga agar kebutuhan pangan tetap tersedia.

0: Bu Niken ini.
1: Siap,
2: ya, tadi lama sudah ketemu. Tadi sudah bercerita ya Bu Niken. Ini satu alma mater dengan ya, saya ini. Alumni, satu ya. Alumni ini. Iya, baik. Kabar sehat semuanya untuk dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yang nantinya akan berbagi bagaimana bersama petani menjaga pangan negeri, tentunya tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi petani saat ini di tengah lahan yang terus berkurang, kemudian juga harga yang naik turun dan juga produksi yang menjadi perhatian. Dan kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Untuk Anda di pagi hari ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, juga bisa langsung berkomentar di kolom komentar yang ada di YouTube kami RRI Madiun. Karena untuk dialog AI Raya Menyapa pada pagi hari ini, selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audiovisual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, sebagai pembuka ke Bu Wahyu terlebih dahulu, di tengah keterbatasan lahan di Kota Madiun ini Bu, inovasi seperti apa mungkin yang dikembangkan pemerintah saat ini?
1: Baik, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya boleh ya saya menyapa para penggawa pertanian di Madiun Raya ini. Jadi kami mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang kebetulan tahun ini jatuh di tahun ke-66 kalau nggak salah ya. Ya, semoga tetap bertahan di sektor pertanian ini sebagai garda ketahanan pangan terdepan, dan mudah-mudahan terus menginspirasi anak muda kedepannya, bertambah kesejahteraannya.
0: Amin.
1: Ya, jadi kalau tadi yang ditanyakan inovasi apa yang sudah dilaksanakan, ini saya spesifik di wilayah kota ya Mas Aris. Kebetulan wilayah tugas kita ada di Kota Madiun, yang memang kita ketahui bersama. Ini kalau secara luasan lahan nggak bisa dikomparasikan, apalagi dikompetisikan dengan wilayah kabupaten tetangga.
2: Betul.
1: Kita sangat kecil ya. Kalau sekarang kami mencatat luas baku sawah kami itu sesuai dengan surat keputusan Kementerian Agraria itu ada 859,27 hektar saja. Ini luas baku sawah yang nantinya akan tetap ada proses untuk diarahkan kepada lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2P yang sekarang lagi in sekali ini pembahasannya. Nanti ada sekitar 363,03 hektar yang kita sudah usulkan. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, kenapa kok hanya 363, kemana yang 400 lebih itu gitu. Nah, ini memang tantangan yang cukup besar bagi kita yang ada di Kota Madiun, terutama untuk sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian yang dengan lahan yang sudah tidak terlalu luas ini harus terus digulirkan inovasi-inovasi, sehingga minimal lahan pertanian atau sektor pertanian ini eksis di Kota Madiun. Karena memang tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada, harus tetap ada sektor pertanian ini. Tetapi nanti memang harus kita olah benar-benar supaya sektor pertanian ini tetap mengena, tetap bermanfaat. Beberapa inovasi yang pernah kami lakukan, Mas, ini kita bicara inovasi ini bisa inovasi teknis, bisa inovasi digital ya memang ya, dan bisa inovasi yang sudah kita kerjakan secara rutin maupun inovasi yang memang kita sengajakan untuk diikutkan kompetisi. Ya, ada beberapa. Nah, memang yang karena kita wilayah perkotaan, yang terutama adalah pemanfaatan pekarangan. Jadi urban farming ini menjadi fokus utama dari wilayah pertanian perkotaan. Bukan berarti yang skala lahan ini menjadi kecil artinya, tidak, tetapi ini justru menjadi sebuah nilai lebih dari wilayah perkotaan, di mana sekarang ini lahan pangan itu tidak hanya di sawah, tidak hanya di kebun, tetapi semua fasilitas umum, semua pekarangan milik warga maupun milik pemerintah itu bisa menjadi lahan pangan. Sehingga inovasi yang diterapkan adalah macam-macam. Bertanam di pekarangan dengan sistem hidroponik, dengan vertikultur, kemudian dengan sistem polybag. Kemudian kalau kita merambah ke peternakan, bisa dengan

0: apa namanya, peternakan ayam petelur yang sistem baterai yang tidak terlalu membutuhkan luas lahan. Kemudian kalau kita ke arah perikanan, karena kalau di kota ini semuanya menjadi satu, Mas. Jadi kalau perikanan sekarang lagi tren itu apa namanya, budidaya ikan di kolam-kolam terpal, kolam bundar terpal itu dengan metode bioflok atau metode yang sudah reguler yang biasa. Nah, ini inovasi yang kita apa namanya, terus gulirkan kepada seluruh warga, tidak hanya yang merambah kepada petani. Karena kalau kita apa namanya, melihat dari definisi petani sendiri kan sebenarnya bukan mereka yang secara KTP bertuliskan petani, tetapi semua warga negara baik perseorangan maupun kelompok yang mengupayakan sebuah kegiatan berbudidaya, mau baik itu budidaya tanaman, peternakan maupun perikanan. Itu yang sekarang ini kita garap. Jadi kalau dari sisi teknisnya itu yang kita galakkan, bahwa kita harus menganggap di kota ini semua ruang, semua area adalah wilayah budidaya. Dan ini alhamdulillah kita punya banyak puluhan kelompok P2L, Mas. Jadi Pekarangan Pangan Lestari atau P2B, Pekarangan Pangan Bergizi, ini yang menjadi salah satu penggerak dari budidaya skala pekarangan. Awalnya memang mereka hanya untuk kebutuhan perseorangan atau kelompok. Tetapi kemudian hasil pertanian mereka ini ternyata juga bisa mereka ubah menjadi salah satu sumber ekonomi. Sudah bisa dijual, sudah bisa dipasarkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang tadi saya katakan di sektor perikanan itu ada kita menerapkan budidaya skala pekarangan, yaitu dengan kolam bundar. Peternakan juga intinya memanfaatkan pekarangan yang kecil. Sedangkan kalau yang untuk pertanian skala lahan, tetap kita menjadikan perhatian, Mas, di situ bahwa kita menjaga supaya budidaya pertanian itu juga apa namanya, tidak terancam gagal panen. Sehingga kita dampingi apa namanya, budidaya itu dengan asuransi juga, kemudian melengkapinya dengan sarana prasarana yang bisa diintervensi oleh pemerintah. Mungkin itu dulu yang
1: Ya, baik. Artinya memang ini ya, Bu, menjadi sebuah perhatian dari DKPP Kota Madiun juga ya, bahwa bagaimana meningkatkan produksi tidak hanya lahan, tetapi juga bisa memanfaatkan di pekarangan dan juga LP2B yang terus didorong tadi. Baik, kita perdalam lagi nantinya, tapi sebelum itu kita ke Mas Irwan terlebih dahulu. Ini sebagai pegiat petani milenial juga, kita ingin tahu bagaimana Mas Irwan melihat anak muda di Madiun dan Ponorogo ini ya, secara khusus terhadap dunia pertanian ini. Apakah semakin meningkat atau minatnya itu justru menurun?
2: Terima kasih, Mas Aris. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada para petani, bapak tani, ibu tani, dan para pemuda tani maupun petani milenial yang sudah berusaha maksimal dengan menjaga pangan di Indonesia terutama. Jadi alhamdulillah momen-momen ini pada tahun ini, Mas Aris, jadi mulai dari petani, istilahnya petani konvensional dan petani tua itu sudah merasakan nikmatnya harga gabah yang cukup tinggi, Mas, sekarang. Jadi dengan intervensi pemerintah, harga GKP itu sudah diputuskan 6,5. Jadi gabah kering panen, atau dalam artian gabah, biasanya gabah teles bahasanya petani medundos, itu 6,5 minimal. Tapi pada kenyataannya lebih dari itu. Jadi kemarin kita panen itu sudah mencapai 8.000 per kilo, Mas. Jadi petani tersenyum bahagia untuk harga dengan harga yang sangat bagus, lumayan. Jadi itu dulu yang dari petani konvensional. Untuk yang petani milenial, alhamdulillah dengan adanya beberapa program juga dari kalau petani.
1: Halo. Ya, sedikit gangguan koneksi ya dengan Mas Irwan, nanti mungkin bisa kita ulas lagi.
2: Penilaian itu biasanya ya. Fokusnya pada
1: Halo, Mas Irwan.
2: Tani horti, ada juga yang perkebunan, ada yang dari peternakan. Itu tidak melulu dengan lahan yang luas, terbatas, tapi bisa. Ya, halo.
1: Ya, halo. Silahkan dilanjutkan.
2: Sudah?
1: Ya, sudah.
2: Ya, oke. Jadi kalau yang petani milenial ini, untuk intinya kita bisa memanfaatkan teknologi tidak hanya dengan luas lahan, tapi juga dengan lahan yang sempit maupun lahan yang terbatas bisa kita maksimal dari mulai penghasilan maupun dari mulai pemasarannya, Mas. Jadi kita udah biasanya pemasaran online. Beberapa teman-teman itu punya greenhouse melon premium. Yes. Jadi sekarang tidak usah ada pedagang yang beli, ada yang sudah datang, nanti ada biasanya outing class maupun panen di greenhouse. Sekarang juga ada zamannya foto-foto seperti itu, Mas. Jadi lebih farm. Lebih asik, lebih lebih enak sekarang. Ya, open farm. Jadi mungkin ini memang saya sendiri juga petani, Mas. Jadi saya merasakan untuk dari segi pemasaran pun pemasaran maupun penghasilan itu cukup lumayan dari tanaman pangan maupun tanaman horti. Jadi mungkin bisa nanti ada beberapa yang sudah kita capai ini bisa kita lanjutkan, terutama swasembada pangan ini bisa-bisa berlanjut. Ini masih dari padi sama jagung, mungkin nanti ke depan bisa kedelai dan komoditas yang lainnya seperti itu, Mas. Alhamdulillah kalau petani semakin banyak, Mas. Petani-petani milenial atau muda ini semakin... Berapa anggota juga sudah gabung, ratusan anggota.
1: Oh, ratusan anggota ini. Iya, baik.
2: Bergairah, insya Allah semakin bergairah. Ya, semakin bergairah, Mas Haris.
1: Iya, baik. Kalau menangkap poinnya memang ini ya, dari harga gabah sekarang pun juga semakin baik. Sudah. Begitu ya, Mas Irwan dan Bu Niken ya. Kemudian juga inovasi dari anak-anak muda petani milenial ini tidak hanya di sawah, tetapi memanfaatkan, kalau saya melihat tuh memanfaatkan pekarangan rumah, kemudian juga lahan tegal begitu ya, untuk menjadi greenhouse dan lain sebagainya. Baik, ini menarik, kita ulas lebih dalam lagi. Kalau ke Bu Niken kembali. Bu Niken tadi juga menyebutkan tentang pertanian berkelanjutan. Nah, mungkin seperti apa untuk di Kota Madiun? Kalau gambaran bahasa awamnya itu seperti apa, supaya kita lebih mudah memahaminya?
0: Iya, kalau pertanian berkelanjutan sebenarnya konteksnya bisa luas sih, Mas. Cuman kalau sekarang yang sedang digalakkan atau sedang ditekankan oleh pemerintah adalah LP2P, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, lahan pertanian pangan berkelanjutan ini prinsipnya adalah mengunci supaya luasan lahan itu tidak cepat beralih fungsi untuk peruntukan-peruntukan lain non pertanian. Nah, kota ini kan rawan banget nih, karena pembangunan kota memang konsentrasinya tidak pertanian, tidak agrikultur nih. Jadi pembangunan kota, rata-rata semua kota di Indonesia ini pembangunannya adalah lebih kepada infrastruktur dan pembangunan-pembangunan lain non pertanian. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menjaga lahan pertanian itu masih tetap ada, masih tetap eksis, walaupun perannya tidak akan sebesar dengan lahan pertanian yang ada di wilayah-wilayah lumbung padi, misalkan di Kabupaten Madiun, kemudian di, kalau di Jawa Timur itu di Ngawi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo, Ponorogo mungkin salah satunya. Ini memang kalau Kota Madiun tidak terlalu diarahkan ke sana, tetapi tetap harus ada yang dijaga supaya alih fungsi lahan ini tidak berkelanjutan. Tetap harus ada yang di usahakan, lahan-lahan sawah itu yang diusahakan untuk support dari produk atau komoditas pangan itu. Nah, ini kami kemarin sudah mengajukan untuk di SK-kan sementara dengan surat dengan keputusan wali kota yang baru saja tanggal 18 Agustus kemarin itu kita menetapkan atau mengusulkan 363,03 hektar tadi dari 859,27 hektar luas baku sawah. Ini bukan berarti yang 400 sekian sisanya itu boleh cepat-cepat di dialihfungsikan, tidak, tidak serta-merta seperti itu, tetapi secara legal bahwa yang 363 ini dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, karena apa namanya SK Wali Kota ini juga merupakan apa namanya breakdown dari amanah Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan itu. Itu
1: ini berpotensi bertambah begitu atau bagaimana, Bu?
0: Oh bukan, dari LBS kita yang 859,27 itu 363-nya kita kunci untuk tidak boleh dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Karena kalau tidak seperti itu, namanya kota memang fokus fokus pembangunannya kita apa istilahnya kalau bahasa Jawa ya gak ma itu. Memang kota itu perkembangannya memang ke arah infrastruktur, ke arah pendidikan, ke arah industri, mungkin seperti itu ya. Tetapi kalau tidak kita jaga, tidak kita kunci, harus ada yang disisakan untuk pertanian, itu ya mungkin akan tidak terkontrol gitu, Mas.
1: Baik, Bu tadi juga menyebutkan terkait dengan urban farming, hidroponik atau vertikultur gitu ya. Kalau di Kota Madiun implementasinya seperti apa itu?
0: Itu yang saya sampaikan, teman-teman P2L, kelompok P2L, P2B ini sudah melaksanakan itu. Maupun yang apa yang tidak berkelompok. Jadi perumahan-perumahan atau warga itu yang memang ada apa hobi. Ya, ada kegemaran untuk bertanam itu, mereka juga melaksanakan hal tersebut walaupun tidak dalam kelompok. Tetapi kalau memang dalam yang dalam kelompok ini kelebihannya mereka kan terorganisir ya, Mas ya. Jadi kalau hidroponik ini sebenarnya berbeda, ini sama-sama sistem budidaya, hanya sama hanya tidak menggunakan media tanah misalkan, karena anggapannya tanah di Kota Madiun ini kok sempit, lahannya sempit, kemudian tanahnya susah atau cari media susah. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan hidroponik yang basic budidayanya adalah air tetapi dengan diberikan nutrisi. Kemudian yang vertikultur ini sebenarnya juga sebuah metode saja untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Jadi kalau kita biasanya berbudidaya itu dengan hamparan, ini tidak, naik. Bisa jadi ditaruh di dinding-dinding pagar, bisa jadi kalau mereka punya apa atap ini, atap garasi, rooftop kayak gitu, itu bisa juga dilaksanakan di situ. Sebenarnya sistem budidaya yang sama, biasa, hanya saja medianya yang sedikit berbeda itu.
1: Iya. Baik, artinya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar begitu ya?
0: Betul, Bu, betul. Itu ini, satu kali satu aja bisa buat, sudah bisa buat menanam tiga polybag cabai misalkan, tiga polybag terong.
1: Minimal ketahanan pangan keluarga
0: betul,
1: begitu ya?
0: Betul, iya. Tidak kupuh kalau harga cabai naik gitu loh, Mas.
1: Iya.
0: Bisa panen sendiri.
1: Iya, baik. Menarik juga terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Irwan bahwa petani milenial pun sekarang ini semakin bertambah. Mungkin faktor apa saja, Mas, yang membuat generasi sekarang ini juga tertarik terjun di sektor pertanian ini?
2: Mungkin yang pertama ini kan peluang, mungkin kita juga tahu ya, ada dapur-dapur MBG itu juga peluang dari petani-petani muda, terutama yang menjual sayur-sayuran premium maupun buah premium, jadi bisa bekerjasama dengan dapur-dapur SPPBG, utamanya juga sayur-sayuran itu bisa, biasanya kita juga akan naik kalau sudah ada banyak permintaan seperti itu. Jadi ini sebenarnya peluang. Kayak teman saya itu ada yang awalnya cuma greenhouse melon, karena ada peluang selada, sekarang juga udah nambah hidroponik selada juga. Jadi memang ini cukup di teman-teman itu peluangnya cukup besar. Jadi tinggal teman-teman mau enggak untuk menariknya seperti itu. Karena memang ini kan program juga bukan dari pemerintah, semuanya juga ada SPG, jadi tinggal teman-teman petani milenial itu mau enggak untuk kerjasama maupun menyuplai bahan-bahan baku yang ada di yang kebutuhan SPG kita sebut.
1: Baik, Memang adanya peluang begitu ya Mas Irwan ya. Karena kalau melihat sekarang ini juga selain ada peluang dari SPPG, kemudian juga pemasaran pun juga terlihat dibantu dengan banyaknya media sosial seperti itu ya. Nah, kalau melihat juga saya juga pernah di wilayah Kabupaten Madiun itu ya, di mungkin
2: di suplai ke jualan dan persiapan utamanya kayak pupuk kandang.
1: Ya. Halo.
2: Halo, halo.
1: Ya, baik. Gimana? Ya, bisa dilanjutkan Mas Irwan.
2: Jelas, ya. Ya. Jadi kalau teman-teman petani milenial itu biasanya kita menyasar ke konsumen, konsumen yang istilahnya menengah ke atas juga. Jadi tidak hanya produk-produk yang biasanya dijual petani secara umum, tapi kita menjual ke berbagai konsumen yang menengah ke atas, yang melihat kualitas maupun produk dari petani milenial itu sendiri. Jadi tidak hanya nanti dijual ke pasaran secara bebas, enggak. Tapi biasanya kita lebih ke skalanya premium maupun khusus, Mas, seperti itu.
1: Iya. Kalau komoditas.
2: Dan ini alhamdulillah kita juga membuat kelompok-kelompok di desa-desa itu.
1: Ya. Bergeliat gitu ya. Iya. Kalau komoditas gimana? Yang paling disukai atau digemari oleh petani milenial itu apa, Mas Irwan?
2: Biasanya kalau yang dari pertanian itu biasanya dari greenhouse, biasanya ada melon.
1: Halo. Ya, sedikit terjeda ya dengan Mas ya.
2: Terus.
1: Ya, sedikit terjeda. Baik, itu kalau di wilayah Kabupaten Madiun, kalau
2: ada,
1: di wilayah
2: kota terus ada teman-teman juga ada, terus di sekalian banyak seperti itu, Mas. Jadi teman-teman sudah.
1: Ya. Ya, baik. Artinya memang ini ya menjadi yang disukai atau digemari oleh petani milenial saat ini, beragam buah, sayur begitu ya. Dan kalau di Kota Madiun sendiri seperti apa, Bu Niken? Yang menjadi kegemaran, atau memang di wilayah Kota Madiun sendiri juga ada kelompok-kelompok petani muda begitu atau bagaimana?
0: Kalau secara khusus kelompok petani muda belum ada, Mas. Jadi kelompok tani kita ya kelompok tani tanaman pangan konvensional, walaupun dalam budidayanya mereka juga kadang-kadang ada inovasi lain. Ada beberapa yang kemudian beralih ke bawang merah, kemudian ada juga yang melon, tapi melonnya skala lahan ya, bukan greenhouse. Kalau yang tadi disebutkan Mas Irwan itu memang greenhouse, melonnya melon premium yang benar-benar terkontrol banget ininya, dan hasilnya saya juga salah satu penggemar. Kita selalu nunggu kapan ada open farm di mana gitu, kita selalu ke sana.
1: Yang dinanti-nanti.
0: Iya, betul. Nah, kalau yang di Kota Madiun secara khusus untuk petani milenial yang berkelompok memang belum ada, tetapi perorangan memang ada beberapa yang bermunculan. Walaupun tidak selalu melon. Yang saya sebutkan tadi bawang merah ada. Kemudian sayur-sayuran yang di P2L juga ada. Ini sebagian juga petani muda lah, kalau kita tidak selalu menyebutnya sebagai milenial gitu. Nah, sebenarnya saya tuh kepinginnya ada, kalau di gerakan pramuka, Mas, kalau kita ingat di zaman kita sekolah dulu itu kan ada yang namanya saka-saka itu ya, yang peminatan dari anak-anak sekolah itu di gerakan pramuka. Saya kepinginnya itu di Kota Madiun juga ada Saka Taruna Bumi. Jadi itu Saka Taruna Bumi memang peminatannya kan memang peminatan untuk sektor pertanian, walaupun bukan sektor pertanian yang ansih budidaya tanaman, tetapi sudah mengarah ke peternakan, mengarah ke perikanan maupun yang berkembang lebih luas lagi. Nah, ini menjadi salah satu media bagi kita untuk brainstorming dengan anak-anak muda ini, agar mereka itu juga ada kepedulian. Kita juga bisa nge-track lah mereka itu sebenarnya ada kegemaran nggak sih, ada ketertarikan nggak sih dengan dunia pertanian itu, sehingga bisa kita jadikan teman diskusi. Kemudian anak-anak muda ini kan sangat dekat dengan teknologi ya, sangat dekat dengan digital. Nah, kepinginnya kita juga ada feedback dari mereka, bagaimana budidaya pertanian atau sektor pertanian di Kota Madiun yang tidak terlalu banyak ini dibikin lebih efektif. Hmm. Apakah dengan IoT, apakah dengan teknologi-teknologi lain yang sekarang ini sudah sangat berkembang. Nah, kami kalau generasi-generasi saya ke atas ini kan sudah agak gaptek ya untuk masalah digital. Jadi perlu banget anak-anak muda ini menyentuh sektor pertanian. Saya kepinginnya seperti itu. Jadi di kantor sendiri Mas Aris, kami juga merintis yang namanya kunjungan edukasi. Tapi ini sasarannya memang masih anak-anak TK, masih anak-anak SD kelas bawah gitu. Yang tujuannya adalah memang mengenalkan kepada mereka bahwa dunia pertanian itu seperti ini. Jadi mereka bisa melihat tanaman, bisa melihat, bisa membedakan mana bebek, mana ayam gitu. Karena kalau tidak dikenalkan seperti itu, kami khawatir teman anak-anak kecil itu tidak bisa membedakan mana bebek, mana ayam, mana angsa gitu kan. Itu di kantor kami itu menyediakan semacam media edukasi. Jadi kita punya kandang domba, kita punya kandang kelinci, ada kandang ayam, ada kandang bebek yang memang ini apa namanya belajarnya dengan senang. Jadi dengan mereka berkunjung, bertanya kepada yang apa menjaga atau petugas-petugas kita di sana, kemudian mereka mendapatkan pemahaman. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya pingin kita tanamkan terutama di kota supaya anak-anak kota ini juga masih dekat dengan dunia pertanian dan ujungnya mereka akan menghargai tadi yang seperti dikatakan Mas Haris bahwa sepiring, seporsi nasi, lauk dan sayur yang ada di meja makan itu prosesnya panjang dan itu perjuangan dari petani, dari pegiat budidaya itu kan prosesnya panjang dan seharusnya dengan itu mereka bisa menghargai lah apa yang disajikan di meja makan gitu. Jadi kami berharapnya ada kerjasama juga, terutama dengan gerakan Pramuka. Mungkin nanti kita bisa kolaps, kita bisa sharing, kita bisa diskusi bareng berkaitan dengan bagaimana memajukan pertanian Kota Madiun ini dari sisi anak-anak muda. Insight-nya seperti apa?
1: Iya, gitu. Baik. Membangun sebuah agen pertanian begitu ya di masing-masing.
0: Atau nanti generasi berikutnya. Maksudnya kan mereka-mereka juga ya Mas ya?
1: Baik, memang pangan, kalau kebutuhan pangan kan sesuatu yang tidak bisa kita tidak suplai begitu. Betul, ya. Nah ya, salah satunya dari profesi bertani, tidak hanya di lahan tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Baik, sudah ada beberapa penanya yang bergabung di pagi hari ini, Bu Niken dan juga Mas Irwan di YouTube kami dari Narasi Indonesia. Mengapa profesi bertani di Indonesia masih dipandang sebelah mata dan tidak segengsi di luar negeri? Urban farming apakah bisa dimasifkan di sisi lain positif, di sisi lainnya apakah menggeser pertanian konvensional kita? Dari Mados juga David Beckham bangga jadi petani. Semoga generasi sekarang punya mindset yang sama juga bahwa bertani itu menyenangkan dan berprospek baik di masa depan hidup petani. Baik, sebelum kita ulas satu persatu penanya di kolom komentar YouTube kami, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa.
3: Biarkan

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AR Raya Menyapa bersama dengan dua narasumber kami. Ada Ibu Niken dari Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, dan juga Mas Irwan, Pegiat Petani Milenial Kabupaten Madiun dan Ponorogo sekaligus Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh Pertanian BPP Ngerayun Ponorogo. Baik, Bu Niken dan juga Mas Irwan, sudah ada netizen atau pendengar yang bergabung ini ya di YouTube kami pada pagi hari ini. Tadi ada dari Narasi Indonesia. Mengapa profesi bertani di Indonesia masih dipandang sebelah mata dan tidak segengsi di luar negeri? Faktornya apa kalau Bu Niken melihatnya?
3: Iya, mungkin sebenarnya kalau di seluruh Indonesia tidak semuanya juga ya, Mas ya.
2: Ya, betul.
3: Banyak juga mereka yang mempraktekkan pertanian itu sudah keren. Sudah keren ini tidak hanya dari penampilan sebenarnya, tetapi dari sistem atau mekanisme yang mereka kerjakan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan di luar negeri. Tetapi memang kadang-kadang open mind-nya ini petani kita tidak semuanya sama. Makanya tadi yang disampaikan Mas Irwan tadi betul, bahwa kalau yang disentuh mungkin anak-anak muda itu lebih open mind gitu ya, dikenalkan dengan teknologi, dikenalkan dengan digitalisasi, dengan metode-metode yang terbaru, kemudian ada teknologi terbaru yang dikenalkan mereka terbuka. Nah, yang petani konvensional Nyun Sewu yang sudah sepuh ini memang entah kenapa masih sangat nyaman bergelut dengan lumpur gitu. Ya, memang yang ini akhirnya membuat anak-anak muda kemudian berpandangan bahwa bertani itu kotor gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini memang gap generasi mungkin yang terjadi di Indonesia dengan di luar negeri ini cukup tajam. Kemudian gap demografi maupun geografis ini juga saya pikir juga berpengaruh. Jadi mana yang ada di kota, mana yang ada di daerah, mana yang ada di pelosok, ini mindset tentang bertani ini akan berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang tetapi insya Allah tetap kita pemerintah tetap mengusahakan, mengarahkan, menggiringnya juga ke arah itu. Karena bagaimanapun juga harus tetap bisa disandingkan atau bersanding dengan pertanian dunia nantinya gitu. Yeah. Itu kalau dari sisi kami, mungkin Mas Irwan yang sebagai praktisi akan berbeda lagi pandangannya.
2: Iya, seperti apa Mas Irwan?
4: Biasanya kalau dipandang rendah itu kan biasanya belum membuktikan kalau sudah sukses, biasanya Mas Ari sama Bun.
2: Betul.
4: Ibaratnya sukses di bidang pertanian itu kayak seperti ada yang namanya juragan Brambang, kalau yang dinilai ada juragan Porang itu sampai punya truk dan gudang-gudang itu banyak sekali. Jadi kalau saya sendiri, mungkin teman-teman itu kadang tidak cuma fokus pada satu bidang biasanya. Kalau di sini kan ada kalau lahannya biasanya kalau ditanamin padi, kalau teman-teman ditanamin Brambang, bawang merah itu, dan itu pun juga tidak pakai pengairan yang biasa, tapi pakai sprinkle seperti itu lebih. Lebih dilihat itu lebih enak, kalau sore-sore ke sana, ke sawah itu lebih sama anaknya, sama istrinya itu lebih tidak selalu bermain dengan lumpur dan lain-lain. Jadi memang kalau teman-teman sendiri bagaimana caranya tidak melulu kita yang bekerja keras, jadi kita memang di kedepan itu memang pertanian modern digaungkan oleh Pak Menteri kita Pak Amran, dan juga teman-teman juga diajak lewat Brigade Pangan Mas Haris, jadi di Kabupaten Madiun tidak ada, ada satu Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan itu kumpulan anak-anak, kumpulan teman-teman muda itu yang nanti dibuat kelompok, nanti diberikan akses mulai dari peralatannya, dari mulai traktor, terus komben dan lain-lain, dan nanti lahannya lahan-lahan yang masih terbengkalai itu bisa diolah sama teman-teman pemuda tani tersebut. Jadi memang sekarang alhamdulillah, mungkin kalau kami sendiri dari penyuluh juga merasakan karena sudah ditarik di pusat, jadi setiap hari itu harus laporannya LTP, LTP beberapa itu harus setiap hari itu Mas. Benar-benar kita ditarget untuk LTP, untuk luas-luas tanam dan panennya itu berapa, harganya berapa, nanti kalau harganya di bawah harga yang ditandat pemerintah itu nanti bisa dilaporkan seperti itu. Jadi sekarang lebih mungkin petani lebih diperhatikan kalau saya lihat untuk saat ini. Dan teman-teman sendiri kita juga tidak akan ibaratnya terlalu menggurui petani-petani konvensional karena memang beliau sudah lama petani kita lebih menunjukkan ini loh, ada teknologi sederhana, teknologi terbaru yang bisa kita manfaatkan nanti daripada nanti kita ibaratnya pakai panen manual, sekarang sudah ada komben, sudah ada power threshold dan lain-lain juga sudah pakai nyemplonya juga pakai drone, itu sudah sekarang sudah biasa di kalangan teman-teman itu. Jadi mungkin bisa dibilang ini momen terbaik kami karena memang momentumnya itu ada Mas. Jadi kita kan juga alhamdulillah sudah swasembada pangan dari mulai beras ini sudah 35 juta ton, sudah tertinggi dari sepanjang cadangan beras di Indonesia. Dan juga nilai tukar petani alhamdulillah juga naik tertinggi juga 43 tahun. Jadi memang saya rasa, saya sendiri juga petani, jadi saya merasakan petani-petani saya juga ikut kelompok tani. Jadi mungkin tantangan depan itu lebih ke iklim Mas, ke perubahan iklim ini yang cukup ekstrim juga. Yeah. Ini memang ada El Nino, Godzilla ini juga cukup membuat petani was-was karena memang kesediaan air juga terbatas seperti itu.
2: Iya, baik. Menarik juga kalau tantangannya perubahan iklim. Nah, kalau di Kota Madiun seperti apa, Bu Niken?
3: Ya, kalau yang El Nino Godzilla ini kan memang efek terpaling nyatanya adalah kekurangan air ya, Mas ya. Tetapi di Kota Madiun sendiri alhamdulillah belum sampai ada kis yang menyatakan gagal panen karena adanya kekurangan air. Karena beberapa petani, hampir semua petani ini juga sebenarnya udah ada pompa, baik pompa mereka pribadi maupun bantuan. Tetapi memang kondisi ini kan karena tidak bisa dihindari. Iklim ini paling tidak bisa kita estimasi dan atasi ya. Yang bisa kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan. Jadi seperti salah satunya adalah kita menanam varietas tanaman yang memang tidak rentan terhadap kekurangan air. Jadi varietas padi misalkan itu dipilih varietas-varietas yang minimum membutuhkan air, tidak harus membutuhkan air banyak sepanjang pertumbuhannya. Kemudian yang kedua juga menggunakan air atau memanfaatkan air dengan bijaksana. Artinya biasanya kalau petani itu ngelepnya kan sedino sewengi. Nah nanti kira-kira kalau memang itu dirasa sudah cukup, sebaiknya kan memang dihentikan supaya ada cadangan. Kemudian air yang tidak terpakai itu juga tidak terbuang. Seperti misalkan kalau yang di pekarangan mungkin sudah mulai dikembangkan dengan biopori itu, supaya ada tangkapan-tangkapan air ketika nanti air hujan dan bisa kita tabung sebagai air yang dipakai untuk kebutuhan maupun untuk siram-siram sehari-harinya. Seperti itu. Jadi kemudian minimum menggunakan pestisida kimia ini juga kita sarankan di pada saat El Nino ini, karena situasi yang atau iklim yang cenderung panas ini juga nanti akan memicu pertumbuhan tanaman yang ketika itu diberikan kepada tanah langsung, pupuk kimia diberikan kepada tanah langsung, itu akan karena airnya kurang mungkin ya, karena airnya kurang ini jadi akar nanti yang akan sedikit tersiksa ketika bersentuhan langsung dengan pupuk anorganik terutama. Kemudian yang berikutnya adalah kembali ke alam. Artinya sisa panen ini kita upayakan jangan keluar dari lahan tersebut. Ini upaya kita untuk mengembalikan selain nutrisi, tapi juga untuk memperbaiki kesehatan tanah sendiri. Karena selama ini yang kita fokusnya itu menyehatkan apa yang ada di atas tanah. Sedangkan yang tanah sendiri sebagai media pendukung dari pertumbuhan tanaman itu sering kita abaikan. Kita peras betul-betul nutrisinya, sementara kita tidak berikan makanan kembali. Nah ini yang perlu kita pahamkan, bahwa kembali ke alam, kemudian menggunakan pupuk yang hayati, menggunakan pupuk yang organik, kemudian pembenahan tanah dari sisi kesehatan tanahnya, ini perlu kita lakukan supaya ketika terjadi situasi iklim, kondisi iklim seperti El Nino ini, kondisi tanah ini tidak ekstrim juga. Jadi kalau kondisi tanah ekstrim di mana ketika musim penghujan ini sangat lembek, bisa jadi ketika musim kemarau sangat gampang pecah. Itu ini kan bukan media yang baik untuk tanaman, apalagi tanaman padi yang perakarannya itu lebih banyak perakaran serabut yang sangat rentan terhadap patah atau putus gitu, Mas.
2: Ya baik, ini yang menjadi perhatian ketika El Nino itu terjadi ya, ada treatment-treatment khusus tadi yang disampaikan oleh Bu Niken. Baik, ini masih cukup banyak sekali Bu Niken dan Mas Irwan di ya. YouTube kami, coba kami pilih beberapa ya. Selain tadi ada tunjukkan jalan, adakah asuransi pertanian dan bila ada apakah semua petani sudah mengetahuinya? Dari Riana, tipsnya dong berkebun di lahan sempit di perkotaan seperti apa enaknya? Saya ibu RT yang tertarik menanam sayuran sendiri di rumah, apalagi harga naik sekarang. Dari dia juga nyimak, Wetan juga selamat hari tani nasional. Dari Agus, selamat hari tani, semoga harga pupuk stabil dan tidak tinggi. Merdeka. Dari Nuryana juga nyimak. Dari Ahmad Baharudin, peran Gapoktan perlu ditingkatkan lebih luas, pemanfaatan teknologi dan punya posisi tawar dalam pemasaran produk pertanian jangan didikte para tengkulak. Dari Bianca, Bu, tetangga saya mengeluhkan harga pupuk, apakah ada program subsidi pupuk? Nah ini, kemudian dari Ahmad Kembari, apakah LSD di Kota Madiun semakin menyusut karena perkembangan kota yang semakin pesat, banyaknya lahan dibuat permukiman, adakah regulasi untuk menghambat LSD berjalan efektif? Dari Jala Dipa, teman saya milenial bertani buah tin, sekarang ekspor, sekarang mengembangkan melon, bertaninya menyenangkan. Dari Triana, penggunaan pestisida dapat membantu mengendalikan hama, tetapi penggunaan yang berlebih dapat merusak lingkungan. Bagaimana sebaiknya petani menyeimbangkan kebutuhan produksi dengan kelestarian lingkungan? Dari Jalan Terang, di kampungku awalnya anak muda coba-coba kerja di pabrik, ternyata cuma bertahan 3 bulan dan beralih ke petani. Katanya bertani lebih enak dan bebas waktu. Harga gabah baik, harga pupuk tidak mahal, irigasi bagus, pasti minat petani lahan meningkat. Dari Kopi Paman. Baik, cukup banyak sekali pertanyaan Mas Irwan dan Bu Niken. Mungkin Bu Niken kembali, seperti apa kalau asuransi bertani di Kota Madiun ini? Singkat ya, saja mungkin Bu ya.
3: Iya, kalau di kita sejak tahun 2018 sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, Pemkot Madiun, itu berupa asuransi usaha tani padi. Waktu itu kita ada sharing cost, Mas, dengan sharing pembiayaan dengan APBN. Jadi APBN bisa mengcover 80%, kemudian kami atau pemerintah Kota Madiun ini mengcovernya 20%, sehingga semua petani Kota Madiun saat itu sudah tercover asuransi usaha tani padi. Memang ini khusus padi, karena program pemerintah memang yang bisa mengena ke kita adalah asuransi usaha tani padi. Tetapi untuk mulai tahun 2025 kemarin, sharing cost dari APBN ini diseleksi dikhususkan untuk daerah-daerah yang memang menjadi lumbung padi nasional. Sedangkan Kota Madiun akhirnya untuk AUTP-nya itu kita cover 100%. Jadi dari pemerintah Kota Madiun kita cover 100% dengan nilai Rp180.000 per hektar. Nah, untuk tahun berikutnya ini insya Allah masih sama, tetapi kami fokuskan untuk lahan-lahan yang nantinya dipertahankan di melalui LP2B, sehingga supaya anggaran ini benar-benar efektif dan tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Jadi memang ada asuransi, insya Allah sampai tahun 2026 ini masih kita laksanakan. 2027 juga sudah kita plotting anggarannya.
2: Iya, baik. Kalau di wilayah Madiun dan Ponorogo, mungkin petani sudah mengetahui terkait asuransi pertanian ini atau bagaimana, Mas Irwan?
4: Ya, Mas, jadi namanya AUTP sebenarnya. AUTP itu memang asuransi usaha tani padi. Itu biasanya ada program dari pemerintah utamanya, tapi biasanya di lahan-lahan yang sering terkena bencana, Mas, bencana banjir ataupun yang sering terkena hama penyakit, itu biasanya diasuransikan. Tapi juga itu memang ada ada premi ya, ada membayar. Biasanya kita sama Jasindo kita tawarkan, sebenarnya nggak banyak juga, nggak terlalu banyak untuk luasan berapa hektar seperti itu, nanti cukup 80.000. Jadi memang itu tetap ditawarkan sama petani itu, tapi nanti petani sendiri itu nanti mau enggak untuk, biasanya berkelompok, Mas, lewat kelompok tani maupun kapotan biasanya, dari kalau di sini, di Morogo sini. Yeah. Dan untuk yang pupuk, nah ini yang biasanya yang dikeluhkan petani sebenarnya untuk harga pupuk sejak Oktober tahun 2025 itu sudah turun, Mas, 20% harga pupuk subsidi itu urea dan poska itu turun 20%. Namun untuk istilahnya penyalurannya memang sekarang lebih diperketat, Mas, untuk aturannya September ini diperketat lagi. Jadi petani ataupun kelompok tani yang mau ngambil di titik sarah maupun kios itu nanti harus pakai KTP asli, yeah. Tidak boleh fotokopi. Dulu kan masih fotokopi KTP, yeah. Nah, sekarang harus KTP asli, dan kalaupun diambil kelompok itu harus maksimal 20 surat kuasanya, iya. Itu juga cukup apa ya, ini cukup agak di petani, apalagi petani-petani di pegunungan, itu yang apa yang jaraknya cukup jauh, itu juga agak memberatkan sebenarnya. Tapi ini baru dicoba September ini, peraturan baru itu, karena memang pengennya pupuk subsidi itu tepat sasaran di petani yang memang membutuhkan.
2: Baik.
4: Dan sebenarnya untuk harga juga sudah turun 20% mas, jadi harga sekarang 90.000 untuk Poska itu, apalagi yang Warrior juga sudah turun, dan pupuk organik juga sudah turun, jadi cukup terbantu petani pupuknya turun. Tapi memang untuk alokasinya ini memang kita ada aturan-aturan baru, kita baru menyesuaikan. Mungkin petani loh, biasanya cepat dapat, kok ini kok nggak dapat-dapat, karena memang harus ada surat kuasanya itu.
2: Iya, baik. Poinnya bahwa sekarang harga gabah juga mulai baik, kalau untuk petani lahan ya harga pupuk juga sudah mulai menurun. Dan sebagai closing statementnya, karena tidak terasa sudah pukul 9, mungkin di momentum Hari Tani Nasional 2026 ini, harapan Anda untuk pertanian di masa depan ini, Bu Niken terlebih dahulu, singkat saja Bu Niken.
3: Ya, petani tetap bersemangat, dan kami ingin anak-anak muda mulai mendekat kepada dunia pertanian, supaya ini adalah sektor yang insya Allah tidak pernah mati. Jadi harus percaya, tadi seperti yang disampaikan Mas Irwan, bahwa pertanian ini sektor yang tidak pernah mati, sektor yang sudah teruji dalam situasi apapun, naik turunnya negara ini, sektor pertanian tetap ada. Sehingga mari kita bersama-sama untuk membuat sektor pertanian ini menjadi sektor yang menginspirasi dan mensejahterakan. Baik. Kira-kira itu mas.
2: Iya, baik. Mas Irwan, sebagai penutupnya, harapannya di momentum Hari Tani 2026 ini yang ingin disampaikan, silahkan singkat saja.
4: Ya, jadi pemuda jangan baperan, mari berperan. Mengolah lahan, jangan cuma main HP-an terus. Jadi monggo teman-teman

Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Mas Irwan Budianto, SPMSC, Pegiat Petani Milenial Kabupaten Madiun dan Ponorogo, sekaligus Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh Pertanian BPP Ngerayun Ponorogo. Dan kami ucapkan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang telah bergabung di pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab satu persatu karena durasi atau waktu juga terbatas. Dan saya Rizdeka mewakili tim yang bertugas. Terima kasih atas partisipasi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun-Madiun. Pagi hari ini masih menyisakan satu sesi ya yang akan kami hadirkan untuk Anda, Halo RRI, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira ada informasi apa pendengar yang Anda dapatkan, dan memang mungkin informasi ini masih simpang siur dan butuh kejelasan dari pihak terkait? Langsung saja sampaikan kepada kami ya di line WhatsApp 0811 366 9907.

0: dulu lagi pasang kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari CCTV tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ini program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Tadi pagi kami juga sudah menerima ini ya, sebuah pertanyaan atas kebingungan yang dialami oleh Pak Anton yang ada di Madiun. Itu katanya ingin tahu bagaimana prosedur layanan pemutusan keanggotaan BPJS Kesehatan. Kebetulan orang tua Pak Anton ya itu baru meninggal beberapa waktu lalu ya. Mohon informasinya, dan Pak Anton ini juga ingin tahu bagaimana prosedur pindah vaskes layanan kesehatan, karena menurut informasi apakah harus menunggu hingga 3 bulan baru bisa dipakai lagi. Terima kasih Pak Anton yang ada di Madiun. Saat ini juga tim kami tengah menghubungi pihak terkait ya, dalam hal ini otomatis BPJS Kesehatan ya. Karena memang ketika anggota keluarga meninggal dunia, itu kan banyak hal-hal administratif yang memang harus diselesaikan ya. Salah satunya ini adalah kalau sebelumnya memiliki akun ya, atau nomor aktif peserta BPJS Kesehatan. Lantas bagaimana prosedurnya? Tim kami mencoba menghubungi pihak terkait dalam hal ini BPJS. Untuk Pak Anton dan juga pendengar yang lain, tentu ini menjadi informasi ya untuk Anda semuanya. Kalaupun belum Anda butuhkan sekarang, siapa tahu informasi yang nantinya akan kami hadirkan ya dari BPJS ini bisa Anda sampaikan juga nih ke orang-orang lain yang memang butuh informasi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kita masih bersama-sama di Halo RRI.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, Pak Anton yang ada di Madiun dan juga pendengar-pendengar lain yang memang ini membutuhkan informasi ya terkait yang ditanyakan oleh Pak Anton. Karena orang tua Pak Anton ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, ini juga bertanya tentang bagaimana sih untuk penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Dan memang kita harus tahu pendengar dan juga memahami bahwa penonaktifan ini penting agar data kepesertaan itu tetap akurat dan untuk menghindari tagihan iuran yang tidak perlu di kemudian hari, terutama bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah PBPU ya. Untuk proses penonaktifan BPJS Kesehatan untuk anggota keluarga yang telah meninggal kini jauh lebih mudah dan juga praktis ya. Tim kami tadi juga sempat mengatakan ya bahwa bisa dilakukan secara online ya. Dan tim kami juga sudah berhasil mendapatkan statement ya dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Anung Budi Ranto. Sekaligus ini juga menjawab proses pindah vaskes layanan BPJS Kesehatan yang ditanyakan oleh Pak Anton. Berikut kita simak terlebih dahulu.
1: Pemenang peserta kalau dia meninggal, pertama kita ada surat keterangan meninggalnya, atau kalau misalnya dari desa juga bisa, atau mungkin kalau sudah jadi akta kematiannya nanti bisa melampirkan akta kematiannya, atau juga dengan identitas kakak ya, nanti kita cek juga susunan anggota keluarganya yang sudah dimeninggalkan mana aja, nanti segera melapor. Harapannya nanti kalau ada tunggakan itu segera kita rekonsiliasi ya, apalagi segmen mandiri ini kan harus berjalan tiap bulan tunggakannya. Yeah. Jadi segera kita ada rekonsiliasi dengan membahas surat keterangan tadi yang meninggal atau akta kematian, dan juga kakak yang sudah diupdate atau kakak terbarunya. Jadi untuk pindah vaskes, jadi peserta tersebut bisa menggunakan aplikasi tanpa tatap muka. Mm-hmm. Jadi tanpa muka bisa di mobile JKN, mm-hmm, di Pandawa, tidak perlu datang ke kantor, okay, ya. Mm-hmm. Dan berlakunya, jadi kalau misal sekarang pindah vaskes di September, mm-hmm, itu berarti di bulan Oktober, per 1 Oktober, okay, satu bulan aja di vaskes yang baru. Mm-hmm. Tapi untuk sementara ini yang di bulan Septembernya itu bisa di vaskes yang masih yang lama.
0: Baik, seperti itu ya Pak Anton yang ada di Madiun. Untuk penonaktifan memang bisa dilakukan, tidak harus bertatap muka ya, dalam arti datang ke kantor, tapi juga bisa dilakukan melalui online pun juga dalam pindah vaskes ya. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anung Budi Ranto, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Madiun ya. Baik, kami juga sudah mendapatkan informasi lagi nih ya, yang harus dicarikan jawabannya dari Mbak Widya yang ada di Tonatan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Waalaikumsalam Mbak Widya. Banyak beredar informasi di media sosial itu pemasangan CCTV di beberapa titik yang ada di traffic light Ponorogo. Nah, kami ingin mengetahui untuk spot pemasangannya itu di mana saja agar kami sebagai pengguna jalan bisa lebih waspada dan hati-hati ya. Terima kasih. Halo RRI. Terima kasih juga Mbak Widya yang ada di Tonatan. Paling tidak ini ya bisa mengantisipasi kalau misalnya berhenti di traffic light ini, kita harus bersikap sempurna gitu ya. Tidak seperti itu padahal ya. Ketika kita sudah memutuskan kita berkendara di jalan, kan otomatis kita juga harus selalu disiplin ya. Disiplin dalam arti kendaraan kita juga harus sesuai dengan standarnya, tidak di aneh-aneh, tidak dimodif, apalagi menggunakan knalpot brong. Helm pun juga ini harus digunakan ya. Ketika kita sudah merasa lengkap ya bahwa kita sudah pakai helm, tapi kalau kita menerobos lampu merah ya sama aja ya, berarti kita tidak patuh dan tidak tertib. Kami masih bersama Anda pendengar di Halo RRI.

0: memang Anda akan menuju ke Ponorogo ya, atau mungkin Anda ini memiliki rute perjalanan dari Madiun ke Ponorogo, atau seringkali memang aktivitas pekerjaan Anda atau rumah Anda di Ponorogo ya. Siap-siap nih pendengar ya, karena apa yang ditanyakan oleh Mbak Widya yang ada di Tonatan, tim kami ini langsung bergerak untuk mencari informasi, dan ternyata ini akan ada 29 kamera pengawas atau CCTV akan dipasang di sejumlah titik Kabupaten Ponorogo tahun 2026 ini. Nah, pemasangan itu diprioritaskan di sejumlah perempatan atau simpang 4 yang dilengkapi oleh traffic light serta beberapa fasilitas umum. Kabid Lalu Lintas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Ponorogo Setio Budiono mengatakan kalau pemasangan CCTV ini di antaranya akan dilakukan di simpang 4 Melilir, kemudian di area Pabrik S, Bundaran, simpang 4 Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, serta simpang 3 Jenes ya. Selain persimpangan, CCTV juga akan dipasang di sejumlah fasilitas umum ya, seperti alun-alun Ponorogo dan kawasan dermaga Telaga Ngebel. Nah, menurut Setio ya, keberadaan kamera pengawas ini penting untuk mendukung pemantauan berbagai aktivitas di ruang publik. Ada sedikitnya 29 CCTV ya yang akan dipasang tahun ini, dan lokasinya itu di sejumlah simpang yang memiliki traffic light seperti Melilir, Pabrik S, Bundaran, Gajah Mada, Imam Bonjol, simpang 3 Jenes, serta beberapa fasilitas umum ya. Pemasangan CCTV tidak hanya berkaitan dengan pemantauan arus lalu lintas pendengar. Kamera pengawas ini juga digunakan untuk meningkatkan rasa aman, mengawasi fasilitas umum, serta membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas. Dan saat ini di Sub Ponorogo juga telah memiliki sekitar 12 CCTV yang terpasang di kawasan Pasar Legi dan Jalan HOS Cokroaminoto. Dengan tambahan 29 kamera tahun ini, nantinya ada sekitar 41 CCTV di sejumlah lokasi yang ada di Ponorogo.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami di segmen Halo RRI hari ini. Pendengar, ada yang juga ingin berbagi cerita ini seputar data penerima bansos yang katanya banyak sekali kesalahan ya, termasuk ada nama salah satu tetangga di Magetan itu harusnya mereka masuk daftar penerima bansos, tapi kok tahun ini nggak masuk daftar gitu. Bahkan itu mendengar kabar dan juga informasi kalau ada beberapa orang dengan ekonomi yang mapan atau pekerja ASN ya, ini masuk daftar untuk penerima bansos ya. Mohon untuk hal ini menjadi perhatian ya, agar bansos bisa tepat sasaran. Terima kasih. Oh, dari Pak Mulyono yang ada di Magetan. Akhirnya tim kami juga langsung bergerak mendengar ya, ini mencari kebenaran terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mulyono. Dan berdasarkan informasi dari jurnalis kami melalui Dinas Sosial Kabupaten Magetan, ada sekitar 240 data penerima bantuan sosial bansos yang masuk kategori anomali, pendengar. Data ini muncul setelah Dinsos menyisir perubahan nilai desil kesejahteraan yang mengalami kenaikan atau penurunan secara menyolok. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto, ini mengatakan kalau perubahan nilai desil menjadi perhatian ketika terjadi lonjakan hingga 3 atau 4 tingkat dalam waktu relatif singkat. Nah, data semacam ini kemudian ditandai untuk diverifikasi di lapangan. Menurut Elmi, perubahan desil tidak otomatis berarti terjadi kesalahan pendataan ya. Nilai ini bisa berubah setelah sistem menerima informasi baru mengenai kondisi penerima, termasuk pembaruan data rumah, kepemilikan, pemasangan listrik maupun informasi lain yang menjadi parameter penilaian. Nah, penyisiran juga menemukan sedikitnya 2 aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bansos. Elmi kembali menjelaskan, kedua orang ini telah masuk sebagai penerima sebelum perubahan status kepegawaiannya tercatat dalam sistem. Nah, akibat adanya data pemutakhiran status sebagai ASN belum langsung mempengaruhi data penerima ketika bantuan disalurkan. Nah, kami juga mendapatkan statement ya dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto.
1: Setelah ini dia jatuh, kan di KK ada yang PNS, dia naik jatuh. Ya, itu nanti akan hilang, karena mungkin PNS-nya baru. Kemarin banyak yang masih menerima, tapi akhirnya dia akan suruh kembalikan. Karena kalau tidak gitu, nanti dia kena BPK juga. Kemarin ada ASN sipil TNI AU.
2: Dua orang.
1: Dia itu keterima Oktober ya. Bulan pertama Februari dia masih menerima. 100.000, 600.000 ya kali dua. Dia kembali. Diurus itu, kalau ke BNI, lalu sampai ke BNI, biasanya kan mengalirkan dari setoran kas negara lagi.
2: Nah, itu temuan toh?
1: Temuan BPK toh nanti. Karena dia wis ASN punya NIP, kan kemanapun akan nempel itunya, dia, oh kamu dulu sempat nyairkan yang bukan hakmu itu. Sudah, yang kemarin yang dua kasus itu ASN TNI aku.
0: Pendengar, akhirnya Dinsos Magetan ini juga membuka ruang ya bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan kalau nilai desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, koreksi bisa dilakukan melalui mekanisme pemutakhiran data, termasuk usulan dari pemerintah desa maupun kelurahan. Data yang disampaikan kemudian perlu diverifikasi sebelum dilakukan perubahan. Masyarakat dan perangkat desa maupun kelurahan juga diminta aktif memperbarui informasi mengenai warga yang masih layak menerima bantuan maupun mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria. Itu tadi ya, permasalahan bansos yang ditanyakan oleh Pak Mulyono yang ada di Magetan, dan kabarnya juga ini sudah ada ini ya pemutakhiran data, pendengar, dan Dinsos Magetan juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan ya. Kalaupun juga di sekelilingnya kira-kira ada orang yang harus menerima bansos tetapi tidak menerima ya karena kondisi ekonomi yang kurang sehingga harus menerima bansos tetapi luput gitu ya. Dinsos Magetan ini juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatannya. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya di hari ini dalam segmen Halo RRI. Saatnya masih akan menemani Anda, masih ada satu segmen lagi. Kita akan bergeser ke Madiun siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indonesia Sehat, pendengar, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk partisipasi Anda di segmen Halo RRI.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Halo.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: masih melampaui 1 miliar pound. Potongan rupa stadion legendaris ini dijual dalam bentuk souvenir yang dikemas menggunakan kubus kaca. Menurut situs resmi klub, penjualan pertama telah habis terjual. Souvenir ini berasal dari lapangan Old Trafford yang dibongkar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pada musim panas ini. Proses ini dilakukan dengan mengangkat permukaan rumput hingga lapangan dikembalikan ke fondasinya. Sebagian rumput yang diangkat kemudian diawetkan untuk dijadikan souvenir bagi para pendukung Manchester United. Setiap potongan berukuran 7x7 cm dan ditempatkan di dalam kubus kaca. Kubus kaca ini disajikan dalam kotak hitam sebagai kenang-kenangan bagi para penggemar klub. Situs resmi United menyebut souvenir ini mengabadikan kenangan pertandingan ikonik dan atmosfer hari pertandingan di kandang. Pendengar, mantan Ketua Ombudsman Harry Susanto dituntut jaksa penuntut umum hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Jaksa menilai Harry terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan suap untuk menerbitkan dokumen maladministrasi. Selain pidana penjara, jaksa membebankan denda kepada Harry sebesar 300 juta rupiah. Jaksa juga menuntut uang pengganti kepada Harry sebesar 4,19 miliar rupiah. Jika Harry tidak mampu membayar, akan diganti dengan pidana penjara 3 tahun. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringat Pro 1 RRI Madiun, nantikan segmen Indonesia Sehat akan kami hadirkan untuk Anda. Kita nanti akan ngobrol soal MCU dan juga CKG.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat. Program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan bersama dengan Ibu Dr. Anas Buanasita, SKM MGIZI. Beliau adalah Ketua PDISNA Jawa Timur, pendengar. Dan hari ini kita akan membahas tentang MCU dan CKG. Ketika sudah melakukannya ya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah bersama dengan Ibu Anas ya. Selamat siang Bu Anas.
3: Selamat siang,
2: Kak Tia. Iya, dengan Satya di Studio Pro 1 RRI Madiun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat Indonesia di beberapa waktu terakhir ini kan sudah nggak asing lagi ya dengan istilah medical check up dan juga CKG ya. Kalau yang diberikan spesial untuk ulang tahun kita itu kan namanya CKG gitu ya, Bu Anas ya. Nah, ketika kita melakukan itu semuanya, sudah medical check up, sudah melakukan CKG, kira-kira ya, hal pertama yang mungkin harus kita pikirkan atau kita rasakan, apakah kita nanti penasaran dengan hasil raportnya seperti apa, atau kita merasa lega karena sudah melakukan itu? Sebenarnya bagaimana untuk apa ya, rasa deg-degan mungkin ya menunggu hasil dari MCU atau CKG, Bu Anas?
3: Ya, baik, terima kasih Kak Tia. Saya izin menyapa para pemirsa dulu, pendengar. Ya, semoga hari ini sehat semuanya ya.
2: Amin.
3: Jangan takut untuk MCU ya. Kalau dulu kan orang cenderung takut, apalagi kalau sudah ada keluhan di tubuhnya, sering gemetar atau sering pusing atau mungkin ada yang sudah mulai ngilu-ngilu di tubuhnya. Mereka justru takut. Nah, oleh karena itu memang pemerintah mengadakan program CKG, yaitu cek kesehatan gratis sederhana, sebagai upaya pemerintah untuk memberikan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular pada masyarakat. Nah, tentu itu bukan titik akhir dari semuanya ya. Kalau sudah MCU atau CKG lalu berhenti ya, tidak ya. Justru itu merupakan alarm, merupakan suatu start untuk kita melakukan action. Jadi dokumen MCU itu bukan berarti hanya untuk evaluasi, tetapi justru dari situ kita start untuk melakukan tindakan-tindakan, baik itu tindakan pencegahan maupun tindakan korektif atau mungkin perlu check up lebih lanjut.
2: Baik.
3: Jadi ini merupakan PR kita semua, karena seringkali orang cenderung
2: sudah parno sudah duluan ya.
3: Iya. Atau panik, betul.
2: Oh, panik ya.
3: Kalau ada kalau ada misalnya hal yang di atas normal itu mereka cenderung panik. Tapi ada juga yang bahkan cenderung aman.
2: Baik.
3: Oh, aku nggak apa-apa, I'm fine.
2: Ya,
3: sehingga mereka cenderung lalai.
2: Baik.
3: Nah, itulah, oleh karena itu perlu ada tindak lanjut.
2: Baik. Bagi orang yang terbiasa untuk menjaga kesehatan, pastinya dia kan kepengen ya, oh, dari hasilku ketika aku menjaga kesehatan, mulai rutin olahraga, pola makan, pola istirahat yang teratur, itu otomatis kan ada rasa keingintahuan ya hasilnya seperti apa. Tapi kadangkala ini justru apa ya, kebalikannya dari orang yang merasa panik duluan, oh ada MCU ya, oh ada CKG ya. Padahal yang kemarin-kemarin ini saya makannya itu ya ala kadarnya gitu ya, makannya nggak sehat. Kadang overthinking dimulai dari, sebenarnya kita sudah tahu yang sudah kita lakukan, tetapi tetap aja ini menjadi pengaruh ya, Bu Anas.
3: Ya, betul sekali. Jadi makanya sebetulnya gerakan CKG itu mestinya ada tindak lanjutnya, tidak hanya sekedar di check up lalu kemudian mereka pulang tanpa membawa sesuatu yang harus mereka lakukan gitu ya. Baik itu di pemerintahan, yaitu masyarakat umum yang datang ke layanan kesehatan seperti puskesmas, ataupun para karyawan yang sudah ada program MCU setiap tahun di kantornya masing-masing. Nah, itu tentu perlu ada kegiatan yang namanya coaching ya, tidak hanya sekedar diberitahu, oh Bapak ini gula darahnya sudah di atas normal, ini memiliki indikasi prediabetes misalnya, atau Ibu ini tekanan darahnya kok sudah di atas 140 miligram per desiliter misalnya, ini artinya Ibu sudah memiliki resiko hipertensi. Nah, cukup itu saja tidak tentu, harus ada bekal terkait apa yang harus dilakukan di rumah. Nah, ini tentu sebetulnya merupakan kegiatan yang sifatnya lebih preventif ya. Apalagi kalau semuanya normal, tapi dia tiba-tiba ada indikator BMI-nya yang meningkat atau lingkar perutnya yang meningkat, meskipun tidak ada keluhan, maka itu tentu sudah sangat preventif.
2: Sudah jadi PR ya?
3: PR sekali, Nji. Ya, meskipun misalnya semua profil lipidnya bagus, kemudian gula darahnya mungkin normal, tekanan darahnya juga normal, tetapi misalnya ada kelebihan berat badan sedikit atau lingkar perutnya laki-laki sudah 95 cm. Nah, itu juga sebetulnya alarm kecil untuk kita untuk segera beraction.
2: Baik. Tapi yang ada Bu Anas ya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu sehat karena tidak ada keluhan apa-apa gitu. Kayak misalnya yang disampaikan oleh Bu Anas ini, semua segala sesuatu nggak ada, kayak misal kalau asam urat kan ada apa ya, sakit di persendian gitu ya, kalau mungkin tekanan darah tinggi sering kali merasakan pusing gitu ya. Nah, banyak orang yang mungkin merasa oh aku biasa-biasa aja, nggak ada keluhan, dan akhirnya apa ya, merasa baik tanpa adanya harus menjalani medical check up dan juga CKG gitu. Bu Anas, tanggapannya?
3: Iya, baik. Jadi sebetulnya itu adalah persepsi yang kurang tepat. Pada saat tidak ada keluhan, bukan berarti tubuhnya fine-fine saja. Ada beberapa penyakit yang silent symptom ya, sign and symptoms itu nggak tampak ya. Jadi mungkin dia tidak pernah pusing ya, tidak pernah mengalami bebas di tangan misalnya, atau nyeri lutut, atau mungkin ada nyeri di persendian, tapi bisa jadi dia tidak mengalami itu, mungkin sudah ada arah ke sana, karena memang beberapa gejala penyakit itu tidak tampak gitu ya. Tapi tiba-tiba ada beberapa kasus tidak ada masalah dengan tekanan darahnya, gula darah puasa maupun gula darah 2 jam PP-nya juga normal, kemudian tiba-tiba setelah dibawa ada keluhan dan tiba-tiba sudah stadium sekian, gagal ginjal tingkat sekian, itu tuh banyak terjadi. Atau yang misalnya silent yang lainnya itu seperti cancer gitu. Kadang-kadang orang tidak terasa apa-apa, cuma kebas di tangan beberapa kali, kemudian setelah itu setelah dicek ternyata ada penyakit yang sifatnya kronis seperti itu. Nah, tentu ini tidak kita inginkan bersama, karena lagi-lagi biaya pengobatan akan lebih mahal jika dibandingkan dengan pencegahan seperti itu.
2: Baik. Kadang ada loh Bu Anas ya, ini berdasarkan apa ya, fakta yang ada di sekeliling Satya gitu ya. Ketika hasil MCU itu sudah keluar gitu, ternyata angka kolesterolnya itu tinggi gitu ya. Nah, otomatis kan kita sebagai teman yang peduli ya, care satu sama lain, kan kita mesti bertanya, dengan angka setinggi itu apa sih yang dirasakan gitu ya, sebelum-sebelumnya seperti apa gitu, dan mengatakan biasa saja, tidak ada gejala-gejala. Nah, berarti inilah ya yang dimaksudkan Bu Anas gitu ya, gejala-gejala ini di masing-masing atau di tiap orang itu beda-beda, Bu Anas.
3: Iya, betul sekali Kak Tia. Jadi kalau bicara tentang gejala itu memang setiap manusia memiliki kadar batas sensitif masing-masing. Ada yang misalnya asam uratnya itu, misalnya katakanlah perempuan, kan normalnya kan antara pokoknya tidak lebih dari 6 gitu ya. Ada yang 5,5 sudah bergejala ya, sudah sering ngilu, kemudian ada apa namanya, kalau dibuat bergerak sakit, dibuat naik tangga itu terasa berbunyi dan seterusnya. Tapi ada juga yang sampai 7 angkanya itu fine gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi ini tentu bisa dikombine ya, tidak bisa dipisah begitu ya, antara gejala dengan tanda lab. Jadi kalau tanda lab dari hasil MCU kemudian dilengkapi dengan gejala dan tadi tanda-tanda, itu tentu akan memperkuat. Tapi memang lebih objektif kalau kita menggunakan data MCU meskipun tanpa gejala. Dan itu tentu merupakan suatu tindakan yang segera harus dilakukan, entah itu konsultasi ke dokter, kemudian juga tentu ke ahli gizi, supaya ada beberapa pola makan yang harus dirubah. Yang semula misalnya terlalu tinggi purin ya, misalnya kalau yang tadi kena asam urat, misalnya terlalu tinggi purin, suka makan makan jeroan, kemudian makan makanan unggas, itu tentu kita akan berikan rekomendasi untuk dikurangi. Ya, jadi ini sebetulnya bukan harus ditakuti, tetapi bagaimana ini bermanfaat untuk tubuh kita, entah bergejala ataupun tidak, untuk segera melakukan tindakan.
2: Baik.
3: Tentu berkonsultasi dengan orang yang kompeten di sini, yaitu tenaga kesehatan.
2: Baik. Berarti ketika kita menjalani rangkaian medical check up atau CKG gitu ya, bukan hanya kita sekedar ya datang, kemudian diambil sampel darahnya, kemudian selesai. Nah, kita ketika sudah tahu hasil reportnya itu bakal seperti apa, kan kita jadi tahu kondisi tubuh kita yang sebenarnya, oh seperti ini loh. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, kira-kira arti dari atau aksi cepat tanggap diri itu harus seperti apa sih, Bu Anas?
3: Ya, baik. Tentu ini tidak bisa sendiri ya, aksi cepat tanggapnya. Bisa jadi dia bertanya kepada teman, sahabat, atau orang yang dipercaya terkait apa yang hasil MCU-nya. Tetapi tentu orang ini harus segera memberi nasihat untuk dibawa ke tenaga kesehatan. Karena apa? Karena tentu tidak semua orang memiliki intervensi yang sama, satu sama lain dengan gejala yang hampir mirip gitu ya. Ada kalanya setiap manusia itu memiliki sensitivitas untuk mendapatkan pengobatan. Sehingga kalau menurut kami awalnya tentu ke dokter, kemudian menanyakan apa yang perlu dibatasi, atau mungkin kalau misalnya sudah dalam kondisi taraf tinggi, misalnya gula darah misalnya ini, atau kolesterolnya sudah di atas 200, kemudian gula darahnya puasa sudah di atas 100, terutama di atas 140 begitu, tentu harus berobat ya ke dokter dan tentu juga ke ahli gizi. Sehingga kita akan memberikan rekomendasi diet apa yang tepat untuk mereka. Misalnya dietnya harus mengurangi karbohidrat, terutama karbohidrat yang simple atau gula sederhana. Kemudian ditambah lagi dengan memperbanyak buah dan sayur. Kemudian kalau misalnya dikombinasi di situ ada trigliseridanya atau misalnya kolesterol totalnya sudah di atas 200, tentu juga akan ada rekomendasi mengurangi beberapa sumber makanan yang mengandung lemak jenuh.
2: Baik.
3: Meningkatkan lemak tidak jenuh. Dan itu apa saja isinya? Nanti tentu ahli gizi atau tenaga kesehatan yang mampu menjelaskan.
2: Oh, baik. Jadi disesuaikan dengan keluhan atau angka yang tidak pas, yang tidak sesuai dari hasil MCU CKG. Betul.
3: Tapi jadi kalau ada
2: kadang ada seperti ini loh Bu Anas ya, ada yang masih ngeyel gitu ketika ya seperti yang Satya katakan tadi ya, ada yang kolesterolnya mungkin tinggi atau asam uratnya, wanita kan nggak boleh lebih dari 6 gitu ya, tapi merasakan bahwa aku nggak apa-apa dengan angka yang seperti ini, aktivitas juga masih biasa saja. Kalau masih ada yang ngeyel seperti ini, mungkin apa ya, harus bagaimana, kata-kata seperti apa sih Bu Anas, yang kalau saya ada teman yang seperti ini, kata-kata seperti apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman yang seperti ini, Bu Anas?
3: Iya, jadi semua orang memang memiliki kesadaran masing-masing, awareness terhadap dirinya, awareness tentang bagaimana kesehatannya ke depan itu memang tidak sama satu sama lain. Ada yang memang sangat safe early warning-nya itu dia benar-benar terapkan. Jadi kalau saya kena ini sedikit langsung saja dia melakukan action. Tapi ada juga yang fine, biasa-biasa aja, bahkan mendinai gitu ya. Ini mungkin salah ini hasil lab-nya gitu ya. Saya loh nggak ada masalah dengan ini, orang tua saya juga nggak punya resiko. Tapi ini kan tentu akan merugikan diri sendiri kalau ini berlangsung dalam waktu yang lama. Apalagi kalau dia sudah ada keluhan, meskipun itu tidak pernah dirasakan. Dan tentu misalnya kalau keluhan kecil saja, mudah kebas tangannya misalnya. Kadang-kadang orang kan, wah ini biasa, ini mungkin karena terlalu capek atau terlalu sering mengangkat beban misalnya sehingga sampai kebas. Tapi di balik itu semua kita tidak tahu ada yang arahnya menuju ke pembuluh darah yang ada penyempitan, karena adanya hipertensi yang kronis, atau mungkin ada kalanya karena adanya kolesterol total dalam tubuh yang melebihi batas normal dalam waktu yang lama. Itu tentu harus segera dilakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengobatan.
2: Baik. Jadi bukan hanya sekedar kita berhenti tahu atau kita tahu dari hasil MCU lantas dicuekin gitu, enggak ya, tetapi kita harus kayaknya harus berani mengubah kebiasaan setelah kita tahu hasil gitu ya, Bu Anas ya.
3: Saya tuh yang saya pernah prihatin gitu ya, sering prihatin karena beberapa kantor yang di situ ada pegawai yang dilakukan kegiatan
2: MCU.
3: Rutin MCU. Hmm. Tapi kejadian penyakit penyakit tidak menularnya, katakan ada yang kena gagal ginjal, ada yang kena hipertensi, diabetes, bahkan sampai meninggal di usia muda itu banyak terjadi dan sekarang meningkat. Ini yang menyebabkan kita prihatin. Karena hasil MCU sudah dilakukan, tapi tindak lanjut terkait itu seringkali.
2: Baik, jadi tidak ada follow up gitu ya buat Anas ya?
3: Betul, tidak ada follow up. Nah, ada memang beberapa yang kami lakukan, ya ada beberapa perusahaan besar yang setelah dari hasil MCU itu langsung di action. Actionnya adalah dikelompokkan nih, oh ini beberapa orang yang hasilnya pernah diabetes, dikelompokkan tersendiri, di coaching. Kemudian ada yang punya risiko hipertensi, dikelompokkan sendiri, di coaching. Dengan ada kegiatan rutin bersama. Kenapa bersama? Karena tadi bisa jadi mereka lebih semangat kalau bersama-sama. Karena bisa jadi juga tidak aware tadi, meskipun dia hasilnya menunjukkan dia ada kelainan, tapi karena dia sendiri merasa fine-fine aja, maka tentu ini akan membahayakan dia ke depannya. Tapi kalau dikelompokkan, lalu di coaching lebih lanjut, disadarkan bahwa ini harus segera diatasi. Apalagi ini yang sering itu perusahaan-perusahaan besar, Mbak, perusahaan-perusahaan swasta gitu, mereka itu sudah sadar. Mereka tidak mau tenaga kerjanya itu nanti ke depan menjadi tanggungan jaminan kesehatan untuk perusahaan meningkat, ya. Bisa jadi jaminan perusahaan akan bengkak kalau karyawannya itu sering banyak yang sakit, sehingga memang mereka benar-benar segera melakukan action terkait hasil MCU. Tapi di sisi lain ada juga bukan perusahaan, kalau ini pemerintah, apa ya namanya, kantor yang besar, tidak ada tindakan action. Dan saya sering sedih kalau ada kabar, oh bapak ini meninggal karena ini, oh ibu ini masih muda meninggal karena ini. Nah, karena hal tadi tidak segera dilakukan coaching.
2: Baik, baik. Berarti sebenarnya pihak penyedia MCU ya dalam hal ini kan, kalau yang diceritakan oleh Bu Anas itu tadi adalah kantor yang besar gitu misalnya ya, yang dia memberikan fasilitas MCU, bukan semata-mata dijadwalkan kapan MCU, terus kemudian ada apa ya, pemeriksaan, kemudian ada memberikan keterangan hasil MCU, sudah berhenti di situ saja. Tetapi ada tindakan yang memang ini apa ya, bisa dikatakan perhatiannya lebih dalam lagi, bukan sekedar ya saya ini ayo kita MCU gitu aja ya Bu Anas. Iya.
3: Betul, kalau menurut saya melihat dari kacamata kami, memang ada beberapa tingkatan di dalam sebuah institusi, entah itu perusahaan atau entah itu perkantoran, ada yang tidak ada MCU, mereka dibiarkan cari MCU sendiri-sendiri individu. Tapi ada juga yang memang difasilitasi oleh kantor MCU, kemudian selesai. Tapi ada juga yang lebih baik lagi, level yang berikutnya, level yang paling atas, yaitu sudah dilakukan secara kolektif MCU-nya, sebagai haknya sebagai karyawan, secara gratis, kemudian setelah itu dikumpulkan, di-coaching, bahkan sampai ada gerakan lomba untuk mencapai, misalnya kalau yang obesitas dikumpulkan potensi mencapai berat badan yang ideal, atau ada apa gerakan untuk jalan kaki bersama setiap pagi sebelum masuk kantor, kayak gitu. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Dan ini kita sebutnya sebagai wellness program. Ada beberapa perusahaan sudah melakukan, ada juga yang belum. Nah, ini yang kami PD SNA ingin sekali ini kita budayakan. Jadi MCU sudah ada, ini sudah step ahead, tapi kita harus lanjutkan, yaitu ada kegiatan coaching ya, tidak hanya sekedar penyuluhan satu kali, tapi juga berkali-kali. Mungkin bulan ini bicara tentang penyadarannya terkait hasil MCU-nya, bulan berikutnya bicara tentang bagaimana dietnya, bulan berikutnya bicara tentang bagaimana aktivitas fisiknya, gaya hidupnya, dan seterusnya. Dan sampai ke lomba misalnya seperti itu tuh, itu yang kita impikan begitu.
2: Waduh, alangkah bahagia dan juga senangnya ya kalau misal kita ini berada di lingkungan apa ya, kantor atau tempat pekerjaan yang memang benar-benar aware dengan kesehatan gitu ya. Sampai-sampai tadi Bu Anas mengatakan ada loh kantor ini yang mengajak karyawannya untuk pola hidup sehat gitu ya. Bahkan ada yang kalau ada yang kelebihan BMI-nya, ini bakal diadakan lomba ya untuk apa ya, mengurangi BMI gitu ya. Unik ya. Tapi dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Ya, Bu Isna, dalam aksi cepat tanggap ya terhadap diri kita ketika kita sudah melakukan MCU atau CKG kan, ya otomatis kita merubah gitu ya apa yang nggak sesuai gitu ya. Tapi kadangkala kalau kita ini kan ya kita sudah berusaha untuk tidur cukup, misalnya kan ada saran seperti itu ya. Makannya juga harus lebih baik lagi nih, banyak proteinnya atau banyak sayurnya, kurangi karbonnya, dan juga bergerak lebih banyak gitu. Tapi itu tidak semudah apa yang disarankan gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya apa ya afirmasi terhadap diri kita supaya kita ini bisa konsisten untuk merubah itu, Bu Anas? Kira-kira apa yang bisa membuat kita sadar bahwa kita ini harus menormalkan angka-angka yang tidak sesuai gitu, Bu Anas?
3: Iya, Kak Tia, ini memang tantangan yang berat buat kita ya, selaku organisasi profesi di bidang kesehatan sekaligus juga sebagai tenaga kesehatan ya. Saya mengibaratkan dulu waktu sebelum COVID ya. Saat sebelum COVID kita ini para tenaga kesehatan maupun teman-teman di dinas kesehatan puskesmas itu sering cerita tentang pentingnya cuci tangan, bahayanya kalau tidak cuci tangan, itu sering itu kita promosikan, tetapi mereka tidak melakukan take action gitu loh. Masyarakat itu biasa aja. Begitu ada COVID, ya kan? Karena salah satu penularannya melalui apa namanya, penularan melalui udara, kemudian juga PHBS, maka tanpa disuruh mereka semua berubah perilakunya, cuci tangan sebelum melakukan apapun aktivitas itu, bahkan sampai ganti baju kalau masuk rumah dan seterusnya. Tentu ini tidak, kita tidak ingin seperti itu ya. Sampai orang kena hipertensi dulu semua, atau sampai orang kena diabetes semua baru take action gitu ya, tentu tidak ya. Tapi memang itu kecenderungan manusia, menunggu dia sakit dulu baru sadar gitu ya. Nah ini nah itu tidak hanya melulu pada orang yang awam ya, tapi juga bahkan orang kesehatan sendiri bisa jadi juga tidak sampai kesana kesadarannya. Maka harus ada komunitas ya, kami pikirkan begitu. Kalau sendiri memang semangat itu rendah. Ada kalanya begitu ada MCU kita langsung take action, diet ketat gitu ya, ekstrim gitu ya. Wah, ini IMT ku sudah di atas 25, tensi sudah di atas 150, kolesterolnya sudah 225. Wah, langsung diet gitu ya, diet ketat, ekstra gitu ya, yang apapun dibaca, mungkin nggak ke dokter atau nggak ke ahli gizi, tapi baca lalu lakukan sendiri, itu biasanya tidak long lasting ya, biasanya tidak sustain, tidak berlangsung lama. Tapi kalau dia bersama komunitas, kemudian di coaching, sekarang banyak sekali kok kantor-kantor, bukan banyak ya, beberapa yang kami tahu, kami pernah juga diundang untuk meng-coaching tenaga kerja mereka, itu memang benar-benar kita by individual. Ya, jadi yang sudah dari hasil MCU-nya, kita ketemu ngobrol, perilakunya selama ini apa, pola makannya bagaimana, gaya hidupnya juga seperti apa, lalu kita bikin plan, nih ahli gizi ini, plannya misalnya Ibu A, oh Ibu ini terdiagnosa Ibu prediabetes misalnya, tensinya sudah mulai naik, IMT-nya, nah ini Ibu kita tawarkan nih, mau ini dulu misalnya, mulai sehari ini mulai kurangi gula Bu misalnya, bisa nggak? Nah itu jadi ada penawaran-penawaran, jadi itu butuh orang lain, butuh orang yang membantu proses-proses melalui itu semua. Dan itu kalau bersama komunitas akan lebih bagus. Jadi kita ada di pertemuan khusus di kantor, atau mungkin by WA group, di situ ada coaching. Nah, satu persatu bisa konsultasi. Kalau misalnya dietnya, memang kita biasanya ngasih planningnya satu orang satu. Kemudian setelah itu, secara umum bisa dilakukan kegiatan coachingnya bersama-sama di pertemuan atau di kondisi di WA group seperti itu biasanya. Nah ini kami juga titip Mbak Tia, semua pendengar radio RRI, kalau misalnya panjenengan adalah sebuah pimpinan perusahaan atau instansi, sudah ada kegiatan MCU, maka lakukanlah kegiatan coaching. Untuk apa? Tidak hanya untuk kesehatan karyawan panjenengan semua, tapi juga untuk kesejahteraan, apalagi untuk keberlanjutan dari perusahaan. Kalau semua karyawannya sehat, tentu produktivitasnya juga tinggi. Produktivitasnya tinggi, klaim untuk kesehatan juga jadi turun seperti itu. Nah ini dengan usaha yang sekecil, yaitu dengan kegiatan-kegiatan coaching.
2: Baik. Berarti intinya ketika kita mengetahui hasil MCU atau CKG kita ini tidak sesuai dengan harapan, jangan sendiri gitu ya, cari teman untuk mau merubah itu semuanya.
3: Siap, betul. Termasuk kalau tadi lifestyle-nya tidak bagus ya, masih merokok, kemudian masih suka molor, tidak mau, ya mager lah, tidak mau beraktivitas, kemudian masih suka makan cemilan yang tidak sehat, misalnya yang UPF, kemudian tinggi gorengan yang diulang-ulang, yang beli di jalanan misalnya, maka itu kalau sendiri beberapa orang berhasil, tapi ada juga yang butuh teman. Sehingga mereka, kami kebetulan pernah beberapa kali pengalaman coaching ya, beberapa pasien yang dari hasil MCU-nya itu mengalami kelainan, maka ada satu teman yang misalnya mulai berubah nih, saya sekarang sudah nggak minum teh manis loh, aku sekarang minumnya tawar misalnya gitu. Itu mereka ngobrol di grup itu, mereka yang sana sudah ke situ gitu. Atau gini, saya pagi ini sudah nggak makan nasi loh, saya makan nasinya siang aja, sekarang saya pagi ini hanya makan buah dulu sama beberapa ini, saya bawanya melon sama pisang rebus sama telur rebus. Nah, itu jadinya kayak seperti energi yang menular
2: ya, ada positive vibes-nya gitu ya, ya Bu Anas,
3: ada positive vibe kalau mereka di grup, cukup di WA aja. Jadi kita ngumpulin lalu kita coaching pelan-pelan, lalu satu-satu menunjukkan gambar, saya sarapannya ini, yang lain aku besok kayak gitu. Kekuatan komunal itu menjadi suatu trigger untuk perubahan perilaku lebih baik.
2: Baik. Jadi kalau memang Anda nih pendengar ya, yang sudah tahu hasil MCU-nya seperti apa, terus harus apa ya, memang harus melakukan perubahan gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah cari teman yang sama-sama mau berubah gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Ini jangan cari di situ ya.
3: Mager tadi ya. Jangan cari yang mager, enggak. Aku biasa aja, gini-gini aja lah, enggak apa-apa.
2: Aku aja enggak.
3: Kalaupun itu
2: gitu ya. Walaupun ini tinggi lebihnya kan dikit aja gitu. Enggak banyak-banyak, masih aman gitu ya.
3: Nanti-nanti aja gitu ya. Udah. Nanti-nanti tiba-tiba tangannya udah kebas begini, tiba-tiba ada penyumbatan, stroke. Kita kan enggak mau seperti itu ya.
2: Baik. Baik, karena saat itu ada loh teman yang mengatakan demikian ini, Bu Anasia. Ketika masih muda gitu, saya bebas mau makan apa aja gitu ya, jeroan, yang lemak-lemak dan lain sebagainya gitu. Karena dia berprinsip bahwa ketika usianya sudah masuk 40, dia akan stop itu semuanya. Dari pandangan seperti ini, kalau menurut kacamatanya Bu Anas, tepat gak sih Bu Anas?
3: Ya tentu ini tidak sesuai dengan anjuran kesehatan ya. Pada dasarnya sebetulnya makan sehat itu bukan sesuatu yang sulit dan tidak mengenakan. Ya, karena kan kita bisa makan semuanya sebetulnya. Tinggal porsinya saja yang kita atur. Kita boleh kok makan nasi gitu ya, tidak dilarang. Kita boleh kok makan manis gitu ya, tidak dilarang gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan sudah takut duluan ya, nanti gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, padahal dengan pengaturan porsi itu bisa ya. Orang diabetes pun boleh makan buah gitu ya. Tentu buah yang tipe apa yang harus kita berikan, itu kita akan berikan pilihan. Porsinya juga demikian. Terus kemudian untuk yang hipertensi juga begitu, kadang-kadang cenderungnya, aduh habis ini kan makanan gue hampir gak bisa makan yang gurih-gurih dong habis ini misalnya. Gak juga ya, karena kita bisa membuat modifikasi resep yang tanpa garam pun masih enak gitu ya. Tanpa gula pun masih enak, misalnya dengan penambahan seasoning, yaitu bumbu dari rempah-rempah yang alami, misalnya bawang merah, bawang putih yang dibuat agak banyak, kemudian dengan ada seledri, kemudian ada bawang bombay dan seterusnya, itu manis. Contoh aja tanpa gula ada bawang bombay itu manis. Kemudian ada bawang yang apa namanya dipotong-potong halus, itu juga menimbulkan rasa gurih ya. Nah, seterusnya. Jadi pada dasarnya merubah perilaku kebiasaan itu memang sulit, tapi kita harus break itu. Jadi kita sendiri kalau mau sehat ya, ingin punya umur panjang dan bisa bersama anak cucu dengan kondisi sehat, maka perilaku itu bisa berubah pelan-pelan ya, nggak usah ekstrim, pelan-pelan tapi lama-lama nanti jadi kebiasaan. Misalnya tadi ya, mengurangi minum manis ya, yang dulu manis pagi dan sore, sekarang di kurangi satu kali, nanti lama-lama udah biasa minum yang air putih, lama-lama nggak sama sekali. Gula, nasi juga begitu, nasi masih dimakan setiap kali makan ada nasi silakan, tapi dikurangi porsinya. Habis itu frekuensinya dikurangi, habis itu tinggal satu kali sehari misalnya gitu. Jadi lama-lama jadi asik gitu ya,
2: bertahap gak, gitu gak ya,
3: nggak sengsara sebetulnya, tinggal kita aja yang. Karena apa begini, semakin umur kita tua, metabolisme tubuh itu semakin, metabolisme itu semakin lambat. Tidak seperti waktu muda. Kalau waktu muda memang kemungkinan itu bisa dinetralisir ya, anak SMA makan wopo di maem ya, junk food ya, UPF semua dimakan, bisa jadi mereka masih sehat sekarang, tapi nanti lihat waktu dia sudah mulai usia reproduktif 40 tahun sekarang sudah banyak yang gagal ginjal. Bahkan anak SMA sekarang sudah banyak yang pradiabetes. Karena kondisi makanan di Indonesia kita ini semakin hari semakin tidak aman. Dan regulasi, dan kita sudah berupaya ya untuk mencegah supaya tidak banyak makanan-makanan yang kemasan, apalagi minuman yang tinggi kali, tinggi gula, kemudian kemasan yang tinggi natrium, itu semakin banyak menyerang tuh di sekitar kita gitu loh. Maka tentu kita sendiri yang harus bisa menekannya. Ya, salah satunya tadi dengan pola hidup yang sehat.
2: Baik, Bu Anas, mungkin nggak sih karena serangan makanan yang beraneka macam, beraneka rupa, yang bertubi-tubi gitu ya, mulai dari banyak yang manis, asin, gurih gitu ya. Ini pada akhirnya apa ya, membuat selera atau tesnya lidah kita ini jadi terbiasa gitu. Jadi kalau nggak makan yang manis, nggak makan gurih, yang asin, gurih, itu rasanya kurang gitu. Dibandingkan kalau kita makan real food, ya seperti itu kan, makanan atau rasa aslinya dari bahan makanan yang apa ya, yang mungkin kita konsumsi, kita rasa itu makanan emang enak gitu kan, enakan ini aja. Apakah seperti itu akan apa ya, adanya gencaran makanan-makanan di era sekarang ini merubah apa ya mindset dan otak kita dalam menikmati makanan?
3: Iya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Tia. Jadi sensor tubuh ini dipengaruhi oleh rasa kan ya. Jadi setiap kita makan kan ada dalam mulut ini ada sensor rasa manis, asin, gurih, pahit ya, dan seterusnya. Dan itu akan dikirim ke otak dan di situ menimbulkan nafsu makan, sehingga akan keluar air liur ya dari dari kelenjar saliva gland kita. Nah, tentu kalau dia sudah terbiasa sejak kecil, bahkan anak-anak kita terbiasa diberikan makanan-makanan yang gurih, maka sensor tubuh juga akan bekerja sedemikian rupanya. Tapi kalau dia sejak kecil terbiasa menggunakan makanan yang nature, yang tidak terlalu gurih ya, makanan dengan rasa makanan itu sendiri, seperti di PMBA ya, kami kan biasanya anak-anak itu MPAS itu kan dari makanan lokal tanpa ada tambahan PTM apapun, itu cenderung besar pun dia sudah terbiasa lidahnya itu sensor manis, pahit, asin, gurihnya itu sudah terbiasa yang plain gitu, atau yang biasanya standar, yang tidak terlalu manis. Nah, itu yang sejak dini harus kita terapkan pada anak-anak kita. Gempuran makanan dari luar itu memang tidak bisa kita bendung, karena ya itu kan juga tanda kutip sandang pangannya perusahaan. Tapi benteng diri di rumah itu
2: ada di diri kita gitu, mau terus-terusin pilih yang seperti itu, atau kita yang biasa-biasa aja, tapi kita bisa invest kesehatan kita di jangka panjang gitu, Bu Anas ya.
3: Iya, Kak Tia, saya itu pernah ya cerita sedikit ya, keprihatinan saya itu seperti ini. Ada salah satu, saya kebetulan punya langganan tukang AC di rumah, itu cerita sedikit, kebetulan dia lihat foto keluarga kami, terus itu anaknya berapa Bu, ini anak saya yang pertama, yang gini-gini, terus dia langsung nangis. Kenapa Pak kok nangis? Ini anak ibu tuh seusia anak saya. Loh, anaknya kemana Pak? Meninggal 1 bulan yang lalu. Kenapa Pak kok masih SMA kok sudah meninggal? Saya tidak tahu bahwa makanan, minuman-minuman yang ada di rentengan itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dia bilang, saya tidak tahu, saya bekerja, ibunya saya bekerja, dia yang saya tinggal di rumah susun. Setiap pulang sekolah dia setiap hari minumannya seperti itu. Minuman-minuman sasetan, kemasan, kemudian instan-instan, dan akhirnya gagal ginjalnya tidak kuat untuk menyaring. Ya makanya kalau di CKG itu kan ada kreatinin, ada EFGR itu ya. Itu adalah salah satu alarm untuk mengetahui bahwa ginjal itu mampu nggak untuk memfiltrasi atau menyaring bahan makanan yang tidak diinginkan oleh tubuh. Di antaranya BTM tadi, pemanis, buatan, pewarna, pengawet. Itu banyak sekali di sekitar, sehingga CKG sangat penting untuk mengetahui fungsi ginjal salah satu.
2: Malah bukan gitu, justru menjadi sumber kecemasan kita gitu ya, seakan-akan kesehatan saya kok diintervensi. bukan seperti itu ya. Baik, Bu Anas, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan Bu Anas yang sudah disampaikan oleh pemirsa di YouTube RRI Madiun, tapi kita akan jeda sejenak ya. Setelah itu nanti saya akan bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Kebersamaan kita di siang hari ini dalam segmen Indonesia Sehat bersama dengan Ibu Dr. Anas Buanasita, SKM MGizi, masih terus lanjut pendengar ya. Terkait dengan aksi cepat tanggap diri ya setelah MCU atau CKG gitu, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus merubahnya gitu ya, mindset, pola hidup kita juga harus jadi lebih baik. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Masa mau besok-besok ya? Apakah akan menunggu hasilnya akan menumpuk ya lebih banyak lagi sehingga PR-nya juga bakal lebih banyak ya Bu Anas ya. Baik Bu Anas, ini ada beberapa pertanyaan Bu Anas yang sudah disampaikan oleh pemirsa di YouTube RRI Madiun. Ini ada yang mengatakan seperti ini, apabila hasil CKG itu menunjukkan kondisi badan yang sehat dan semua angka itu normal, kapan idealnya harus melakukan pemeriksaan ulang? Ya, Bu Anas, ini mic-nya masih termute ya.
2: Ya. Baik, terima kasih. Baik. Atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya memang sudah CKG atau MCU dan di situ hasilnya itu masih normal, maka memang sebetulnya tetap aja kita harus melakukan pemeriksaan rutin ya. Mm-hmm. Kalau misalnya memungkinkan memang setahun sekali ini sudah cukup. Yeah. Tapi kalau misalnya sudah punya risiko tentu berbeda. Tidak cukup hanya setahun sekali, bisa mm-hmm. diulang lagi 6 atau 3 bulan sekali. Mm-hmm. Tergantung indikator mana yang mau dilihat. Karena mungkin tidak semua indikator menunjukkan yang abnormal mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Kita akan fokus pada yang abnormal saja. Nanti setelah diintervensi bagaimana perkembangannya tentu harus ada pemeriksaan ulang. Mm-hmm. Tapi kalau tadi yang disebutnya normal semua, mm-hmm. Tidak ada keluhan dan labnya juga masih dalam batas normal, yeah. maka tentu ini bisa menjadi kepercayaan diri ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya itu sebagai manfaat buat kita bahwa kita ini sudah aman, maka mm-hmm. kita tetap pertahankan gaya hidup kita yang seperti ini gitu. Baik. Ya. Jadi itu sebagai bentuk reward bahwa kita ini sudah bagus, berarti apapun perilaku kita selama ini sudah tetap kita pertahankan dan bisa diulang nanti mungkin setahun lagi begitu. Baik. Ya. Jadi memang frekuensi CKG atau MCU, apalagi yang MCU lengkap itu memang untuk setiap orang berbeda-beda. Baik. Kalau memungkinkan setiap tahun sekali. Baik. Begitu.
1: Semoga intens ya setiap tahun sekali untuk yeah. memeriksakan kondisi kesehatan kita. Kan kita juga tidak tahu ya pola hidup kita dari satu hari ini dengan besok, dengan esoknya lagi kan mungkin berbeda ya Bu Anas ya.
2: Tentu sekali, apalagi okay. eksposur. Ya. Penyakit itu memang juga akan bervariasi dari okay. tahun ke tahun ya.
1: Baik, ada yang mengatakan seperti ini, kadang kita itu merasa abai dengan hasil MCU karena merasa tubuh kita ini baik-baik saja ya. Langkah tepat apa sih yang harus diambil? Haruskah berkonsultasi ke dokter spesialis sebagai tindak lanjut? Mungkin bisa di apa ya, follow up lagi Bu, kaitannya dengan apa ya, merasa abai dengan hasil MCU ketika karena tubuh kita ini baik-baik aja gitu, nggak ada rasanya trouble gitu Bu Anas.
2: Kalau memang misalnya secara risiko memang rendah, katakanlah usianya juga masih muda, kemudian status gizinya juga menunjukkan status gizi normal atau IMT-nya itu antara 18,5 sampai 23,5, kemudian semua cek labnya baik itu profil lipid, kemudian profil lemak, kemudian fungsi hati, fungsi paru, fungsi ginjalnya masih bagus semua, maka tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri buat tubuh. Dan itu perlu ditingkatkan dengan tetap beraktivitas fisik secara teratur, misalnya sehari kurang lebih 15 sampai 30 menit ya, kurang lebih seminggu sekitar 5 kali gitu ya. Kemudian pola makannya tetap dijaga dan seterusnya, ini dipertahankan. Tapi ada kalanya juga cek labnya normal, tapi tubuhnya mengalami overweight sedikit misalnya, atau mungkin dia kurus. Ya, ada kalanya kurus, maka ini juga memiliki resiko ke depannya, terutama kalau perempuan. Terlalu kurus juga tidak bagus untuk kesehatan reproduksi ke depan, terutama kalau dia menginginkan keluarga yang mendambakan keturunan yang sehat, begitu ya. Jadi Semuanya belum tentu fine-fine terus ya, yeah. Bisa tetap dijaga, terutama alarm yang paling mudah dilakukan tanpa harus ke lab adalah berat badan dan tinggi badan ya.
1: Baik.
2: Bisa dihitung sendiri, lingkar perut ya,
1: yeah.
2: Lingkar lemak, nah, itu juga bisa diukur sendiri di rumah secara mandiri, tidak harus ke lab dengan biaya begitu ya.
1: Baik.
2: Mungkin kalau berat badan setiap pagi sebelum beraktivitas, setelah bangun tidur itu di toilet bisa diukur. Kalau IMD-nya sudah mengalami peningkatan, maka tentu sudah mulai aktivitasnya mungkin dinaikkan.
1: Baik, atau jadi semangat gitu ya. Kalau ya, timbangannya tuh geser ke kiri, jadi tambah semangat gitu kayaknya ya.
2: Iya, panas ya. Jangan sampai takut sama timbangan gitu kali ya. Ini banyak terjadi.
1: Itu saya.
2: Saya juga dulu gitu tuh kali ya.
1: Baik, ada lagi yang mengatakan seperti ini, seberapa akurat hasil tes dari CKG ya, apakah perlu melakukan second opinion di laboratorium atau rumah sakit, karena kan kadang merasa badan itu baik-baik aja, tapi ternyata hasilnya ada yang kurang baik, bagaimana kalau ada apa ya, fakta yang seperti ini, baik-baik aja, tapi hasilnya enggak baik, apakah harus ada second opinion, kita lakukan cek lagi di tempat lain?
2: Iya. Saya setuju dengan pendapat yang tanya ini ya. Kalau misalnya memang ada hasil yang meragukan ya, dari tubuh kan merasa bahwa dia tidak ada masalah, tapi kok hasilnya seperti ini, maka itu bisa dengan mencari alternatif dengan memeriksakan diri ke tempat yang lain yang mungkin dianggap lebih memiliki validitas yang lebih tinggi, seperti itu. Bahkan pengulangan itu bisa dilakukan. Contohnya aja tekanan darah tinggi ya, tidak harus ke tempat lain, di tempat itu diulang lagi, itu seharusnya memang seperti itu. Karena kadang-kadang kan cara memeriksa, posisi memeriksa, kemudian alatnya itu kan juga salah satu indikator yang harus dilihat ya, harus benar-benar sudah dikalibrasi alatnya, kemudian posisi cara mengukurnya juga mungkin juga waktu ya pengukuran itu juga sangat mempengaruhi, sehingga memang pengukuran memang ada beberapa kali dilakukan. Berat badan, tinggi badan aja kita sampaikan ke tenaga kesehatan sebaiknya diulang dua kali dan dirata-rata seperti itu.
1: Satu
2: lagi kalau ekstrim, maka harus dilakukan mungkin di tempat lain.
1: Baik.
2: Boleh.
1: Tapi kadang gini, ada satu pertanyaan terakhir deh dari saya Bu Anas ya. Mungkin nggak sih semakin kita bertambah usia, berat badan, tinggi badan kita ini mengalami penurunan? Karena ketika kita ngecek, mungkin di tahun yang lalu, mungkin tingginya 161 gitu ya. Di tahun ini ada MCU, dicek ternyata 160. Mungkin di tahun berikutnya aja. Jadi apakah memang semakin bertambahnya usia, tinggi badan seseorang itu mengalami penurunan? Atau seperti apa?
2: Jadi begini, betul. Jadi kalau misalnya masih muda lalu tiba-tiba turun, itu perlu dicek alatnya, mungkin cara masangnya yang tidak tepat atau cara membacanya yang tidak tepat. Tapi kalau memang usianya sudah lansia, apalagi sudah di atas 50, di atas 60 tahun, itu memang bukan penurunan tinggi badan, tapi ada proses punggung yang mengalami pembungkukan, skoliosis kayak gitu-gitu. Jadi mereka mengkerut ya, termasuk massa tulangnya, massa ototnya itu terjadi pengecilan, Kak Tia.
1: Dan sehingga itu patut diwaspadai ketika usia berapa, Bu Anas?
2: Lansia, itu kalau di Indonesia
1: berarti 60-an ke atas gitu ya?
2: 60 tahun ke atas. 50 pun kalau misalnya dia posisi duduk, posisi berdirinya terbiasa agak munduk, tidak tegak, itu juga bisa mempengaruhi postur, dan tinggi badan juga akan mempengaruhi cara membaca dan seterusnya. Jadi kalau untuk lansia memang untuk pengukurannya tidak dengan mikrotoys ya, tidak dengan stadiometer, tapi ada alat ukur tertentu, bisa dengan knee-high, yaitu pengukuran tinggi lutut dan kemudian dikonversi. Karena apa? Karena bentuk tubuh lansia itu semakin lama semakin bungkuk, seperti itu Kak Tia. Sehingga yang memang di samping juga masa ototnya juga mengecil seperti itu, sehingga mempengaruhi.
1: Terjawab sudah ini ya, rasa penasaran saya, dan juga karena beberapa waktu lalu juga sempat ngobrol nih dengan teman-teman ketika MCU kok dari tahun ke tahun ada penurunan gitu ya. Kalau usianya
2: masih muda, alatnya
1: ya,
2: cara masaknya, cara ngukurnya dan cara bacanya.
1: Baik, oke, terima kasih Bu Dr. Anas, Bu Anasita, SKM MGizi, hari ini sudah meluangkan waktu ya untuk pendengar Pro 1 RRI Madiun. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bukan menjadi sebuah kecemasan, tetapi sebuah motivasi yang baik, perubahan yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Karena kan ketika kita berulang tahun gitu ya, kita kan diberikan ucapan sehat selalu gitu, semoga panjang umur, masa kita mengandalkan doa tanpa usaha, kan begitu ya.
2: Betul.
1: Usaha dari diri kita kan, Bu Anas ya. Baik, betul. Bu Anas terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bu Anas, baik,
2: salam,
1: assalamualaikum
2: selalu.
1: Waalaikumsalam. Ya baik, salam sehat selalu juga Bu Anas. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk segmen Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
0: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun, hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt.

tempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan.

0: melakukan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia Gokar IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasmen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 September 1810, Herman Willem Daendels meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan tentunya pada siang hari ini Nindi akan menemani Anda hingga petang nanti jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Nindi ucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang pada siang hari ini mendengarkan kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz ataupun FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun RRI Digital Pendengar. Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani Anda dan sejumlah informasi hingga siang nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Karena hari ini merupakan hari Jumat pendengar, di mana nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun pendengar, pastinya untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

Ya, berikut dari Perusahaan Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ الذي حمد يوفي نعمه ويقوي مزيده يا ربنا لك الحمد كما يملك الجلال والكرم واسد الظل سبحانك اللهم لا اوصي ثناءك عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بصيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ويا الحاضرين من جماعة سماعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الآية segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah Allah tetapkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya. Semoga melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada yang lebih mulia di antara kita, melebihi kita saling mengingatkan di antara kita untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan jalan kita berusaha sekuat tenaga menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian diharapkan kita akan bisa terpenuhi unsur-unsur untuk masuk kepada hamba Allah sesuai dengan tujuan diciptakannya kita sekalian. Sidang jamaah jemaah rahimakumullah, salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi dan segagah apapun pangkat manusia di dunia, ia akan tetap menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya posisi tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana seseorang manusia bisa memposisikan diri sebagai hamba Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tujuan akhir, yaitu untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الآية. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencapai ridha Allah. Allah Maha penyantun kepada hambanya. Awkama wallah alam bimuradihi. Sidang jamaah jemaah rahimakumullah, terkait hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Murad Labib menyebutkan riwayat bahwa ayat ini turun untuk Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibnu Ammar, Yasir, Bilal hamba Abu Bakar, Habab bin Al-Aurat, Abu Dzar, dan Abis hamba Suhaib. Segolongan umat Islam pada periode awal yang disiksa oleh orang-orang musyrik. Sahabat Suhaib bin Sinan, ia rela meninggalkan hartanya di kota Mekah untuk mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak hijrah, ia sempat ditahan oleh orang-orang musyrik. Ia pun berkata kepada mereka, "Sungguh, aku adalah orang yang tua renta. Aku punya harta benda. Aku akan memberikannya kepada kalian dan menukarkannya dengan kebebasan agamaku."
Orang-orang musyrik pun menyetujui dan membebaskan jalan untuknya, dan kemudian Shuaib pergi menuju ke Madinah. Ketika Shuaib memasuki kota Madinah, ia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Penjualanmu sangat menguntungkan, wahai Abi Yahya." "Apa itu, wahai Abu Bakar?" tanya Shuaib. "Allah menurunkan tentangmu ayat Al-Quran," jawab Abu Bakar. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 207 yang baru saja kita dengarkan bersama tadi. Habab bin Al-Aurat dan Abu Dzar, keduanya lari dan sampai ke kota Madinah. Sumayyah diikat di antara dua unta kemudian dibunuh, begitupun Yasir. Sedangkan lainnya mereka memberikan sebagian yang diinginkan orang-orang musyrik sebab penyiksaan yang mereka alami. Sidak jamaah semua rahimakumullah, pada ayat di atas Allah menjelaskan dengan tegas, di antara umat manusia terdapat mereka yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah SWT. Golongan yang dimaksud di sini ialah mereka yang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain di halaman 129 menjelaskan bahwa ayat di atas turun untuk menjelaskan golongan umat manusia yang rela menyerahkan diri untuk taat kepada Allah dengan tujuan mencari ridhonya. Kemudian Imam Suyuti menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk Shuaib bin yang disiksa oleh orang-orang musyrik karena keislamannya. Kemudian ia hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan semua hartanya. Terkait hal ini, Syekh Ahmad As-Sawi dalam Haisiyah As-Sawi memberikan komentar dengan menjelaskan lebih rinci kisah Shuaib. As-Sawi menjelaskan, ketika diketahui Shuaib masuk Islam, ia diganggu dan disiksa oleh orang-orang musyrik. Ketika itu Shuaib berkata, "Aku adalah laki-laki tua yang miskin, yang tidak bermanfaat bagi kalian. Jika aku lari pun tidak akan membahayakan kalian. Jika kalian menginginkan hartaku, ambillah." Shuaib meninggalkan hartanya dan hijrah menuju Madinah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memujinya dengan ucapan, "Sebaik-baik hamba ialah Shuaib jika ia takut kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya." Sidang jamaah jemaah rahimakumullah, meski melihat asbabun nuzul ayat ini turun untuk Shuaib bin Sinan, akan tetapi secara umum ayat ini diperuntukkan kepada siapa saja yang berjuang dan menghibahkan dirinya dan harta bendanya tentunya untuk taat kepada Allah dan untuk mencari ridhonya. Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit menjelaskan hal ini dengan kata-kata yang unik. "Qillal muradu biman ghur mu'ayyani bal hiya fi kulli man baqa nafsuhu lillahi ta'ala fi jihadin aw sabrin aw din aw kalimati haqqin inda ja'irin aw hamiyatin lillah aw dhahaba an sar'i aw ma ashbaha hadha aw kama qala." Dikatakan yang dimaksud seorang di sini bukan untuk orang tertentu, akan tetapi diperuntukkan untuk setiap orang yang hibahkan dirinya untuk Allah, baik di dalam jihad bersabar, melakukan perintah agama, menegakkan kalimat hak pada orang yang menyimpang, berjuang karena Allah, melakukan syariatnya atau yang lainnya. Dari penjelasan-penjelasan ayat di atas dapat diambil beberapa poin penting, antara lain, pertama, ayat di atas menjabarkan dan memberikan pesan penting untuk mengingat kembali tujuan awal manusia diciptakan, yaitu untuk menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat di atas juga menjabarkan bagaimana sebaiknya umat manusia memposisikan diri sebagai hamba Allah di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
kisah Soeib bin Sinan yang menjadi sebab turunnya ayat ini atas dapat menjadi teladan kehidupan dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang hamba yang taat dengan tujuan untuk mencari ridhonya. Mudah-mudahan dengan kita memahami semacam ini, kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh para sahabat yang diceritakan di dalam ayat Al-Quran ini, sehingga karenanya kita insya Allah bisa masuk di dalam hamba Allah yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya wasil mustaghfirin wa ya tijarat taibin bi rahmatika ya rahman rahimin wa qurabi fir warham wa anta khairur rahimin.

Ya pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Cepet, selamat, ora kelelat, kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe druning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu oleh lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa waiku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samu barang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owawani ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan Baladewa kerep digambarake minangka ratu sing srugal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi. Saking srogal-srogol lan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing petung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi. Dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Druning memungsuan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. marang gurune Sunan Kudus, dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus, Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Adiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sakdurunge. Kanthi mengkono, sing nglungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Adiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krise dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu, Penangsang lali marang Petung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Jroning khasanah unen-unen Jawa, kajaba alon-alon waton kelakon, uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan. Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikulai. Kuwi iya turu mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwih-luwih kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana durung manunggal jroning pedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkermane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune, saengga ora perlu nggege mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupa aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luwih cepet tekane, senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Ojo nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titahe wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu, ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali. Menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng. Dasar ngelak degan diumbi nganti entek. Wahyu keprabon nyari ro tunggal ing anggane pemanahan. Ki Ageng mung

Ya, berikan ada setembang campur sari dari Lucy Brahman menemani Anda. Ada Memanik pendengar yang pastinya masih dalam Madiun siang ini di edisi campur sari siang Pro 1 RRI Madiun yang akan menemani Anda hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tadi Anda juga sudah mengikuti begitu ya khotbah juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun pendengar. Dan informasinya pada siang hari ini seputar musim kemarau pendengar, yang mana ini identik dengan adanya mungkin nanti ya, karena belakangan ini juga sudah mulai ada beberapa wilayah yang mengalami hujan. Jadi pergantian yang cukup antara panas dan hujan ini cepat sekali pergantiannya. Dan saat itu pendengar tubuh tidak bisa beradaptasi sehingga menyebabkan batuk, pilek, bahkan flu yang kerap saja muncul dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jadi ada beberapa minuman herbal yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut pendengar. Yang mana kandungan alami yang terkandung ya dalam beberapa minuman herbal ini dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Ada berbagai jenis minuman herbal yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu agar tenggorokan Anda tetap aman dan nyaman ketika sudah mulai masuk nih bibit-bibit flu ataupun batuk pendengar. Yang pertama adalah air hangat dengan madu dan juga lemon, yang mana air hangat yang dicampur dengan madu dan lemon ini menjadi salah satu kombinasi populer ya pendengar untuk membantu meredakan batuk ringan. Jadi madu dapat membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon ini mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Jadi selain tenggorokan jadi lega ya pendengar, ini juga tubuh jadi daya tahan tubuhnya makin meningkat karena mengkonsumsi vitamin C yang terkandung dalam lemon tadi. Jadi minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan bagi tubuh pendengar. Namun madu ini tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme pendengar. Selain air madu dan lemon, ada juga salah satu minuman yang populer untuk yang sedang agak sakit gitu ya. Ada jahe anget pendengar. Jahe anget ini memiliki sifat antiinflamasi dan juga antimikroba yang membantu meredakan iritasi tenggorokan. Selain itu, jahe ini juga memiliki khasiat anti radang, ada anti tusif, serta dapat membantu mengencerkan dahak pendengar. Jadi untuk menyajikannya, jahe dapat diiris kemudian direbus selama beberapa menit sebelum diminum. Dan minuman ini juga dapat dicampur dengan madu, lemon, gula merah, dan bahan-bahan alami lainnya untuk menambah cita rasa. Jadi biar gak terlalu strong rasa jahenya. Kadang kan ada yang kurang suka karena rasanya agak ada pedes-pedesnya gitu ya. Jadi bisa ditambah beberapa kombinasi bahan-bahan herbal lainnya tadi. Ada satu minuman yang mungkin cukup mungkin beberapa orang sudah mengetahui ya, ada susu kunyit. Ya, mana minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India ini memadukan susu yang dicampurkan dengan kunyit. Dan dalam penyajiannya pendengar, susu kunyit ini dapat ditambahkan dengan kayu manis, kapulaga, dan juga jahe untuk memperkaya cita rasanya. Kunyit sendiri mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan juga anti radang, sehingga membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan. Lalu, susu kunyit juga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks, terutama apabila dikonsumsi pada malam hari saat sebelum beristirahat ya pendengar. Susu kunyit mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi minuman yang wajib dicoba ya kalau badannya lagi kurang sehat. Dan nanti masih ada ya beberapa rekomendasi menu minuman tradisional yang bisa membantu Anda untuk meredakan tenggorokan di akhir-akhir ini yang banyak mengalami flu dan juga batuk. Ada tembang campur sari dari Prigel Anjarwening menemani Anda, Yen Ing Tawang Onolintang.

0: Apa
1: nih? Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya, sampe kanca ngomong.
1: Tanggoku ku lara gak waras-waras. Mbok sampe njuwuk.
0: Kondang nek tukang suwuk wingi nang nggonku wong lara panas tak suwuk ilang matane.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar tembang campur sari dari Didi Kempot, perapatan Sleko ini ya, masih menemani Anda. Yang tadi dari lagunya sendiri mengingatkan begitu ya, terkait dengan perapatan Sleko, ada kenangan apa di sana begitu ya. Dan tadi sempat dibahas berkaitan dengan beberapa minuman herbal yang bisa meredakan batuk pilek dan juga flu, pendengar. Dilanjutkan ya, kalau tadi ada dari air hangat dan madu lemon, kemudian jahe hangat, ada susu kunyit juga, dan yang keempat ini adalah teh peppermint, pendengar. Di mana ini bisa membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan karena adanya kandungan mentol yang memberikan sensasi dingin dan juga menyegarkan. Selain menyegarkan, pendengar, ternyata uap dari teh peppermint ini juga dapat membantu melegakan saluran pernafasan ketika hidung tersumbat. Jadi peppermint yang berasal dari Eropa ini menjadi salah satu tanaman yang telah dibudidayakan dan juga tersebar di berbagai wilayah. Ada yang kelima, yaitu yogurt, pendengar. Dari yogurt sendiri mengandung probiotik alami yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik. Jadi kandungan tersebut dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Ini selain tadi meredakan flu, batuk ya, ternyata yogurt ini juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi selain itu, pendengar, probiotik ini juga memiliki peran dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan atas, termasuk pilek. Yogurt plain rendah gula ini lebih disarankan karena yogurt yang tinggi gula justru dapat memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang. Tentunya selain memicu iritasi di beberapa kasus, pendengar, yogurt yang mengandung gula ini juga kurang bagus apabila dikonsumsi secara berlebihan karena kandungan gulanya yang tinggi, dan ini juga bisa meningkatkan gula darah ya, gula darah Anda. Dan kalau kondisinya imun tubuh Anda sedang rendah begitu ya, sedang menurun, kemudian meningkatkan gula darah, ini malah justru memperparah kondisi kesehatan Anda dan bisa jadi makin sakit, pendengar. Tentunya apabila memang kondisi tubuh sudah cukup serius dan Anda kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya kalau sudah batuk pilek ataupun flu, ini Anda sudah merasakan sesak dan lain sebagainya, ini kan otomatis mengganggu aktivitas Anda. Jadi Anda perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga nanti Anda bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik, yang lebih optimal, dan bisa beraktivitas seperti semula, bisa pulih dengan cepat, pendengar. Kami masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, tepatnya saat ini masih di pukul 12.48 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan hingga jam 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar ada sakit rindu dari Ito featuring Suji tadi menemani Anda di penghujung Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih Anda sudah mengikuti Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, tentunya Madiun siang ini masih akan menemani Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dinamika siang. Pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 25 September 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya 4 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot Madiun masih dipimpin pejabat sementara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun terus mendorong masyarakat untuk tertib mencatatkan peristiwa kematian. Pemangkasan dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat berdampak terhadap suplai kebutuhan obat suportif Posyandu di Magetan. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Madiun terus mendorong masyarakat untuk tertib mencatatkan peristiwa kematian. Berikut laporan Dayu Suwarno.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil terus mendorong masyarakat untuk tertib mencatatkan peristiwa kematian. Pemkab Madiun menegaskan pentingnya akta kematian sebagai bagian dari data kependudukan yang valid, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus hak waris, klaim asuransi, hingga akses bantuan sosial. Bupati Madiun Hari Wirianto menegaskan bahwa peristiwa kematian tidak boleh diabaikan dari sisi administrasi, di mana menurutnya ketertiban dalam pencatatan kematian berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data kependudukan.
3: Akta kematian itu sangat dibutuhkan untuk kepastian hukumnya, supaya hak konstitusional daripada warga tersebut bisa, ini gampang susah, tapi ini memang harus segera dimulai.
2: Bupati juga meminta agar birokrasi dipangkas, sehingga warga cukup membawa surat keterangan kematian ke kantor pelayanan untuk memproses dokumen hingga selesai tanpa biaya. Dan selain itu, pemerintah daerah mengintegrasikan sistem pelaporan kematian dari rumah sakit dan puskesmas langsung ke Dinas Pencatatan Sipil, serta melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai ujung tombak edukasi di tingkat lokal. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Mendengar pemangkasan dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat berdampak terhadap suplai kebutuhan obat suportif Posyandu di Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
4: Pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat mulai berdampak pada dukungan pembiayaan layanan Posyandu di Kabupaten Magetan. Salah satu dampaknya ialah berkurangnya pasokan obat-obatan yang bersifat suportif untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, efisiensi anggaran juga terjadi pada dana alokasi khusus di AK non-fisik yang diterima daerah. Kondisi itu membuat Dinkes harus menyesuaikan prioritas pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penanganan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes tetap diprioritaskan. Begitu pula kebutuhan untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG. Sementara itu, obat dan kebutuhan suportif seperti vitamin serta suplemen untuk membantu mencegah daya tahan tubuh dan mencegah malnutrisi menjadi bagian yang dikurangi pemenuhannya. Dampak keterbatasan anggaran juga berpotensi dirasakan dalam kegiatan Posyandu di tingkat desa. Rohmat menyebut alokasi untuk pemberian makanan tambahan PMT bagi balita dengan gizi kurang dan ibu hamil juga berpotensi berkurang. Meski dukungan anggaran berkurang, Dinkes Magetan memastikan kegiatan Posyandu tetap dilaksanakan. Pelayanan kesehatan dasar di 207 desa dan 28 kelurahan tetap diarahkan berjalan secara rutin.
5: Ya, kalau dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar. Jadi misalnya dalam rangka di dalam cek kaki, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Selain obat-obat yang sifatnya suportif itu sudah kami kurangi, lebih ke arah seperti itu sih.
4: Menurut Rohmat, penyesuaian anggaran tidak berarti pelayanan kesehatan masyarakat dihentikan. Dinkes akan mempertahankan kegiatan yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat. warga tetap diminta memanfaatkan layanan posyandu di wilayah masing-masing untuk pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, HUT Satlantas ke-71 Kapolres Magetan berharap kepada jajarannya untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan atensi terhadap upaya menekan angka kecelakaan. Kembali laporan Yusron.

0: Dan menurutnya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas di jalan raya. Tahun ini, peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara mengusung tema Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Cita-Cita Indonesia Emas.
1: Saya apresiasi kepada Pak Kasat Lantas dan seluruh jajaran lalu lintas. Jadi saya mengharapkan lalu lintas ini betul-betul satu fungsi yang dikedepankan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat di jalan raya maupun di tempat-tempat pelayanan. Dan semoga seluruh anggota Polantas khususnya di Magetan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Tema yang diusung pada Hari Lalu Lintas Bayangkara tahun ini adalah Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri.
0: Kapolres juga meminta seluruh personel Satlantas terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, polisi juga menjalankan fungsi edukasi, pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sebanyak 400 calon jemaah haji serta 11 UMKM di Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun 25-27 September 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: Sebanyak 400 calon jemaah haji asal Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026 yang dipusatkan di Stadion Wilis Kota Madiun 25-27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pembekalan calon jemaah haji sekaligus penguatan kesiapan menghadapi pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan 400 peserta dari Ponorogo berasal dari 4 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU.
4: Jamaah hajinya 400 jamaah haji dari 4 KBIHU peserta kick off Manasik Haji. Ini untuk yang kita prioritaskan karena ini adalah kick off Manasik, memang jamaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027 yang sudah kita verifikasi dan validasi. Ditambah dengan pengurus KBIHU dan koordinator dari masing-masing KBIHU.
3: King of Manasik Haji 2026 itu digelar secara akbar dengan melibatkan sekitar 15.000 jemaah haji dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu ditambah partisipasi secara daring dari berbagai wilayah. Menurut Marjuni, secara materi, pelaksanaan Manasik Haji tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kegiatan akbar tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan calon jemaah, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Selain mengirimkan calon jemaah haji, Kabupaten Ponorogo juga berpartisipasi dalam Expo UMKM Perhajian yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas pelaku usaha di bidang perjalanan haji dan umroh, produk makanan ringan, hingga produk oleh-oleh haji. Marjuni menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di Ponorogo, serta UMKM Binaan Bank Jatim terkait keikutsertaan dalam expo tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Mendengar, PLT Bupati Ponorogo Listiarita menekankan pentingnya instalasi pengelolaan air limbah IPAL pada pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Bumi Reog. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Pemerintah Kabupaten Ponorogo menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan instalasi pengolahan air limbah IPAL dalam pembangunan dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah setempat. Keberadaan IPAL dinilai penting agar aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita saat melakukan evaluasi terkait pembangunan dapur SPPG di Bumi Reog. Ia meminta pengelolaan IPAL di setiap dapur menjadi perhatian bersama, mulai dari tahapan pembangunan hingga saat dapur beroperasi.
5: Juga masalah IPAL. Nah, IPAL ini jangan sampai menjadi terganggunya lingkungan yang ada di sekitar dapur MBG. Karena kemarin kan banyak sekali kejadian hari ini ketika IPAL tidak dibersihin, atau mungkin ketika membangun main asal membuat IPAL, nah tidak sesuai dengan prosedurnya. Sehingga ketika sekarang sudah berjalan, nah mulai muncul-muncul permasalahan IPAL. Nah, itu mengganggu lingkungan.
3: Menurutnya, dinas terkait perlu berkoordinasi dengan

0: pengelola atau kepala dapur SPPG untuk memastikan setiap ipal dibangun dan dikelola sesuai prosedur. Pemeriksaan secara berkala juga diperlukan agar persoalan limbah tidak berkembang menjadi gangguan lingkungan. Lisdiarita mengingatkan persoalan ipal dapat muncul ketika pembangunan maupun perawatannya tidak dilakukan dengan baik. Karena itu ia meminta agar dapur-dapur SPPG yang masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan ipal mendapatkan pendampingan dan perbaikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Empat organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot Madiun masih dipimpin pejabat sementara. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menunggu analisa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, untuk langkah seleksi terbuka atau mutasi. Laporan Aristika.
2: Empat organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun masih dipimpin pejabat pelaksana tugas atau PLT. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah jabatan kepala OPD masih kosong. Pemerintah Kota kini menunggu hasil analisis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, untuk menentukan langkah pengisian jabatan, apakah melalui seleksi terbuka, shelter, atau mutasi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, BKPSDM telah menyiapkan analisis terkait sejumlah jabatan yang kosong, termasuk jabatan eselon 3 dan 4. Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan. Saat ini Agus Purwowidakdo yang menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar, juga dipercaya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Dindik. Kemudian Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disbud Parpora, Nur Aflah merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo. Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Heri Suartono merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA. Sementara Kepala Bidang Anggaran Pajar Wahyu Margono ditunjuk sebagai PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Bagus menyebut hasil analisis BKPSDM ditargetkan segera diketahui dalam waktu dekat. Setelah rapat dan pemaparan, Pemkot akan menentukan jabatan mana yang diisi melalui seleksi terbuka dan mana yang cukup melalui mutasi.
3: Ini kan sudah kemarin 4 shelter. Terus ini lagi hari ini BKD nyiapkan yang kekosongannya lain, apakah shelter atau mutasi. Besok itu akan dipaparkan ke saya termasuk yang eselon 3 dan 4. Begitu. Dan hari ini yang PLT-PLT itu nanti menunggu dari analisa atau ajuan yang diajukan sama BKD apakah ini nanti akan shelter atau mutasi.
2: Sementara itu, proses seleksi terbuka untuk 4 jabatan yang sebelumnya dilakukan telah rampung. Hasilnya telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mendapatkan persetujuan. Bagus menegaskan pengisian jabatan juga berkaitan dengan kebutuhan kaderisasi aparatur. Terlebih, sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Madiun akan memasuki masa purna tugas pada tahun depan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Lokapom Kabupaten Madiun memperkuat standar pelayanan, pengawasan perlindungan konsumen, serta mendukung pelaku usaha memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Dayi Suwarno.
5: Lokapom Madiun terus memperkuat standar pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat serta mendukung pelaku UMKM. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik standar pelayanan loka pengawas obat dan makanan Lokapom di Kabupaten Madiun tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Graha Purabaya Kabupaten Madiun. Menurut Aziz Jihaduddin, Kepala Lokapom Kabupaten Madiun, bahwa forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam peningkatan kualitas pelayanan Lokapom, termasuk terkait izin edar, sertifikasi sarana produksi, kepastian prosedur, waktu, hingga biaya pelayanan.
6: Untuk di Madiun, alhamdulillah cukup terkondisi untuk peredaran obat dan makanan, namun kita harus tetap waspada, terutama untuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan oleh masyarakat. sepanjang sejauh ini yang paling banyak dari kepolisian yaitu banyak double L dan teman-temannya itu kita patut waspada untuk peredarannya.
5: Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya peran Lokapom dalam memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman. Menurut Bupati, pengawasan dari Lokapom juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, sehingga selain memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, Lokapom juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan keamanan dan mutu produk.
7: Kami betul-betul kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk bisa pengawasan makanan maupun obat itu betul-betul.
5: Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling atau pesan keling. Beragam layanan kesehatan ini dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Berikut laporan Aris Deka.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling, pesan keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti mengatakan, pesan keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
8: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten. Gitu.
2: Salah satu warga yang memanfaatkan pesan keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
9: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek, itu. Dua ada itu aja.
10: Sering memanfaatkan pesan keling ini atau gimana?
9: Iya, saya mau memanfaatkannya. Karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya.
2: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan pesan keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan menyebut progres perbaikan jalan ruas Mentoro Arjosari telah mencapai lebih dari 50%. Proyek ini ditargetkan rampung pada November 2026 mendatang. Berikut laporan Angela Rizka.
11: Proses perbaikan jalan Mentoro Arjosari terus dikebut. Proyek yang dimulai sejak 30 Juni kemarin ditargetkan rampung pada 26 November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan, Suparlan menyebut, progres perbaikan ruas jalan tersebut saat ini mencapai 55,63%. Ia menerangkan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan akses jalan di wilayah Kabupaten Pacitan. Selama proses pengerjaan, terpantau sejumlah kendaraan berat berada di beberapa titik di ruas jalan tersebut. Oleh sebab itu, Suparlan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas.
12: Jadi begini, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati ya. Pada saat ini kami masih dalam proses pengerjaan sehingga belum selesai. Oleh karena itu kan banyak juga alat-alat berat kami masih berada di lokasi. Oleh karena itu kami berharap pengguna jalan tetap berhati-hati. Utamakan keselamatan anak cucunya menunggu di rumah.
11: Lebih lanjut, Suparlan juga meminta dukungan dari seluruh pihak agar proyek perbaikan jalan sepanjang 4,875 km tersebut dapat selesai tepat waktu. Karena dengan peningkatan akses jalan, diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, pastikan keandalan jalur dan kesiapan petugas KAI Daop 7 Madiun lakukan cek lintas. Berikut laporan Dayu Swarno.
5: PT KAI Daop 7 Madiun terus memperkuat upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api. Salah satunya melalui kegiatan cek lintas menggunakan lori dresin yang dipimpin langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana perkereta apian tetap handal, sekaligus melihat secara langsung kesiapsiagaan para petugas yang berada di lapangan. Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi mengatakan bahwa cek lintas merupakan bagian dari upaya manajemen untuk memastikan seluruh aspek operasional di lapangan berjalan sesuai standar keselamatan yang telah ditetapkan.
13: Kami jajaran manajemen Daop 7 Madiun yang terdiri dari para manajer, para QC dan KUPT melakukan pemeriksaan lintas dengan dresin. Fokus kami adalah memeriksa dan memastikan bahwa prasarana yang ada di lintas sama operator prasarana terutama di PJL ini siap untuk melaksanakan tugasnya.
5: Dalam kegiatan tersebut, jajaran manajemen juga melakukan pengecekan terhadap kesiapsiagaan operator prasarana termasuk petugas jaga perlintasan PJL serta petugas pengawas peron PAP dan pengatur perjalanan kereta api PPKA yang sedang berdinas. Tidak hanya melakukan pengecekan operasional, KAI Daop 7 Madiun juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan para petugas, di mana tim dari klinik Mediska turut melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang ditemui selama kegiatan berlangsung, di mana pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah, kadar alkohol, serta kadar oksigen dalam tubuh, yang mana pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan petugas dalam kondisi prima saat menjalankan tugas yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sarana, prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika siang.
1: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, atlet angkat besi asal Pacitan Lulu Diana kembali mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbang medali perunggu pada ajang Asian Games 2026 di Jepang. Berikut laporan Angela Rizka.
11: Atlet angkat besi asal Pacitan kembali mengharumkan nama Indonesia. Lulu Diana Triwijayana berhasil menyabet medali perunggu dalam debutnya di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Lulu berhasil membukukan total angkatan 191 kg pada nomor 49 kg putri. Ia mencatatkan angka snatch 88 kg dan clean and jerk 103 kg. Perolehan tersebut menempatkan Lulu pada posisi ketiga setelah Korea Utara dan India. Saat dihubungi media usai pertandingan, Lulu mengaku merasa senang dengan pertandingan pertamanya di Asian Games. Ia juga mengaku bahwa dirinya tidak memasang target ketika persiapan.
14: Jelas, alhamdulillah dan ini suatu hasil yang alhamdulillah untuk pertama kali ini Asian Games. Untuk targetnya yang penting memberikan hasil yang terbaik dan apapun penyakitnya itu itu targetnya.
11: Sementara itu dihubungi secara terpisah, sang pelatih Samsuri mengatakan bahwa perolehan perunggu harus disyukuri. Menurutnya, strategi dan hasil merupakan dinamika pertandingan. Samsuri juga menilai bahwa anak didiknya telah mampu mengatasi event bergengsi setingkat Asian Games. Meski begitu, Samsuri mengaku hasil pertandingan tetap menjadi bahan evaluasi bagi atlet pada kompetisi selanjutnya. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube kami RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nindi Aprilia berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nah, senang sekali Nindi menemani Anda kembali dalam Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda pendengar, di mana Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga ngobrol bareng Nindi kalau di siang hari ini. Dan kalau hari ini Pro Dangdut lagi mau bahas soal apa ya? Karena belakangan ini lagi banyak yang kurang enak badan, flu, batuk, pilek dan lain sebagainya. Kira-kira biasanya kalau lagi mulai sakit pendengar ya, ini rasa untuk makan jadi kurang nafsu gitu ya. Ada beberapa menu yang tentunya bisa membuat Anda makin suka makan kalau lagi mendekati sakit begitu ya, atau baru awal-awal mau sakit. Kalau Nindi biasanya banyak sekali menu yang bisa dicobain ya, yang kuah-kuah ini bisa nyobain soto ayam, soto daging, kemudian ada sup ayam, ada mie ayam, kemudian bakso. Ini juga jadi salah satu menu yang favorit gitu ya, sambil dikasih beberapa sendok sambal. Ini bisa biasanya membuat tubuh jadi makin panas dan gak jadi sakit biasanya ya. Selain itu juga ada salah satu menu kesukaannya mungkin remaja-remaja zaman sekarang. Kalau lagi flu atau lagi mau sakit, biasanya makan seblak yang cukup pedas begitu ya. Ini beberapa orang meyakini bahwa makan makanan pedas ini bisa membantu tubuh untuk tidak jadi pilek. Apakah begitu pendengar? Kira-kira kalau Anda bagaimana? Kalau Anda menjelang flu ataupun badan kurang enak gitu ya, ini Anda sukanya makan apa? Nanti bisa bergabung ya dengan kami di telepon 0351 459 198, atau WhatsApp kami di 0811 366 9907. Ya pendengar, dari WhatsApp ada yang masuk dari telepon WhatsApp, langsung dihubungkan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI, mantap.
0: Mantap. Ada Bu Win ini di Manis Rejo. Selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kabar sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Nindi? Alhamdulillah, saya juga sehat ini di siang hari ini, meskipun agak panas ya Bu Win ya.
1: Iya.
0: Bu Win, biasanya kalau mau mendekati sakit atau lagi agak flu begitu, biasanya sukanya makan apa yang enak?
1: Bakso favorit saya itu.
0: Bakso, waduh. Iya. Baksonya dikasih sambal banyak gak nih Bu Win biasanya?
1: Enggak, karena punya lambung, jadi enggak suka pedes.
0: Oh, nje. Enggak pedes saja udah enak banget ya, Bu Win ya.
1: Iya.
0: Nje. Bu Win mau diputerin lagunya siapa? Ini dicarikan
1: saya
0: dulu.
1: Jogja Istimewa saja, Mbak.
0: Jogja Istimewa, nje. Ditunggu ya lagunya, salam-salamnya monggo silakan.
1: Salam-salamnya buat semuanya saja. Salam kenal dari Bumi Manis Rejo. Gitu saja Mbak, Mbak Nindi.
0: Gitu aja sudah. Oh nje, matur nuwun. Ditunggu lagunya Bu Win.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sembilan delapan ada yang bergabung pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, gimana kabarnya? Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Anjir.
0: Oh, baru ngelilir. Masya Allah. Alhamdulillah bergabung ini di Pro Dangdut ya.
2: Iya. Anjir. Soalnya beberapa hari sekarang gabung ya, karena ada apa ya, sedikit gangguan kesehatan
0: kan. Nj, betul. Alhamdulillah memang sudah pulih kembali ya Mbak Wulan ya.
2: Iya, alhamdulillah. Saat ini emang apa ya, banyak orang sakit karena situasi kondisi seperti ini ya, panas-panas.
0: Panas ya.
2: Makanya kalau mau terasa nggak enak, tenggorokan nggak enak, ada gerges-gerges kayak gitu ya. Makanan yang seger-seger, yang berkuah-kuah kayak gitu ya. Kalau aku sukanya memang bakso, Mbak.
0: Oh, sama kayak Bu Win tadi ya, bakso ya.
2: bakso. Tapi kalau sambarnya yang kiranya kok pedes, jadi kalau udah makan goblos, udah alhamdulillah sehat kembali.
0: Udah sehat kembali, betul sekali. Itu memang kesukaan ini ya, bakso anget-anget ini ya.
2: Betul.
0: Anji, Mbak Wulan mau dengerin lagunya siapa? Coba nih dicarikan dulu.
2: Aku pengen dengerin lagunya Ayu Soraya, Mbak.
0: Yang judulnya apa itu?
2: Cuma Satu.
0: Cuma Satu. Coba tak carikan dulu. Salam-salamnya monggo silakan.
2: Iya, salam-salamnya tadi ada Buin ya yang ada di Maliterjo, salam kenal gitu ya. Aku yang ada di Jemaan gitu ya. Terus ada Pak Didono Suoro, ada Pak Didongo Songo, ada Bunda Mari, ada Bunda Deno yang ada di Palangosi, Bunda Samiran, ada Mas Muhammad Alka, Mas Juari, kemudian ada Mas Siko, ada Lekmut, ada Om Agung Surya, ada Pak Fauzi. Kemudian ada Mbak Tiara Konil, ada Genduk Konil. Kemudian ada Mas Tunggul Waskito ya, yang udah lama
0: gak
2: pernah gabung. Ada Mbak Bari ya, yang ada di Monorogo sana. Kemudian ada yang Bojol. Kemudian ada Mbak Putri Ayu, ada Mbak Dian yang sudah lama banget ya Mbak pernah naik ya. Oh ya, buat semuanya aja Mbak
0: ya.
2: Buat Mbak Dindi selamat bertugas ya Tuhan. Sukses senantiasa menyertai Mbak Dindi sekeluarga. Tak lupa buat salam spesialis buat Bung Edo ya. Selamat siang Bung Edo. Kita aja Mbak Dindi, makasih.
0: Sami-sami Mbak Wulan, matur nuwun, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya pendengar, tadi kalau Bu Win sama Mbak Wulan ini sukanya bakso, tapi beda ya tadi, ada yang pedes, ada yang enggak. Ini kalau sudah soal bakso emang menjadi salah satu makanan favorit gitu ya, kalau misalkan lagi mau sakit ini bakso jadi tujuan untuk makan agar makannya lebih nafsu lagi dan kemudian bisa sehat kembali, pulih kembali biasanya kalau habis makan ini ya. Dan langsung dihadirkan dulu bagi Anda yang mungkin mau bergabung di siang hari ini, tahan dulu, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan dari Ayu Soraya, pendengar Cuma Satu.

tu satu ku harap darimu cuma satu.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Perhubungan mengerahkan KN Kunyit membawa kontainer pendingin River Container menuju Ring 1 area operasi SAR. Pengerahan tersebut mendukung penanganan serta penyimpanan sementara jenazah hasil evakuasi selama pencarian korban berlangsung. Memasuki hari ke-12, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengoptimalkan dukungan armada dan personil dalam operasi SAR gabungan Kamis 24 September 2026. Operasi pencarian tersebut dilakukan untuk menangani insiden KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Fokus utama pencarian hari ke-12 diprioritaskan pada penyelaman ke badan kapal untuk menemukan serta mengevakuasi korban yang diperkirakan masih terjebak. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin Hari Bowo Senoputro menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung operasi tersebut. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutnya Rari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung, halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Dari WhatsApp ada dua pesan yang sudah masuk dari Bu Ernik di Ponorogo. Salamnya buat Bapak Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobius, Bu Mari, Bu Susi, Bu Skartaji, Mbak Wulan, Negayatri, Mbak Oktavia. Kalau aku tuh menu yang aku sukai kalau lagi gak enak badan, aku biasanya makan soto hangat dan bikin rujak buah. Waduh, ini seger sekali menunya ya. Bu Ernik di Ponorogo request lagu Rambut dari Evita Mala, ditunggu lagunya. Kalau gak ada requestannya, selamat malam. Terima kasih Bu Ernik di Ponorogo. Ada juga Yaya di Kabupaten Madiun, pendengar request lagu Carmilla versi koplo dong Mbak penyiar, Mbak Nindi cantik ini ya. Terima kasih. Dari penggemar Pro Dangdut Pro 1 RRI Madiun di Kabupaten Madiun ujung ini katanya. Tapi mohon maaf, Carmillanya belum ada di siang hari ini, jadi diganti dari Via Valen boleh ya. Ada secawan madu nanti akan dihadirkan sesaat lagi untuk Yaya di Kabupaten Madiun. Satu sembilan delapan bergabung kembali, halo Pro Dangdut.
1: Piu.

0: dingin kibanya.
1: Itu nightmare
0: gitu. Bayai ya. Pilek gitu.
1: Kalau saya itu, kalau ibunya itu sukanya bikin mie sendiri, Bayu.
0: Mie apa itu? Mie instan.
1: Ya, biasa itu. Ya.
0: Oh, anjir.
1: Itu agak itu pedes sedikit gitu aja.
0: Berarti suka dikasih pedes gitu ya?
1: Iya.
0: Habis itu nanti langsung seger lagi ya?
1: Bikinnya sendiri.
0: Oh, jen. Berarti
1: ini dapat cara buka dari kok Darmaji.
0: Waduh, Darmaji sinten nih, Pak. Anje, salam kembali Puskar Taji, monggo bergabung.
1: Bayu.
0: Anje, lagune nopo, Pak Dono?
1: Nanti aku salam. Saat jumpa pertama aja ya.
0: Anje, saat jumpa pertama ditunggu salam-salamnya, monggo silakan.
1: Iya, salamnya aku tadi dapat salam baru aja dengerin dari Bu Erni Ponorogo.
0: Anje.
1: Ya. Ayo sekali-kali Bu Yun dengar suaranya Bu Erni, aku biar dengar. Iya, semoga lancar, sehat sekeluarga ya Mbak Yun. Amin. Salam dari saya.
0: Amin.
1: Enggak kelupaan saudara saudaraku pokoknya di Indolopo Mbak Yun, cuma saja.
0: Anje.
1: Selamat siang, semoga saya lancar. Busur enggak kelupaan sama itu Bu Tika. Juga selamat siang. Sama itu Bu Marita Lilis, Bu Sekara tadi, Bu Elulan, tadi sudah naik ke Bayu?
0: Sudah naik tadi.
1: Oh gitu ya, iya juga selamat siang Bu Elulan sama Bu Susi. Sama itu si Tanti Otapia sama Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas Lusianto, Dimas Mudiono, Dimas Jolo Sumuk. Sama itu Bayu, Dimas Darmat, betul-betul sama si Bayu. Pak Fauzi.
0: Nah,
1: aku itu kalau dikasih itu pasti ku ingat-ingat tuh Mbak Yu. Wong iki belum ngirimi aku, kapan-kapan balas iso ngirimi gitu Mbak Yu. Kalau saya lho itu. Nah, aku cari barang iso ora tak kirim ono ra apa-apa Mbak Yu kuwi. Senengane kok gapak kacang jerum. Ya, tahanlah saudaraku pokoknya cuma saja ya Mbak Yu ya.
0: Anje.
1: Kamu semoga sehat lancar. Sukses semuanya ya Mbak Yu. Nanti lagunya aku tunggu saat jumpa pertama.
0: Ditunggu lagunya.
1: Salamnya saudaraku semua saja. Bian itu tadi belum kesebut di Kebun Sari juga sama dia.
0: Anje.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dono sudah bergabung. Langsung dihadirkan dulu ya lagunya yang sudah masuk di siang hari ini. Dihadirkan dulu saat jumpa pertama ini ya dari Ikke Nurjanah.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: tuh tetangga sebelah.
1: Kenapa, mah?
0: Itu pada mau liburan, semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Di siang hari ini ada yang bergabung kembali di 198. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya Rari Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Mas Muhammad ini ya. Betul. Ya, betul sekali. Gimana kabarnya? Selamat siang. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan pecinta Pro Dangdut.
0: Anjir, betul sekali, sehat juga ini ya.
1: Amin.
0: Amin. Mas Muhammad, hari ini lagi bahas kalau lagi kurang enak badan atau menjelang flu, biasanya sukanya makan apa, Mas Muhammad?
1: Kalau saya itu biasanya tuh makan bakso pedas, Mbak.
0: Bakso pedas sama kayak Mbak Wulan tadi ya?
1: Iya, tapi saya tambahin mericol.
0: Waduh, makin pedes itu ya?
1: Iya, kadang jadi kuokjos, Mbak.
0: Waduh, kalau sudah keringetan biasanya langsung nggak jadi pilek ya, Mas Mamat ya?
1: Jadi pilek, malah saya tambahin minum es, Mbak.
0: Waduh, malah tambah minum es, ini malah nggak makin pilek kalau Mas Mamat ya?
1: Nggak, Mas, Mbak, apa itu kan bisa minum es.
0: Oh, jen. Aman berarti ya kalau untuk Mas Muhammad minum es pas lagi mau pilek. Ya. Jeh, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Coba nih dicarikan dulu sebelum salam-salam.
1: Ini aku mau request dari Lolita Bila.
0: Bila?
1: Iya.
0: Coba tak carikan dulu ada belum nggih Bila.
1: Harapnya ada Teh Lili. Ada Mbak Ula, Bapak Rustianto. Yang Bonjol, Ibu Mari. Ada juga Priska, Octavia, Ibu Erni, Ibu Susi, ada Ibu Mayang, juga ada Ibu Skartaji, Pak Didono Suara sudah gabung?
0: Sudah bergabung tadi.
1: Iya, iya.
0: Biar.
1: Selamat sore, Bapak Dono, juga semua pecinta Pro Dangdut. Ini Mbak Nindi dapat salam, Mbak.
0: Dari siapa, Mas Muhammad?
1: Dari Kang Warno.
0: Oh, nggih. Monggo bergabung Kang Warno.
1: Matur suwun nggih, Mbak Nindi. Lagunya apa ya, Mbak?
0: Ada lagunya dari Lolita nggih. Nggih. Monggo dilanjut salamnya. Oh, nggih, sampun salamnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 198 kembali bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Selamat siang Bu Galo. Kabar sehat?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Dari siapa itu? Bapak Garuda Seto, salam kembali.
1: Iya, udah aku sampaikan Bopo. Semoga sehat bahagia bersama keluarga Pak Dedon bersama Bu Dedononya ya. Iya, anak dan cucunya. Juga salam kembali kepada Bopo Garuda Seto. Iya, Mbak Miki bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat ini ya. Bu Galo, hari ini lagi bahas soal kalau lagi kurang enak badan biasanya suka makan apa ini? Kalau tadi ada banyak yang makan bakso katanya.
1: Aku juga. Bakso atau soto.
0: Bakso atau soto yang pedes enggak?
1: Itu kalau udah mobil kotor udah enak.
0: Oke, baik.
1: Terus itu kalau belum hari keduanya tuh rujak buah itu.
0: Rujak buah, waduh itu enak gitu ya. Kombinasi yang pas juga. Ini ya. Anjay. Bu Galo, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Coba Nindi carikan dulu.
1: Aku nanti tolong diputerkan lagu Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, oke, ditunggu lagunya. Salamnya monggo silakan.
1: Salamnya tadi ada yang rawuh yang pertama itu Pak Didon ya. Ya, salam bahagia. Ada juga Mbak Ulan, ada tadi yang Mas Muhammad, ada tadi Bunda siapa yang baru tadi Bunda Dian. Bunda
0: tadi yang mana? Bunda Win, Bu Win.
1: Oh, Bunda Win. Ya, salam kenal kembali Bunda Win. Ada juga siapa itu yang WA itu Bu Erni. Iya, ada Neng Gayatri, ada juga Bunda Mari Gunawijaya, ada Uti Susti, ada juga Bu Samira, ada Mbak Dian, ada juga Bu Suryani, cantik Octavia, TKP Bunda Dino, ada juga Pak Norwan, ada juga Pak Rusdianto, ada juga Bapak Mustajab, Pak Aryo Gombio. Ya kemarin itu nanya Mbak, Bunda Galuh sama Bunda Sekataji itu serupa tapi tak sama.
0: Serupa tapi tak sama ternyata ya. Oke.
1: Okay. Oh, itu kembar Pak, satu bersaudara. Aku kakaknya, Bunda Dewi Sekataji itu adik aku. Iya kayak gitu ya. Kalau penasaran boleh. Kayak gitu ya Mbak.
0: Anje. Betul. Seperti itu aja.
1: Audiografi sudah jelas kan? Iya, untuk lagunya nanti aku tunggu. Semoga salam sehat lahir dan batin buat Mbak Nisa. Salam sehat bersama keluarga pula. Semoga sukses semuanya.
0: Oke. Anje, terima kasih.
1: Waktunya aku tunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, matur nuwun Bu Galo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Galo. Dari WhatsApp ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Mbak Nindi yang cantik. Waduh, terima kasih. Pro Dangdut dari Madiun mantap. Tolong diputarkan Cinta Jarak Jauh tapi belum ada ya. Salamnya buat Bopo Donosworo, kemudian Bu Skartaji, Bu Mari, Mbah Bari dan semuanya. Yang penting happy, terima kasih, sukses selalu, bahagia selalu Mbak Nindi, maaf ya. Wassalamualaikum. Dari Winda ini ya, tadi requestan lagunya diganti Syahdu, ditunggu lagunya. Ya benar, karena menantikan azan salat asyar berkumandang ya untuk hari ini di jam 14.39 waktu Indonesia Barat, dihadirkan dulu satu buah lagu untuk menemani Anda sebelum azan salat asyar berkumandang. Ada dari Imam Esh Arifin, Tanpa Kamu.
2: Inilah suara hatiku.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 14.39 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

Ya, berikan satu buah lagu dari Lolita Bilah menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut tentunya pendengar. Dan tadi ada satu permintaan yang belum dibacakan ya di siang hari ini, di mana itu ada Oke, dari Negayatri pendengar bergabung ya. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu, salamnya semuanya tanpa terkecuali, minta lagunya Cuma Kamu. Sudah dihadirkan ya Negayatri tadi lagunya Cuma Kamu. Dan tentunya pendengar, tadi Cuma Kamu sudah dihadirkan dari Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut. Anda bisa setiap hari bergabung karena Pro Dangdut hadir menemani Anda terus mendengar. Anda bisa request lagu dangdut dan juga sedikit ngobrol bareng penyiarnya gitu ya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun pendengar. Ada satu buah lagu terakhir di Pro Dangdut, Bunga Maaf menemani Anda.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda mengawali Madiun sore ini, pendengar, akan kami hadirkan ulang untuk dialog ekonomi digital, pendengar, di mana pembahasannya adalah transformasi konsumsi di era digital. Bersama narasumber ada Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM dan juga ada Ririn Handayani, pendengar, di sore hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, ekonomi digital kembali menemani ruang dengar Anda, di mana pada sore hari ini pembahasan dialog ekonomi digital adalah berkaitan dengan transformasi konsumsi di era digital. Dan bagi Anda pada sore hari ini ingin bertanya langsung, bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp 08 11366 9907, telepon kami di 0351459198, atau juga bisa bergabung tentunya pendengar dan juga pemirsa melalui YouTube kami RRI Madiun. Nanti Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami RRI Madiun. Di sore hari ini sudah bergabung melalui Zoom meeting ada narasumber kami, ada dua ya pendengar dan juga pemirsa, yaitu yang pertama ada Ibu Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun.

0: Ya, digital. Ini sebenarnya apa yang dimaksud berkaitan dengan transformasi pola konsumsi di era digital? Sebagai pembuka untuk Ibu Putri, monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Nindi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini cara orang berbelanja itu sudah berbeda begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, dulu orang itu mencari informasi produk itu melalui iklan ataupun melalui toko langsung. Namun sekarang pola konsumsi masyarakat untuk mereka berbelanja itu sudah mulai bergeser. Mereka lebih senang melihat dari konten, dan kontennya ini mereka lebih menghargai ketika yang menggunakan itu adalah sesama pengguna. Jadi nanti yang mau kita bahas itu adalah kita melihat pola konsumsi masyarakat di era digital itu ketika ada yang namanya UGC, yaitu user generated content, dan juga kita juga melihat dari kondisi uang orang yang saat ini ikut berubah. Kalau misalkan orang-orang zaman sekarang bilangnya indeks ekonomi begitu ya Mbak Nindi.
0: Betul sekali, indeks ekonomi ini menjadi satu kalimat yang belakangan ini sedang viral begitu ya di media sosial, dan tentunya memang berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini, dan dikaitkan juga dengan beberapa hal yang mungkin sedang viral belakangan ini juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan ada UGC ini ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa untuk Ibu Putri.
1: Oke, jadi UGC ini adalah konten yang dia berasal dari pembeli. Jadi kita bisa melihat contohnya, misalkan UGC itu ada konten review, tapi konten reviewnya itu adalah konten review jujur yang dia diperoleh dari para pembelinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita jangan sampai salah. Jadi ada UGC, ada CGC. Nah ini jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kita membahas masalah UGC, maka kontennya tadi berasal dari pembeli. Sedangkan ketika kita melihat CGC, ini kontennya berasal dari konten kreator. Nah biasanya masyarakat itu lebih senang ketika mereka melihat produk, ketika mereka mau membeli produk itu testimoninya itu adalah dari pengguna sendiri. Jadi bentuknya ini, untuk bentuk reviewnya ini bisa review barang, kemudian video pemakaiannya, kemudian testimoninya, sampai jujur-jujuran bagaimana barang tersebut mungkin dari awalnya kurang cocok, kemudian mereka menjadi cocok dan mereka menjadi loyal untuk membeli begitu. Nah, yang membuat UGC ini terasa kuat itu karena orang itu merasa bahwa mereka membeli itu mendapatkan pengalaman langsung dari penggunanya atau dari konsumen sebelumnya, yang artinya bukan karangan dari promosi seperti yang kita ketahui sekarang bahwa banyak sekali konten-konten review yang karena mereka dibayar sehingga mereka mereviewnya itu dibuat-buat begitu. Sedangkan UGC ini sangat sangat mumpuni begitu untuk strategi pemasaran karena memang dia mereview barangnya ini dari para pembelinya. Kemudian kita bisa menceritakan atau kita bisa mendeskripsikan bahwa UGC ini sebenarnya sama dengan electronic word of mouth atau word of mouth begitu Mbak Nindi.
0: Baik-baik. Nah, kalau ini berarti kan review dari pembeli begitu ya, Bu Putri. Nah, bagaimana belakangan ini mungkin beberapa orang memilih untuk tidak melakukan review karena malas dan lain sebagainya. Nah, ini apakah berarti dampaknya cukup cukup merugikan si penjual atau bagaimana karena tidak bisa memperoleh review secara jujur dari pembeli, Ibu Putri?
1: Iya, Mbak Nini. Baik. Jadi ketika kita berbicara masalah testimoni, sebenarnya memang kadang-kadang orang itu ketika mereka pengen mereview itu mereka merasa malas begitu. Tapi sebenarnya review atau testimoni ini sangat berguna bagi para produsennya, bagi para penjualnya. Karena ternyata dampak untuk generasi Z ketika kita melihat dari reviewnya, atau mungkin generasi Y, bahkan generasi X pun, saat ini mereka memiliki perilaku yang mereka tuh bersinggungan begitu. Artinya ketika mereka membeli barang, mereka sekarang sudah melihat dari reviewernya. Jadi ketika misalkan ada konsumen yang dia sudah membeli, kemudian dia tidak melakukan proses review, ini sangat memiliki dampak yang sangat signifikan bagi para penjualnya. Sebenarnya kalau misalkan kita

0: sekarang ini, Mbak Nindi, di produsen-produsen, kemudian di pemasar, itu review itu sudah cukup sangat mudah ya. Jadi tidak mesti mereka itu secara testimoni dengan menggunakan kalimat itu tidak. Misalkan dengan rating, kemudian dengan mereka memilih apa sih namanya ya, kayak kalau misalkan kita ke Indomaret atau Alfamart, itu di bagian kasir itu kan juga ada ini ya Mbak ya, ada apa namanya ini, tanda orang puas dan tidak puas. Sebenarnya itu sudah merupakan review begitu. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya review ini pasti kita akan memberikan kalimat yang panjang lebar, itu tidak. Cukup kita memberikan ulasan berupa bintang, itu sudah merupakan review yang ternyata ini sangat berguna banget bagi para pemasar atau para penjual, begitu Mbak Nindi.
1: Baik, ini ya berarti memang sangat berarti untuk review, rating, kemudian bintang untuk para penjual, yang memang ini membantu mereka untuk melakukan promosi ke depannya, begitu. Nah, dari Bu Putri bergeser mungkin ke Mbak Ririn ini ya, di sore hari ini, yang merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Ini melihat rekan-rekan mungkin ya, rekan-rekan di kampus, ini bagaimana berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, transformasi konsumsi di era digital. Apakah mereka juga sering melakukan review di beberapa platform jual beli online begitu? Ririn, silakan.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menanggapi, kalau menurut saya transformasi digital itu adalah perubahan dalam cara kita menjalani aktivitas sehari-hari karena adanya teknologi digital seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi. Jadi bukan hanya soal kita yang sekarang menggunakan smartphone atau media sosial, tapi bagaimana teknologi itu kemudian mengubah cara kita mencari informasi, berkomunikasi, sampai mengambil keputusan termasuk dalam hal konsumsi. Dan menanggapi kalau saya sebagai Gen Z dan teman-teman, misalnya ketika saya ingin membeli sesuatu, saya sekarang tidak harus datang langsung ke toko. Saya itu bisa mencari informasi produknya melalui media sosial atau marketplace, melihat review dari orang lain dengan cara membandingkan harganya, melihat promo, kemudian baru memutuskan apakah saya akan membeli atau tidak. Jadi menurut saya transformasi digital membuat kita mudah dan cepat dalam mengambil keputusan. Transformasi digital membuat saya itu lebih mudah dan cepat dalam mengambil keputusan pembelian yang terencana. Dan di sisi lain kita juga harus lebih selektif karena informasi itu juga yang diterima sangat banyak, seperti itu.
1: Baik, ini tadi disampaikan, jadi lebih cepat begitu mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Nah, apakah ini efeknya tidak menjadi boros begitu, Ririn? Silakan.
2: Baik, menurut saya itu memang kemungkinan transformasi digital itu justru membuat kita menjadi lebih boros. Karena sekarang akses untuk membeli sesuatu itu kan sangat mudah ya. Karena kadang kita awalnya tuh hanya membuka media sosial untuk membuka-buka atau melihat. Kemudian produk yang sedang viral atau promo itu akhirnya membuat kita muncul adanya keinginan untuk membeli. Misalnya saya sendiri itu ketika sedang scroll TikTok, kemudian melihat makanan atau skincare yang sedang viral, awalnya tuh sebenarnya tidak ada niat untuk membeli, tapi karena melihat review dan tambahan ada promo, akhirnya aku sebagai konsumen itu menjadi tertarik untuk check out. Nah, menurut saya itu disinilah pentingnya kita sebagai konsumen itu untuk tetap bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi teknologi digital sendiri itu sebenarnya tidak selalu membuat kita boros, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Justru karena digunakan dengan bijak, itu teknologi bisa membantu kita menjadi lebih hemat, misalnya dengan membandingkan harga, mencari voucher, dan membaca review. Seperti yang dikatakan Ibu Putri tadi, IWOM, terlebih dahulu sebelum kita membeli. Jadi kuncinya itu adalah tetap punya kontrol terhadap pola konsumsi kita sendiri sebagai konsumen.
1: Baik, ini ya berarti memang bukan berarti menjadi boros, malah justru beberapa kasus begitu ya, ini jadi lebih hemat karena memang ada banyak diskon dan juga promo menarik begitu ya. Nah, kembali ke Ibu Putri berkaitan dengan transformasi pola konsumsi di era digital, Ibu Putri. Ini motifnya apa saja sampai saat ini di era digital ini masyarakat lebih memilih ataupun lebih beralih begitu ya ke pola konsumsi di era digital ini. Silakan.
0: Ya, jadi sebenarnya yang mau kita bahas itu adalah kaitannya dengan pola generasi Y, generasi Z, generasi X, begitu ya Mbak Nindi ya. Jadi kalau misalkan tadi di awal saya cerita tentang UGC, ternyata UGC ini membawa dampak yang drastis begitu untuk generasi Y, generasi Z, dan juga generasi X. Jadi saya ambil contoh, misalkan kita berbicara masalah generasi Z dulu, jadi generasinya Ririn. UGC ini biasanya paling ngena. Kenapa paling ngena? Karena mereka biasanya hidup dalam dunia konten. Terus mereka juga hidupnya dalam sosial media. Jadi mereka cepat paham mana yang terlihat asli, mana yang terlihat dibuat-buat. Nah, kalau misalkan mereka itu ada review yang realistis, misalnya mula-mula mereka ragu untuk membeli, tetapi karena banyak sekali yang review bahwa produk tersebut bagus, maka biasanya mereka langsung memiliki intention untuk membeli, yang akhirnya berakibat pada keputusan pembelian tadi. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat dari generasi Y sendiri, biasanya generasi Y ini dia juga memiliki pengaruh yang kuat. Ini generasinya saya ini, Mbak Nindi. Jadi biasanya ketika saya melihat suatu produk, kemudian saya melihat dari UGC-nya, ini bisa untuk mengukur untung ruginya. Kemudian bagaimana kualitas yang saya terima, kemudian apakah harganya masuk dalam ranah kantong saya, kemudian apakah saya akan membayar menggunakan promo atau cicilan yang enak begitu. Karena kadang-kadang sekarang kalau misalkan kita melihat dari pola konsumsi masyarakat saat ini kan mereka lebih senang berbelanja itu menggunakan Shopee ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan sosial media, menggunakan aplikasi untuk berbelanja, ini kan ada pilihannya untuk cara pembayarannya begitu. Nah, untuk cara pembayaran ini kan kita juga bisa memilah lagi apakah nanti ketika kita memilih menggunakan misalkan sistem kredit. Nah, apakah kredit ini nanti dia juga akan berguna untuk saya memberikan manfaat, ataukah saya harus lunas dengan saat ini tabungan saya seperti ini, misalkan seperti itu. Ini untuk generasi Y. Sedangkan untuk generasi X sendiri, biasanya mereka memang lebih membutuhkan pertimbangan yang praktis. Jadi selain mereka itu membeli karena testimoni dari misalkan temannya, rekomendasi dari temannya, rekomendasi dari keluarganya, mereka benar-benar memperhitungkan apakah barang yang saya beli nanti akan benar-benar dipakai. Kemudian dengan adanya UGC tadi, mereka juga akan melihat apakah manfaatnya ini terlihat jelas untuk kebutuhan saya, dan apakah ini nanti tidak akan membuat masalah di kemudian hari, seperti itu. Nah, ini juga akibatnya juga pada penyesuaian penghasilan juga. Kalau misalkan kita melihat dari generasi X, mereka biasanya lebih fokus pada kestabilan keuangan mereka. Jadi ketika mereka membeli, mereka biasanya lebih menghindari keputusan yang beresiko. Mereka sangat berhati-hati. Sedangkan untuk kaum generasi Y, biasanya mereka memadukan strategi apa yang mereka beli, apa atau uang yang mereka keluarkan, ini harus setara dengan kualitas yang mereka dapat, karena mereka nggak mau rugi. Nah, untuk generasi Z sendiri, biasanya mereka lebih cepat merespon. Kenapa merespon? Karena kan mereka lebih banyak atau lebih familiar dengan yang namanya sosial media. Jadi ketika misalkan saya melihat dengan UGC yang bagus tadi, biasanya mereka menyertakan voucher, cashback, promo. Bahkan kadang-kadang generasi Z sekarang ini mereka sudah mengumpulkan voucher yang banyak. Saya ambil contoh saja, beberapa waktu yang lalu itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa angkatannya Ririn gitu. Kemudian ketika saya tanya, nggak pengen beli kopi toh misalkan, ternyata mereka tuh sudah punya voucher kopi kenangan misalkan, atau voucher kopi merek X yang lainnya itu sudah sampai dengan beberapa jauh bulan ke depan tuh masih bisa dipakai. Bahkan dengan voucher tadi mereka itu mendapatkan diskon atau cashback yang luar biasa dibandingkan ketika kita langsung membeli secara langsung di store-nya. Jadi UGC ini sangat bermanfaat banget untuk mereka di kaum generasi Z. begitu Mbak Nindi.
1: Baik, itu ya tadi berarti memang sangat bermanfaat dan bagi Gen Z sendiri ini cukup berpengaruh begitu ya Bu Putri ya. Nah kalau selain pengaruhnya, ini kan pengaruhnya dari tadi dari arah ke positifnya, apakah ada arah negatifnya berkaitan dengan UGC sendiri Bu Putri?
0: Ya, kalau misalkan kita melihat dari arah negatifnya, kadang-kadang nih ya Mbak ya, UGC itu belum tentu benar. Jadi review dari konsumen tadi belum tentu benar. Tapi untuk persentase kebenarannya ini lebih banyak dibandingkan dengan ketika yang mereview itu adalah konten kreator atau mungkin dari internal perusahaannya begitu. Jadi memang tidak semua UGC itu akurat.
1: Baik.
0: Namun yang membuat UGC lebih kuat tadi adalah proses sosialnya. Jadi sebenarnya orang itu bisa membandingkan banyak sumber sekaligus. Jadi ketika misalkan memang mereka itu memiliki sisi kekurangan, tapi ternyata ada solusinya. Solusinya bagaimana? Yang mereview tadi kan tidak hanya 1-2 orang. Apalagi masyarakat zaman sekarang ini kan lebih adaptif dengan yang namanya perubahan. Jadi ketika misalkan ada produk baru yang ditawarkan, kemudian ada satu reviewer, mereka nggak mungkin cuma melihat itu dari sisi satu reviewer saja. Mereka akan mencari dari beberapa reviewer yang lainnya. Jadi ini bisa dilihat bagaimana dampaknya, meskipun tidak semua UGC itu akurat, tapi ternyata dalam proses sosialnya orang itu membandingkan dengan banyak sumber sekaligus, sehingga mereka bisa melihat bagaimana konsistensi cerita dan bagaimana membaca detail pengalaman dari sisi si konsumen tadi. Selain itu, platform digital itu kan biasanya memungkinkan verifikasi lewat komentar, rating, banyaknya ulasan. Jadi konsumen tidak mungkin hanya mengandalkan satu orang saja, begitu Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih Bu Ririn. Bu Putri, nah kita bergeser ke Mbak Ririn ini ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Putri, yang Mbak Ririn ini juga merupakan Gen Z begitu ya. Nah sebagai seorang Gen Z ini, bagaimana cara menyingkapi tadi pengaruh dari UGC? Gimana caranya tahu bahwa beberapa konten ulasan itu tidak benar, kemudian ataupun itu merupakan konten-konten yang dibuat oleh influencer dan lain sebagainya? Gimana caranya Mbak Ririn mengetahui itu?
2: Baik, kalau menurut saya sendiri sebagai Gen Z sekaligus konsumen ya, menurut saya itu UGC itu memang sangat membantu, tetapi kita juga nggak bisa langsung percaya begitu saja pada semua konten yang kita lihat seperti di media sosial sekarang ini. Karena sekarang siapapun tuh bisa membuat konten dan memberikan review. Jadi kita perlu lebih kritis dalam melihatnya. Seperti kadang ada contoh kasus-kasus ada buzzer yang diulasan seperti itu. Itu biasanya kalau saya tertarik dengan suatu produk yang saya itu lihatnya tidak hanya melihat dari satu video saja. Saya akan coba lihat dari beberapa review dari orang yang berbeda, membaca komentarnya, kemudian membandingkan apakah pengalaman yang mereka ceritakan itu kurang lebih sama atau justru berbeda jauh. Nah, misalnya saya melihat ada kayak skincare yang sedang viral dan banyak yang konsumen itu bilang kalau hasilnya bagus. Saya tidak langsung kayak berpikir, oh berarti saya harus beli. Itu saya akan melihat juga dari review yang memberikan pengalaman kurang bagus, seperti melihat apakah produknya memang benar justru cocok ke saya atau justru berbeda. Dan kalau ada klaim yang terlalu berlebihan, justru itu membuat kita lebih berhati-hati ya. Jadi menurut saya sebagai Gen Z itu kita tetap bisa memanfaatkan UGC ini sebagai sumber informasi dan validasi, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan. Karena yang kita lihat di media sosial itu kan belum tentu menggambarkan keseluruhan pengalaman dari konsumen itu sendiri. Nah, jadi kita perlu membandingkan informasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Ini ya berarti memang tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu ya, harus dibandingkan beberapa review lainnya. Ini biasanya memang Kadang ada yang review produk begitu ya, kemudian di komentarnya iya bagus gitu ya. Kadang seperti itu, dan itu ternyata menjerumuskan begitu ya. Dan di sore hari ini sudah ada beberapa penanya yang masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Sesaat lagi setelah ini, setelah kita jeda, pendengar dan juga pemirsa, kemudian Bu Putri dan juga Mbak Ririn pada sore hari ini nanti akan kembali lagi dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Ya, benar Anda masih mengikuti Ekonomi Digital di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pembahasan pada sore hari ini adalah transformasi konsumsi di era digital. Bersama narasumber kami ada Ibu Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Kemudian ada juga Ririn Handayani, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Masih bersama kami, Bu Putri dan juga Mbak Ririn. Baik, ada beberapa penanya yang sudah masuk, ini saya bacakan satu per satu ya. Ada dari WhatsApp, ini bergabung pada sore hari ini. Halo, selamat sore Pro 1 Madiun, ini dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana regulasi pajak diberlakukannya bagi perusahaan teknologi dan e-commerce agar tidak merugikan pelaku usaha konvensional. Ini mungkin tanggapannya saja untuk hal ini mungkin, Bu Putri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Ini mungkin saya tidak mengulas secara detail begitu ya, Mbak Nindi ya.
1: Tanggapan saja mungkin ya.
2: Jadi untuk regulasi pajak kaitannya dengan e-commerce ini memang sudah diberlakukan, setahu saya itu di pertengahan tahun 2026 ini. Jadi memang untuk yang diberlakukan ini ada di Shopee, kemudian di Tokopedia, kemudian di Lazada, sama di Bibli. Nah, ini akan dikenakan pajak, tapi untuk besarannya saya kurang ini ya, kurang mendalami begitu. Namun untuk kebijakan pajak ini bukan pajak yang baru, melainkan mekanisme pemungutan yang lebih sederhana dan juga transparan. Begitu Mbak Nini.
1: Baik, itu ya sudah terjawab untuk Mas Theo. Mungkin dari Ririn ada tanggapan untuk pertanyaan dari Mas Theo di Magelang?
3: Kalau menurut saya itu regulasi pajak untuk e-commerce itu memang penting supaya perkembangan ekonomi digital itu tetap menciptakan persaingan yang sehat dengan perusahaan konvensional. Karena kalau kita lihat sekarang, kayak konsumen itu seperti kita ini memang semakin banyak beralih ke platform digital. Kita lihat sekarang konsumen itu memang semakin semakin lebih praktis dan mudah membandingkan harga dan sering mendapatkan berbagai promo. Tapi di sisi lain itu perusahaan konvensional juga tetap mempunyai biaya operasional seperti sewa tempat, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Jadi menurut saya prinsipnya bukan bagaimana membuat e-commerce itu jadi sulit berkembang, tetapi bagaimana menciptakan aturan yang membuat pelaku usaha tersebut, baik yang berjualan secara digital maupun konvensional, itu memiliki kewajiban yang wajar dan kompetisi yang lebih seimbang gitu sih.
1: Baik, terima kasih. Dari WhatsApp beralih ke YouTube, ini ada beberapa penanya yang sudah masuk dari DIST menyimak. Lurah Ponorogo juga mengucapkan materinya sangat menarik, terima kasih. Ada Agus Joscis pokoknya ini ya. Ada Nathan juga bergabung pada sore hari ini. Apa dampaknya bagi perusahaan jika konsumen lebih mempercayai review dan juga konten pengguna daripada iklan-iklan resmi? Begitu. Bagaimana Bu Ririn mungkin?
3: Mohon maaf Mbak, mungkin pertanyaannya boleh diulang.
1: Oke, baik. Ada dari Nathan ya, berkaitan dengan dampak bagi perusahaan kira-kira apa apabila konsumen ini lebih mempercayai review dan juga konten pengguna daripada iklan-iklan resmi begitu.
3: Baik, kalau menurut saya itu dampaknya bagi perusahaan itu cukup besar ya, karena kita ketika konsumen itu lebih percaya pada konten yang dibuat oleh pengguna itu, perusahaan bisa hanya mengandalkan iklan dari brandnya itu sendiri. Kalau dari sisi konsumen itu kan melihat pengguna lain itu reviewnya seperti jujur, objektif, karena berdasarkan pengalaman yang nyata. Jadi konsumen sekarang itu ingin melihat pengalaman yang lebih nyata dari orang lain sebelum mereka mengambil keputusan pembelian tersebut. Kalau dari jadi dari sisi bagi perusahaan itu sebenarnya menjadi tantangan ya, tetapi juga menjadi peluang. Itu seperti tantangannya tuh perusahaan harus lebih memperhatikan kualitas produk dan pelayanannya, karena pengalaman konsumen itu bisa dibagikan dan menjadi UGC yang kemudian dilihat oleh konsumen lainnya.
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Putri, apakah ada tanggapan berkaitan dengan pertanyaan Nathan tadi ya, dampak bagi perusahaan jika konsumen ini lebih mempercayai review dan juga konten pengguna padahal mereka memiliki iklan resmi begitu, bagaimana Ibu?
2: Iya, jadi kalau bagi saya pribadi memang saya setuju dengan jawaban Ririn. Ketika konsumen itu lebih percaya pada review, artinya sebenarnya ini menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Selain tantangan, ini juga bisa menjadi peluang. Tantangannya karena memang perusahaan memang ketika lebih percaya pada review dan konten pengguna, berarti dia harus benar-benar memperhatikan reputasi perusahaannya. Jangan sampai ketika mereka sudah membangun reputasi perusahaan yang bagus, dibuktikan dengan adanya review dari para pengguna tadi, kemudian kualitasnya menjadi mengecewakan atau menurun. Karena suatu hal yang negatif itu cepat banget menyebarnya dibandingkan ketika kita membangun reputasi.
1: Betul.
2: Kemudian yang lainnya juga bahwa karena sudah dia sudah memiliki reputasi yang baik, maka dia harus menata ulang strategi yang baik atau strategi yang memang dirasa ini lebih berbasis pada komunitas. Jadi memang kenapa sih kok dia harus menjaga reputasinya? Ini bisa menjadi dorongan bagi para perusahaan supaya dia bisa menciptakan program-program atau menyediakan testimoni atau informasi pemakaian yang lebih jelas lagi. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita membeli dari Shopee saja, Mbak, Shopee itu memang ada konten dari penggunanya begitu ya, Mbak. Tapi ketika kita masuk ke Shopee-nya, kadang-kadang untuk penyediaan informasinya ini malah kurang detail dibandingkan dengan review dari penggunanya. Sehingga perusahaan harus menata ulang supaya strategi ini atau strategi komunikasi yang diberikan ini bisa menambah atau meningkatkan dia untuk menjaga reputasinya. Selain itu mungkin juga dialokasikan juga untuk biaya promosinya ya Mbak ya. Tentu saja seperti itu. Karena memang ketika kita berbicara masalah review dari UGC, sebenarnya kan ini tergantung begitu. Tergantung dari perusahaannya itu mau memberikan tawaran kepada si konsumen yang dia memberikan testimoni atau tidak. Artinya tidak melulu bahwa ketika mereview produk kemudian kita pasti akan mendapatkan uang, bukan seperti itu. Tetapi kan ini tergantung dari skema dari platformnya tadi. Jadi tidak semua orang yang review itu pasti dibayar. Tergantung apakah memang ada review yang berbayar dalam bentuk insentif langsung, kemudian apakah dalam bentuk non uang, kemudian apakah dalam bentuk mengirimkan sampel produk dan lain-lain. Nah ini juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalkan kita sudah mendapatkan kepercayaan atau konsumen sudah percaya dengan review dan konten pengguna, maka kita juga harus memperhatikan apakah kita akan memberikan misalkan tadi insentif non tunai, misalkan kita kirimi produk karena produk kita bisa jadi terkenal berkat review dari pembeli dari pembeli yang sudah membeli di tempatnya kita. Karena pasti ketika mereka itu memberikan testimoni, biasanya kan di add di sosial medianya kita ya Mbak ya, di tag begitulah kalau Gen Z bilang. Nah itu kan kita bisa memilah-milah lagi begitu Mbak Nina.
1: Oke, baik, ini masih ada penanya ya, ada dari Cece ini, bagaimana media sosial bisa mengubah cara seseorang menentukan apakah suatu produk ini memiliki nilai atau tidak begitu Ibu Ibu Putri, bagaimana?
2: Ya, jadi kalau misalkan ditanya bagaimana media sosial bisa mengubah cara seseorang untuk menentukan aspek suatu produk memiliki nilai atau tidak, sebenarnya caranya gampang. Yang pertama kita lihat dari komentar dan juga ratingnya. Karena ketika kita kita sebagai konsumen, ketika kita membeli produk, pasti yang kita lihat pertama kali itu adalah ratingnya. Ketika ratingnya bagus, pasti produk tersebut memiliki value begitu. Tetapi ketika dia ratingnya buruk, berarti ini ada something di produknya tadi, entah dari produknya sendiri, entah dari layanannya, pasti ada something begitu. Kemudian kita bisa melihat dari bukti pemakaian mereka. Jadi bukan klaim mereknya ya, tapi bukti pemakaiannya. Karena orang melihat produk digunakan itu dari apakah mereka itu memiliki kualitas yang baik atau tidak ditunjukkan dari apakah kalau misalkan kita bilangnya awet atau tidak ya. Ketika dia awet berarti memang produk ini memiliki value. Tetapi ketika dia memang tidak awet, kita kan nggak mungkin untuk membeli lagi. Kita bisa melihat bahwa produknya kurang punya value kah karena memang tidak tahan lama misalkan. Atau dengan cara word of mouth tadi, ketika kita melihat word of mouth-nya orang ini tadi positif, berarti memang produk tadi memiliki nilai. Begitu Mbak.
1: Baik, itu ya sudah terjawab untuk pertanyaan dari Cece ini ya tadi. Kemudian ada dari Nathan juga bertanya pada sore hari ini ya, kira-kira apakah perubahan pendapatan dan juga biaya hidup ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di era digital begitu? Bagaimana Bu Putri?
2: Ya, tadi sebenarnya sudah saya ini sudah kita bahas di awal
1: ya, betul sekali.
2: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi perubahan pendapatan, biaya hidup ini sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat di era digital. Bahkan untuk konsumsi generasi X, Z ini sudah berbeda. Seperti tadi saya uraikan bahwa ketika kita melihat generasi X dengan pendapatannya, mereka akan lebih berfokus pada kestabilan keuangan mereka. Jadi mereka menghindari keputusan yang sangat beresiko. Namun ketika kita balik kepada generasi Y, maka mereka lebih melihat UGC-nya bagaimana, trennya seperti apa. Kemudian mereka akan mencocokkan apakah promo mereka ini, promo yang ditawarkan oleh perusahaan tadi sesuai dengan kantong saya. Jadi mereka melihatnya dari promo, ini kalau generasi Y. Kemudian kalau kita melihat dari generasi Z, nah ini yang paling lebih adaptif lagi nih. Ini sebenarnya hampir sama dengan generasi Y, tetapi cara responnya ini lebih ugal-ugalan lagi begitu. Karena mereka akan melihat bagaimana vouchernya, bagaimana cashbacknya, bagaimana promonya. Kemudian ketika saya menggunakan atau ketika saya membeli menggunakan voucher, apakah ini memiliki keuntungan maksimal untuk saya, seperti itu Mbak Nindi.
1: Baik, itu ya tadi sudah diulas di depan ya untuk Nathan, dan juga sudah ditambah ini sama Bu Putri, sudah diulangi di penghujung acara ekonomi digital pada sore hari ini. Mungkin nanti bisa melihat ulang begitu ya untuk Nathan ya, di depan tadi pembahasannya juga sudah dibahas berkaitan dengan pertanyaannya tadi ya, apakah perubahan pendapatan dan juga biaya hidup ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di era digital. Mungkin terakhir sebagai kesimpulan ini dari Ririn terlebih dahulu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk menurut saya kesimpulannya adalah transformasi digital itu sudah mengubah cara kita sebagai konsumen dalam mengambil keputusan. Jadi kita sekarang tidak hanya melihat dari iklan dari perusahaan atau brand itu, tetapi juga melihat pengalaman dari pengguna lain melalui review, komentar, dan berbagai konten media sosial lainnya. Sebagai Gen Z, saya merasa hal itu memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sepakat ketika mau membeli sesuatu itu kita biasanya mencari informasi dulu, membandingkan, melihat review, baru kemudian memutuskan apakah produk tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi menurut saya kesimpulannya, menjadi konsumen di era digital itu bukan berarti kita itu harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat keputusan konsumsi yang lebih tepat, terencana, dan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan kita. Yang itu pada akhirnya teknologi kan memberikan kemudahan, tetapi sebagai konsumen itu juga harus bijak menentukan yang memang dibutuhkan dan apa yang benar-benar bernilai bagi kita sebagai konsumen.
1: Baik, terima kasih Ririn. Kemudian sebagai kesimpulan pada sore hari ini, silahkan Bu Putri.
2: Ya, terima kasih Mbak Nindi. Untuk kesimpulannya singkat saja, jadi transformasi pola konsumsi di era digital ini terjadi karena dua hal yang mereka berjalan bersamaan. Yang pertama adalah informasi yang lebih dipercaya melalui UGC atau EWOM begitu. Kemudian yang kedua, dengan cara pola ekonomi, mereka menginginkan cara membayar yang lebih fleksibel lewat ekosistem yang digital. Sehingga kita sebagai perusahaan, kita sebagai produsen atau kita sebagai penjual, kita harus menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di pola digital tersebut. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Putri dan juga Ririn sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini berbincang dengan kami di Dialog Ekonomi Digital. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa lain waktu untuk Bu Putri dan juga Mbak Ririn. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih Mbak Nili.
1: Anjay, baik, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Prilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini dalam Dialog Ekonomi Digital. Selamat sore.
0: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan di Subngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Wo ini kepalanya ini, sudah ini yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu, mau Pak Wapup saya mau bikin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perhubungan di Subngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Utopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PJU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PJU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk

0: Tugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
2: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
3: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
4: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan dinas perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap dinas perpustakaan dan kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silahkan berinovasi.
3: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi, diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
2: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
5: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang ASEAN Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
6: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
7: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
6: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama. Ya, mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
5: Ubed menambahkan kunci utama

0: Berhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silahkan.
2: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan Gia Debora.
3: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
4: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
3: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
5: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
6: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
7: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya, yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang gak mampu.
6: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
8: Baik, terima kasih Wisnu. Mendengar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
10: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
11: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
10: Seperti chicken katsu, terus seperti
12: hari ini somai.
10: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
9: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
13: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
9: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
8: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
14: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
15: Yang harus mahasiswa PENS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan angka yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
14: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
16: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu, untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
14: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
8: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
17: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
18: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
17: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
19: Kalau dari saya sih pastinya positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu, bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu, kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu. Kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
17: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss Soyoung, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
20: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
21: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah ini. Mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap ukat.
20: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
22: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik wong menyangi teng pinggiran mriki kok.
20: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
8: Transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
0: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
1: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UEN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
4: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulung Agung.
0: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
8: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Ane Kusuma.
23: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
24: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih, apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, nggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi di lab dulu, nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
23: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sendi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
25: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya, kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah gitu.
23: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arau Suma melaporkan.
8: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan. Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal, hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana. Buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lantaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat San Wirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Sutabawon, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi, di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari, dari RRI untuk Indonesia.
1: 'Selamat, berdasarkan hasil tahapan seleksi karyawan perusahaan, Anda dinyatakan diterima dan selamat bergabung dengan perusahaan kami.'
2: 'Diterima? Terima kasih, Pak. Ibu, aku diterima kerja.
3: Jangan lupa ya, Nak, kelak kalau kamu sudah dapat pekerjaan, sisihkan 2,5% dari setiap penghasilanmu tiap bulan. Karena itu bukan hakmu, tapi hak orang lain yang di

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu buah lagu semusim dari Marcel menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, Nindi informasikan untuk berita kehilangan, di mana telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Hari Purnomo, nomor polisi AE1029GS, hilang pada Rabu 16 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Hari Purnomo yang beralamat di Jalan Balerejo 278 RT22 RW3 Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082-141-922-463. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ayu Sedianigati, nomor polisi AE5568GX, hilang pada Sabtu 12 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ayu Sedianigati yang beralamat di Jalan Tulung RT 13 RW2 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085707661674. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, berikutnya dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Boom! أشهد أن لا

Hidup tak selamanya mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Hidup itu perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak kasat mata, namun dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Dan tak selamanya kata-kata indah itu benar, juga tak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat, lepaskan mereka yang menyakiti, sayangi mereka yang selalu peduli. Bertemanlah dengan semua, bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita.

18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Menurut Muti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah dan program Indonesia Pintar. BOS memberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditunjukkan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai tahun 2027, pemerintah akan memperluas penerimaan PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Selain dukungan dari murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru. Guru PNS di sekolah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat. Sedangkan guru PPPK memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Prilia membersamai Anda di hari ini. Pendengar, terima kasih tentunya sudah bergabung dengan Nindi pada hari ini. Dan Madiun sore ini masih akan menemani Anda. Zona 90-an dengan lagu era 90-an akan hadir menemani Anda pendengar, di mana nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Prilia, selamat petang.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 September 1810, Herman Willem Daendels meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Madiun Panjaitan 10 Kota Madiun. Yang pendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Andai hari itu satu jendela tidak terbuka, mungkin lagu paling pilu di dunia ini tak pernah ada. Dunia mengenalnya sebagai Dewa Gitar. Eric Clapton, sang legenda rock and roll, jemarinya bisa membuat senar gitar menangis dan jutaan hati ikut terseduh karenanya. Di panggung, ia tampak tak terkalahkan. Namun jauh dari sorotan, ia hanyalah seorang ayah biasa yang mencintai putra kecilnya, Gunnar Clapton, yang baru berusia 4 tahun. Penuh tawa dan menjadi cahaya kecil yang menerangi dunia Clapton yang sepi. 20 Maret 1991, di lantai 53 sebuah apartemen di New York, satu jendela dibiarkan terbuka oleh petugas. Hanya satu kelalaian kecil yang tak terjaga dan Gunnar kecil yang tengah bermain terjatuh keluar jendela tersebut. Ia meninggalkan dunia sebelum sempat memahami dunia itu sendiri. Dunia Eric Clapton hancur seketika. Sang dewa gitar itu terpatahkan oleh duka. Ia menghilang dari sorotan dan tak lagi menyentuh gitar. Terperangkap dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tak bicara, tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa tangan kecil yang biasa menggenggamnya. 9 bulan kemudian, secara perlahan Clapton menemukan satu cara untuk berbicara melalui senar gitarnya. Ia menulis lagu, bukan untuk album, juga bukan untuk radio, melainkan untuk Gunnar. Lagu itu adalah surat cinta terakhir untuk putranya dan sebuah bisikan pilu dari seorang ayah kepada anaknya yang kini tinggal di surga. Sebuah pertanyaan lirih yang ia nyanyikan dengan hati hancur. Lagu itu menjadi bahasa duka yang paling jujur. Ia bukan sekedar lagu, tapi pelukan, tangisan, dan cinta seorang ayah yang tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dunia serasa mendengarkan dan ikut menangis. Lagu ini pun sempat memenangkan Grammy Award dan menjadi lagu yang paling menyentuh sepanjang masa. Tahun-tahun berlalu, Clapton berhenti menyanyikannya. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu perlahan telah menemukan tempat damainya. Eric Clapton telah menunjukkan kepada dunia bahwa musik bisa menyembuhkan dan cinta bisa hidup selamanya dalam sebuah lagu. Sebuah surat yang tak pernah sampai, ditulis dengan nada bukan tinta. Itulah Tears in Heaven. Di balik mahakarya Eric Clapton, sebuah lagu yang seharusnya tidak pernah perlu ada. Lahir dari keheningan setelah tragedi, musik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa saat kata-kata tak lagi sanggup menampung duka. Ini adalah pengingat bahwa di balik karya seni terhebat, seringkali tersimpan luka yang paling dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

0: Lapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Selanjutnya Pro 1 RRI Majuin bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami tanggung, tapi ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Gria Dwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Tal.

0: langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
2: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
5: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
6: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
8: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu 1 pemain.

0: pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
2: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
5: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
4: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
5: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
4: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
6: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
4: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Bastian ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kuala Lumpur, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Mendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Khair Miftahul Khairi dengan mengantarkan topik Trilogi Ajaran Islam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul alim. Pendengar yang berbahagia, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini yang bisa membebaskan diri dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman kepada kita semuanya, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu itu oleh Allah diciptakan sudah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Maka di dalam agama Islam, bahwa mempercayai adanya takdir Allah adalah bagian dari rukun iman yang harus diimani oleh setiap orang yang beragama Islam. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa Allah ini adalah zat yang mengatur kehidupan segala makhluknya. Maka sangat dimungkinkan Allah itu memberikan ujian-ujian di dalam kehidupan ini sesuai dengan Allah yang maksud, yang Allah kehendaki. Maka di dalam rukun iman itu ada iman kepada qada atau takdir Allah, baik yang berkaitan dengan ketentuan Allah yang baik maupun ketentuan yang buruk. Maka menjadi orang yang beragama Islam mempercayai adanya takdir Allah yang akan diberikan kepada setiap kita itu adalah merupakan hal yang penting yang untuk selalu kita ingat. Kenapa? Jangan-jangan suatu saat Allah memberikan ujian hidup kepada kita yang menurut kita itu tidak baik, tetapi justru di kemudian hari malah menyelamatkan kita. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan harta benda yang banyak. Biasanya kalau diuji yang enak-enak itu, orang ingat Allah itu peluangnya kayaknya kecil. Dan bahkan mungkin ketika ujian itu bentuknya melimpahnya harta benda di dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi hal itu justru akan mengganggu atau mungkin melenakan seseorang. Tetapi kalau orang itu oleh Allah diuji oleh kesulitan-kesulitan, biasanya akan selalu ingat bahwa menggantungkan urusan ini kepada Allah adalah hal yang penting. Maka ada orang yang ketika mau ujian, kemudian puasa Senin Kemis begitu ya. Ada yang mau ujian ikut tes apa begitu, kemudian malam itu tahajudnya rajin banget begitu. Ada orang tua yang anaknya sudah waktunya nikah, cari jodoh enggak ketemu-ketemu begitu ya. Itu usahanya dalam berdoa begitu luar biasa. Tapi sayang ketika apa yang dituju itu sudah tercapai, maka kemudian orang itu kadang-kadang lupa begitu. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk menyimak hadis yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq, telah mengabarkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur dan orang yang patut untuk kita yakini, kita yakini atas ajaran-ajarannya. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan.
Hadis ini menceritakan bahwa sesungguhnya salah satu di antara kalian, di antara kita semuanya itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya itu 40 hari dalam bentuk segumpal mani gitu ya. Summa yakunu alaqatan, maka kemudian menjadi segumpal darah. Mislah dalik, yang menyerupai hal yang semacam itu. Summa yakunu mudghatan, kemudian diciptakan menjadi mudghah mislah dalik. Maka ketika tiga proses ini sudah selesai, summa yakunu summa yursalu ilaihil malaku. Ketika tiga tahapan ini sudah selesai, maka kemudian Allah memerintah kepada malaikat, fayang fuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka ketika sudah berusia 4 bulan, Allah meniupkan ruh, kemudian memerintahkan malaikat untuk memberikan tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah bikat bi rizkihi. Malaikat diperintahkan untuk menulis rizki janin yang ada di dalam kandungan itu. Wa ajalihi, dan ajalnya, berapa panjang usianya. Wa amalihi, dan amalan-amalannya. Kemudian yang terakhir, wa syakiyun au syaidun, apakah orang ini akan mengalami nasib yang celaka ataukah orang ini akan diberikan kebahagiaan. Maka jangan heran kalau kemudian di dalam Islam itu ada amalan-amalan yang disunahkan. Kalau kemudian ada seorang ibu yang sedang hamil, setelah proses penciptaan mulai dari mani kemudian menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging itu, maka kemudian kita dianjurkan untuk melakukan doa, membaca doa yang berisi tentang kalimah thayyibah. Harapannya adalah ketika calon bayi yang ada di dalam kandungan itu, dia akan mendapatkan hal-hal yang baik yang meliputi berkaitan dengan seberapa banyak rezeki akan diperolehnya, kemudian seberapa panjang umurnya, amalan-amalannya apa, kemudian apakah janin yang ada di dalam kandungan itu nanti akan menjadi orang yang celaka atau yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah tiada Tuhan selain Dia. Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Fayasbiku 'alaihil kitab, tetapi sayang didahului oleh adanya catatan takdir. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, tetapi orang yang awalnya itu melakukan amalan-amalan ahli surga itu ternyata takdir Allah diberikan kepadanya ini menjadi orang yang celaka, sehingga di akhir hidupnya itu melakukan amalan-amalan ahli neraka dan akhirnya betul-betul oleh Allah dimasukkan neraka. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang rajin beribadah, rajin beramal soleh. Jangan sampai amalan-amalan yang kita kerjakan itu menjadikan kita ini sombong, lupa daratan, atau menjadi orang yang merasa paling baik, sehingga bukan kenikmatan beribadah yang kita peroleh, tetapi justru perasaan sombong. Hati-hati bagi kita, sudah banyak contoh yang barangkali sering kita dengar dari berbagai majelis taklim. Dikisahkan ada orang yang sangat alim sekali namanya Barseso, yang memiliki santri puluhan ribu. Saking alimnya, dia tidak pernah bermaksiat dan melakukan ibadah kepada Allah itu ratusan tahun. Tapi sangat disayangkan,
ketika di akhir-akhir bagaimana seharusnya dia ini husnul khotimah, tetapi kemudian orang ini mendapatkan takdir dari Allah yang kurang baik. Di akhir hidupnya dia melakukan kemaksiatan. Kalau di Jawa itu biasa populer dengan melakukan molimo begitu ya. Loh apa mungkin Pak? Ya sangat mungkin sekali. Tidak ada orang, tidak ada jaminan bahwa kita hari ini yang rajin ibadah itu di kemudian hari kemudian bebas ujian. Tidak ada. Kenapa? Dunia ini adalah tempat ujian. Allah berfirman kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat bagi kita semua untuk mendapatkan ujian dari Allah. Maka yang terpenting adalah bagaimana pada saat-saat yang demikian ini, janganlah sampai ibadah yang kita lakukan itu menyebabkan kita menjadi orang yang sombong. Seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat membersihkan hati kita sehingga kita mendapat predikat orang yang memiliki hati yang tenang. Sehingga orang yang memiliki hati yang tenang itu peluang untuk selalu ingat kepada Allah, peluangnya sangat besar sekali. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua bagaimana di dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apapun bentuk ibadah itu, mungkin sholat lima waktu, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau mungkin kita sedekah begitu ya, mengeluarkan zakat atau infak. Bagaimana ibadah-ibadah ini yang kita tuju adalah Allah, bukan selain Allah begitu kan. Ada juga orang yang kadang-kadang berbuat kebaikan itu motifnya bukan Allah begitu ya. Dia ingin mendapat pujian dari orang yang ada di sekitarnya. Wah, orang itu sangat alim sekali misalnya. Orang ini ahli masjid begitu. Lah, kalau kemudian itu yang ingin kita tuju, maka kita patut berhati-hati dan waspada begitu ya. Jangan-jangan di dalam beribadah itu karena kita salah niat begitu, maka hal ini kemudian menumbuhkan sikap yang sombong. Lah, yang sombong ini biasanya kemudian kadang-kadang pengin dipuji oleh orang lain, melakukan hal-hal yang kurang baik, melakukan akhlak madzmumah, akhlak-akhlak yang tercela itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Sehingga dijelaskan kepada kita pangkal dari dosa itu sebenarnya adalah berbuat bohong gitu ya. Al-kadzibu ra'suddzunub kan gitu ya, ra'suddzunub al-kadzibu, bahwa pangkal dari berbuat dosa itu awal muasalnya adalah berbuat bohong. Maka bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kita semuanya takut kalau kemudian kita melakukan perbuatan yang tercela, di antaranya adalah berbohong begitu. Ditanya sudah sholat, sudah katanya, padahal belum gitu ya. Maka perbuatan yang kecil-kecil ini biasanya menumpuk-numpuk menjadi besar, sehingga tanpa disadari melakukan kemaksiatan itu menjadi hal yang sangat biasa, sehingga hal ini ternyata justru di kemudian hari sangat merugikan bagi kita semuanya. Maka di dalam hadis ini menjadi penting bagi kita untuk kita catat bahwa jangan sampai kita hari ini menjadi orang yang sangat rajin beribadah, tetapi di kemudian hari kita ini oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Lah, bagaimana agar kita bisa terhindar dari hal yang sedemikian? Tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali kita ini ya selalu ingat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat Al-Quran yang sering kita baca, ihdinas syuratal mustaqim, ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus begitu. Kenapa? Kadang-kadang orang ini kalau memiliki kualitas iman yang baik gitu ya, itu kalau bisa menjaga dengan baik, maka peluang untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu peluangnya sangat besar sekali. Maka belajar ilmu agama itu sangat dibutuhkan.
jangan sampai ilmu yang kita pelajari dengan susah payah itu menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Ada satu hal yang perlu kita ingat, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi kemudian tidak bertambah hidayahnya, maka bukan semakin dekat kepada Allah tetapi justru malah semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah kalau kemudian di antara kita ada yang melakukan hal yang semikian. Pendengar yang berbahagia, maka kalau ada orang yang rajin beribadah, bagaimana rajin ibadah ini menjadi tauladan bagi kita, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan secara istiqomah, sehingga kita akan mendapatkan nikmat dari Allah. Apa itu? Kita mendapatkan nikmat hidayah, dan mudah-mudahan hidayah itu terjaga sampai nanti kita menghadap kepada Allah, sehingga kita pun ketika dipanggil Allah, harapannya mudah-mudahan kita ini dalam keadaan khusnul khotimah. Ada amalan-amalan yang barangkali perlu kita jaga, diantaranya adalah kita rajin ke masjid. Misalnya orang-orang yang hatinya rajulun muallakun qalbuhu fil masajid, orang-orang yang selalu menghubungkan hatinya dengan masjid, maka orang ini akan dinaungi oleh Allah, di mana pada hari di situ sudah tidak ada tempat berteduh. Pada hari amalan-amalan itu akan dihisab oleh Allah. Tetapi orang-orang yang rajin pergi ke masjid, yang hatinya selalu dihubungkan dengan masjid, kalau bahasa Jawanya itu hatinya selalu dicantolkan ke masjid gitu ya. Maksudnya gimana, hatinya kok dicantolkan ke masjid? Ya, dia menjadi pejuang masjid, memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang positif. Misalnya menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi menjadikan masjid ini sebagai tempat taklim, misalnya untuk belajar. Orang-orang yang ada di dalam masjid itu diajari bagaimana cara beribadah yang bagus, kemudian diajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka bagi kita yang meluangkan waktu untuk bagaimana ikut berpartisipasi memakmurkan masjid, maka Allah menjamin kepada kita semuanya bahwa pada hari di mana di situ tidak ada naungan bagi semua orang, tetapi orang-orang yang rajin terlibat di dalam memakmurkan masjid, maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada lanjutan dari hadis ini, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar, bahwa sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang hari-harinya itu amalannya amalan ahli neraka. Apa itu contohnya? Ya, melakukan kemaksiatan, judi, minum dan seterusnya begitu ya. Orang itu kalau melihat itu sudah enek. Kenapa? Karena ya orang itu kalau melakukan kemaksiatan, orang lain ini sebenarnya kan, ya jangankan orang lain, dirinya sendiri ini sebenarnya kalau melakukan kemaksiatan itu orang merasakan tidak nyaman gitu ya. Al-ithmu mahaka fi sodarika wa karihta ayatoli alihin nas. Yang disebut dengan dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati kita itu tidak nyaman, sumpek gitu ya, kalau kemudian orang lain itu melihatnya. Coba kalau ada orang yang selingkuh kemudian ketahuan sama suaminya atau istrinya, kan pasti tidak nyaman begitu ya. Itu artinya apa? Dosa. Bahwa sesuatu yang menyebabkan hati kita ini tidak nyaman, merasa sesak begitu kalau orang lain itu melihat kemaksiatan yang kita lakukan, pastilah kita sendiri ini sebenarnya tidak nyaman begitu ya. Maka jangan sampai kita ini suka melakukan dosa. Ada orang-orang yang hari-harinya itu kayak-kayaknya ini sulit untuk menjadi orang baik, tetapi karena Allah menakdirkan orang ini di kemudian hari menjadi orang baik. Banyak kisah kita dengar begitu ya, ada preman tobat begitu. Kalau di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu sebelum masuk Islam ini menjadi orang yang paling terdepan di dalam memusuhi Islam gitu ya. Tapi begitu doa Rasulullah sering dipanjatkan, ya Allah,
anugerahkanlah kepadaku suatu hari nanti ada seorang yang namanya Umar yang kemudian ikut berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Begitu akhirnya Allah menjawab doa Sayyidina Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar yang pada saat itu menjadi orang yang sangat memusuhi Islam, tetapi kemudian oleh Allah diberikan hidayah memeluk ajaran Islam setelah mendengarkan adiknya membaca Al-Quran. Maka juga tidak jarang kita jumpai ada orang yang hari-harinya ini melakukan amalan maksiat gitu ya. Suatu hari kemudian dia melewati masjid, tidak tahu kenapa ketika mendengarkan azan itu tiba-tiba hatinya itu tersentuh. Apa iya saya akan terus melakukan kemaksiatan begitu? Sebentar lagi waktunya sudah malam begitu ya. Ada di antara teman-teman akrabnya itu sudah bertumbangan meninggal dunia. Dia bertanya-tanya, kalau kemudian suatu hari Allah mempertanyakan umurmu untuk apa engkau gunakan, untuk apa amalan-amalanmu? Maka kemudian tiba-tiba orang ini sadar, begitulah kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang ini ya, tidak kurang jalan begitu. Maka kalau kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan, ya kalau memungkinkan kita ajak ngobrol, bagaimana kita ajak menjadi baik. Tetapi jangan sampai kemudian kita sumpah serapah ngolok-ngolok begitu ya. Jangan-jangan kalau kemudian itu berbalik arah kepada kita, kan berbahaya begitu ya. Nah, ini menjadi catatan. Jadi kalau ya melihat orang yang melakukan kemaksiatan, kalau memungkinkan untuk kita ajak untuk berhenti begitu ya, kita ajak kita bagaimana agar kemaksiatan itu bisa dihentikan. Kenapa? Ya semuanya itu sudah ada di dalam catatan takdir Allah. Orang yang dulu kelihatan tidak baik, tetapi kalau Allah memberikan hidayah bisa sangat baik. Maka dikisahkan di dalam ayat Al-Quran itu ada dialog antara ahli surga dan ahli neraka begitu. Ahli neraka itu mengatakan bahwa menyatakan begini, Rabbana amat tanas nataini wahyai natas nataini fa'ataraf nabidunu bina fahal ila khurujuming sabil. Ya Allah, engkau mematikan kami dua kali, kemudian menghidupkan kami dua kali. Kami di neraka sudah tidak kuat begitu. Fa'ataraf nabidunu bina. Sekarang kami sadar ya, mengakui kalau dosa kami ini banyak. Ya Allah, adakah jalan keluar bagi kami dari neraka ini? Lah kalau apa ini kesadaran penyesalan itu terjadi setelah hari kiamat, setelah hari hisab, itu sudah tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan, kita menyadarinya, kemudian kita taubat, tidak mengulangi atas kesalahan-kesalahan kepada Allah, maka amalan-amalan ini justru pada akhirnya menyebabkan kita disayangi oleh Allah. Dengan membaca istighfar yang terus kita lakukan, kemudian kita mengakui bahwa dosa-dosa kita banyak, kita mengharap kasih sayang Allah, maka amalan-amalan yang sedemikian ini ternyata menyebabkan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering dicontohkan kepada kita, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, andai kata engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khosirin, pasti kami ini akan menjadi orang yang merugi. Maka mari di sela-sela ibadah yang kita lakukan, kalau kemudian suatu saat wong yang namanya menungso itu kan katanya menus-menus kakean duso begitu ya, suatu saat kita ini menjadi orang yang sangat taat kepada Allah, tetapi kemudian di sisi lain kadang-kadang ujian hidup itu datang sehingga menyebabkan kita berbuat maksiat. Maka bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu berusaha untuk memohon kepada Allah, dan mudah-mudahan sekali lagi
kita diberikan hidayah, akhirnya kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, munajat bersama-sama. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita dijadikan oleh Allah menjadi lingkungan yang baik, sehingga kita semua bisa saling watawasau bil haq, watawasau bisabr, sehingga kita bisa diselamatkan sampai dunia, mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'an sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fadih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqq qadarihi wa miqdarihi ladhim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila hati terasa sunyi, maka berzikirlah karena Allah Maha Mendengar. Kala hati merasa gembira, maka bersyukurlah karena Allah Maha Memberi yang sempurna. Saat marah, maka beristighfarlah karena Allah Maha Pemaaf atas semua salah dan khilaf. Dalam kesedihan, maka bersujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seringkali Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan, itulah yang terbaik untuk kita.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun Jumat 25 September 2026. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA didorong menyesuaikan pengembangan pendidikan dengan perubahan industri dan teknologi yang berlangsung cepat. Ketua Ikatan Alumni UNTIRTA Lamhut Sinaga mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, dan ekonomi digital membutuhkan lulusan yang mampu beradaptasi. Menurut Lamhut, dinamika ekonomi Banten juga membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari tantangan tersebut. Karena itu, ia mendorong UNTIRTA memperkuat riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, sekaligus kolaborasi dengan dunia industri. Ia juga mendorong penguatan hubungan UNTIRTA dengan alumni dan dunia profesional. Menurutnya, alumni dapat berkontribusi melalui pengalaman, jejaring, pendampingan, serta kerja sama dengan kampus dan dunia usaha. Lahop menyampaikan pandangan tersebut dalam momentum Disnatalis ke-45 UNTIRTA. Ia berharap kampus dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan Banten dan Indonesia. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Palangkaraya dengan mengambil cerita radio penyelamat di kala bencana. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar. Malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
3: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
2: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
4: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
2: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
3: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
2: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
3: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
2: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
3: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
5: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
4: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
3: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
2: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
6: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
7: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
6: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
2: Kak, kok Pak RT pakai HT?
3: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
4: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
2: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flash disk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini. Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas program 1 RRI Madiun. Hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun,

0: capean.
1: Pak Jenny, selamat malam Pak Jenny.
2: Selamat malam Pak Atmoko, yeah. Selamat malam pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI.
1: Terima kasih, sehat semua untuk malam hari ini hadir.
3: Terus sehat.
1: Iya, iya, iya. Pendengar di malam hari ini masih melanjutkan Tanah Terbelah yang malam hari ini episode yang ke-8 dengan mengambil topik ini menyeberangi batas. Pak Titus ini biasanya yang menguraikan sedikit ya tentang Tanah Terbelah episode yang ke-8 Pak Titus.
4: Iya, menyeberangi batas ini sudah bisa dibayangkan ada batas tertentu yang harus diseberangi.
1: Seberangi ya.
4: Iya, antara Marni dan Darmawan.
1: Ya, ya, ya. Iya. Ada batas tertentu ya. Iya. Yang mungkin itu sebagai aturan atau gimana?
4: Kondisi
1: dibatasi ya. Ya. Seperti biasa Pak Titus dan dari teman-teman jaringan kebudayaan Madiun, sebelum kita ngobrol ada sedikit sajian ini mini drama Pak Titus ya. Bisa kita mulai Pak Titus?
4: Iya, selamat menikmati. Madiun, 13 September 1948. Pagi itu, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Meskipun matahari sudah mulai naik perlahan di balik hamparan sawah. Marni berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah seorang warga di pinggir desa. Tempat pertemuan kecil biasa diadakan. Langkahnya tidak tergesa, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Sejak malam sebelumnya, bayangan wajah Darmawan terus muncul tanpa diminta. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi justru semakin jelas dalam ingatannya. Tatapan itu bukan sekedar tatapan biasa, dan ia tahu itu.
5: Aku itu tidak biasa memikirkan seseorang dengan cara seperti ini. Hidupku selama ini terlalu penuh dengan hal-hal yang lebih mendesak untuk dipikirkan.
1: Perjuangan. Ya, perjuangan. Pertemuan dan kewaspadaan telah menjadi bagian dari keseharianmu, Marni.
2: Iya benar, Joko. Pertemuan singkat di Sumber Wangi malam itu telah membuka ruang baru yang tidak dia duga.
6: Iya. Saya tahu, Burhan. Marni tidak tahu apakah itu hal yang baik atau justru berbahaya.
5: Yang pasti dan jelas hal itu telah mengganggu keseimbanganku.
4: Saat sampai di rumah yang telah mereka sepakati, Marni mendapati bahwa beberapa orang sudah berkumpul di dalam. Wiranegara berdiri di dekat jendela, berbicara dengan dua orang pemuda yang tampak serius mendengarkannya. Di sudut ruangan, Mbok Parti duduk bersama beberapa perempuan lain, membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Saat itu, Marni masuk tanpa menarik perhatian berlebihan, duduk di tempat yang biasa dia duduki. Dia mencoba kembali pada fokusnya, pada alasan mengapa dia berada di situ.
1: Situasi di Jogja, Solo, dan Madiun semakin memanas. Kondisi ini tidak akan bertahan lama.
2: Kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi.
6: Dan apakah benar akan ada pergerakan yang besar dalam waktu yang dekat ini?
4: Wiranegara tidak langsung menjawab, tetapi tatapan matanya cukup untuk memberi kesan bahwa ia tahu lebih dari yang

0: memiliki perasaan yang lebih peka. Dari cara Marni diam saja, itu sudah kelihatan.
1: Hanya bertemu saja kok.
2: Hati-hati. Hati-hati kamu Marni. Kadang pertemuan yang singkat justru yang paling berbahaya.
3: Kata-kata itu membuat Marni terdiam. Dia sadar apa yang dikatakan Joko tidak sepenuhnya salah. Ketika ia pulang dengan langkah yang lebih pelan daripada biasanya, Pak Wiryo, ayahnya, sedang di depan rumah memperbaiki alat tani yang sudah mulai usang.
2: Dari mana?
1: Dari rumah Bu Sari.
2: Kamu sedang mikir sesuatu ya?
1: Pak, kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, apakah kita itu salah? Kalau orang itu dari dunia yang berbeda dan sangat berbeda?
2: Dunia memang tidak selalu sama, Nduk. Tapi yang menjadi masalah bukan perbedaannya, melainkan akibatnya.
3: Marni mengangguk pelan, mencoba memahami. Ia tahu bahwa ayahnya tidak bicara tentang cinta, tetapi tentang sesuatu yang lebih luas. Di luar sana, Madiun terus bergerak menuju sesuatu yang tidak pasti. Keluarga Kartawijaya yang tinggal di Wilhelmina Strat Madiun Geminte senja ini sedang bercengkerama di teras rumah mereka.
1: Sepertinya Marni sudah merasakan apa yang ada di dalam hati Darmawan ya.
2: Ah, Ibu, hal biasa bagi anak muda. Tapi yang menjadi masalah ya memang akibat dari perbedaan itu.
4: Waduh, Ibu dan Bapak ini sudah seperti menikmati serial sinetron aja ya.
5: Ya, sudah paling asik. Kita ini aja, menikmati nasi goreng spesial buatan Ibu Kartawijaya.
1: Ayo, kita masak. Harus bantu lo ya. Jangan lupa ngelupas bawang, jangan sampai nangis.
6: Sip.

0: Nasi gorengnya ibu sedap.
1: Seperti biasa.
2: Besok tambahi apa cabenya,
0: cabenya biar tambah pedes lagi ya. Sip.
1: Ya. Masih di Tanah Terbelah Pak Titus dan teman-teman, ini episode 8 menyeberangi batas. Ya. Melihat dari sajian mini drama. Ya, si Mar ini kesannya masih apa?
2: Galau.
1: Galau.
2: Antara menjadi perempuan pejuang dalam tanda petik dengan perjuangan cintanya.
1: Kalau Bu Agnes, nah ini memang juga berperan sebagai Marni ya. Menyikapi Marni seperti ini gimana Bu?
2: Marni itu kan sebetulnya seorang perempuan yang sudah agak-agak apa, agak-agak radikal gitu kelihatannya. Radikal, ikut gerakan yang dikatakan gerakan kiri gitu. Ternyata kok kemudian berkenalan dengan laki-laki yang kelihatannya laki-laki ini
0: pangeran,
2: terlalu pangeran, terlalu ningrat gitu yang sebetulnya mereka lemah lembut karena gak bisa apa-apa. Jadi dia merasa kok harus seperti ini gitu. Tapi ya itu galau, menimbang ini mendahulukan perjuangan atau mendahulukan rasa gitu loh. Ini galaunya Marni terjadi setelah pertemuan di Sumber
0: Berwangi kemarin.
1: Perjuangan dengan
0: apa? Cinta.
2: Cinta.
1: Ya, antara apa ya?
2: Ideologi.
1: Ideologi,
2: ideologi yang ada di dalam pikiran dibandingkan dengan rasa yang ada di hati itu. Jadi pertentangan antara pikiran dan hati ini membuat galau.
1: Memang berat antara kewajiban dan katresnan itu ya.
0: Di samping itu ada gimana? Ada sesuatu yang membatasi karena strata sosial yang berbeda. Si
1: itu,
0: Marni
1: itu
0: anak petani dan Darmawan yang anak prihari. Tapi mohon maaf nih Mas Viles ya. Sebetulnya di episode ini justru role-nya itu harusnya Mbok Parti ya, Marni. Jadi tapi karena ya kondisi kita itu di sini berempat. Jadi saya anu apa? Dialognya saya bagi-bagi. Jadi Mbok Partinya tadi hanya kebagian
2: dua cuil
0: itu.
2: Tapi dua cuil itu menjadi penting,
0: menjadi
2: karena
0: penting
2: mengingatkan Marni. Marni, ayo.
0: Ayo ada sesuatu ya, gitu ya.
2: Itu yang
0: itu yang diambil paling ini. Nggih.
1: Untuk Pak Jenny gimana tentang apa
3: menyeberang batas.
1: Ya.
3: Tapi sebelumnya saya mengapresiasi sang penulis ini yang di sebelah saya. Terus terang saya jadi dibikin penasaran Pak.
1: Nah itu dia.
3: Jadi episode kemarin itu saya membayangkan bahwa setelah Marni ketemu Darmawan, episode ini hal tersebut semakin tebal,
0: mulus
3: ke arah situ. Ternyata justru
1: membiasi.
3: Tapi benar memang kalau memang ini judulnya Tanah Terbelah. Hari ini ada sebuah kejujuran yang saya garis bawahi, kejujuran dari seorang Marni yang dia terbelah pikiran dan hatinya seperti itu ya. Dan kalau tadi Mas Titus mengatakan apakah ada sebuah kalimat yang menohok, ada Mas dari Marni, dan Marni lagi yang jelas hal itu telah mengganggu keseimbangan. Nggak tahu ini Mas Vilas atau Mas Titus yang menulis.
0: Mas Vilas lah.
3: Ini saya kan terus terang dalam sekali. Artinya bahwa seorang Marni yang tadi yang dikatakan Bu Agnes terbiasa struggle berjuang. Ketika ketemu kaidah atau ketemu sesuatu anugerah yang betul dari Tuhan, ternyata goyah juga ya. Tetapi Mas Vilas, sekali lagi Mas Vilas betul-betul membiaskan hal itu dengan membungkus, maaf ya, dengan suasana 48. Jadi saya seharian tadi itu membaca yang dikirim Mas Titus ini, waduh Mas Vilas ini juga mempermainkan hati saya. Artinya kan pola pikir saya tadinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi sekali lagi Pak Advoko, bahwa saya menggarisbawahi sebuah Marni berani jujur di sini. Tidak seperti katakan aja lah, ada atau cewek biasanya kamu lagi jatuh cinta, enggak sih. Enggak. Tapi Marni walaupun tidak
0: secara eksplisit,
3: eksplisit ya. Seperti episode-episode sebelumnya Marni kan tidak pernah bicara langsung to the point gitu. Tetapi langsung mengena. Yang pasti jelas mengganggu keseimbangan. Pasti hal yang besar yang mengganggu keseimbangan, salah satunya kalau di wanita adalah cinta.
0: Jatuh cinta. Jatuh cinta. Betul ya Bu ya?
2: Enggak.
0: Nah itu tuh, itu membuktikan enggak. Tapi enggaknya gimana gitu. Nah,
3: ini enggak tahu yang jawab Bu Agnes atau Marni ini.
2: Kelihatannya saya terlalu menjibai Marni.
1: Betul, betul, betul. Saya juga kaget tadi Bu.
0: Iya.
1: Marni kok seperti masih muda gitu.
0: Memang masih muda kok. Belum 70 loh. Kalau saya kan sudah 70. Itu sudah.
2: Jadi bukan 62 tapi 26 gitu ya.
3: Jadi memang gini, saya pernah membaca sebuah artikel gitu, kejujuran, honesty is the best policy, itu kejujuran adalah kebijaksanaan yang terbaik. Dengan orang jujur itu biasanya, maaf, langkah hidupnya lebih plong, lebih tidak ada beban. Mungkin ini yang ingin Marni rasakan, tetapi ke belakangnya lagi
0: belum tahu nanti gimana lagi.
3: Ternyata ada sesuatu yang terutama kata-kata Mbak Warti dan bapaknya ya. Mungkin sementara itu dulu.
1: Terima kasih.
0: Jadi terus terang saja Mas Wiles ya, saya mengulasnya di dalam ngobras ini, bab per bab itu menjadi sebuah mosaik-mosaik yang seperti yang ditemukan oleh Mas Jenny dari minggu depan, seperti yang dikemukakan Bu Agnes tadi. Jadi mungkin ketika saya sendiri juga belum membaca selesai. Kalau selesai mungkin malah jadi anu, malah jadi mengganggu penulisan saya dalam bentuk drama ini. Saya cukup okelah dari ini aja, saya terus gini-gini. Dan ya mohon maaf kalau kemudian menjadi agak bias karena peran parti di sini, meskipun menurut Bu Agnes tetap memiliki peran yang ini ketika mengemukakan hal yang sangat-sangat penting tadi dalam kehidupan Marni. Perlu komentar dari penulisnya nih Pak.
1: Mau coba Mas Wiles, setelah kita perankan dari Pak Titus ya, yang mengembangkan Mas Wiles di episode 8 menyeberangi batas dengan tanah terbelah ini, menurut penjenengan gimana?
4: Menurut saya saya sangat senang sekali dengan Pak Titus, Bu Agnes, Pak Jenny yang begitu menikmati adegan itu yang dimainkan ini, sehingga benar yang saya selama ini renungkan itu, ketika Magetan itu punya alam yang indah sekali, Ngawi itu punya cerita atau istilahnya narasi tentang Jawa, lagu-lagu mulai Dede Kempot dan sebagainya sampai Deni Caknan itu, terus apa, Ponorogo punya reyoknya, Madiun ini punya potensi besar, ya ini sejarah 48 ini yang harus dieksplor. Dan itu membawa nuansa memori yang pertarungan antara ideologi dan kemanusiaan. Ini sangat dilematis. Dan ketika hadirnya tokoh Darmawan, Marni dan yang lain sebagainya ini, ini sepertinya menarik kalau menjadi sebuah karya novel. Dan di sisi-sisi kemanusiaan ini pasti akan bertentangan, akan ada banyak gejolak ketika dibenturkan dengan yang namanya ideologi. Karena semua orang ingin hidup layak ya. Semua orang ingin hidup yang termasuk dalam hal cinta. Kenapa harus ada sekat-sekat kasta semacam itu? Kenapa enggak boleh ketakutan-ketakutan seperti itu? Ini pasti juga dialami semua orang sampai sekarang pun gitu. Cuman dalam 48 ini lebih ekstrim aja, karena di situ ada sebuah ideologi yang cukup keras ya. Ya menarik sih yang saya simak. Saya lama nggak hadir di episode Tanah Terbelah di RRI, dan episode malam ini kayaknya sangat pas secara pembawaannya. Ada manja-manjanya gitu Bu Agnes.
0: Mandi jarang.
4: Iya iya. Kan seorang yang perempuan yang ideologis kuat ya dalam aktivis gitu ya. Tapi begitu kena cinta ya mendadak
0: aja.
4: Ya, mendadak ya. Lugu gitu.
0: Lucu dan gila nih lugu. Ya iya iya. Ini kepiawaiannya Bu Agnes dan Mas Jini nih Mas Les.
3: Saya sedikit menambahi Pak Atmokoji. Iya. Terus terang saya acung jempol buat Mas Wiles selaku anak muda ya. Ternyata bisa membawa, menyeberangi batas. Artinya begini, bahwa kalau boleh saya katakan peristiwa ya, jangan dikatakan tren. Peristiwa 48 ya, Kita pernah membicarakan bahwa ini
2: jangan pakai pemberontakan
3: peristiwa 48 ini diserap ataupun diterima Mas Mila selaku anak muda dengan melatar belakang itu dengan membawa nuansa yang lain.
0: Ya.
3: Jadi tidak fokus ke itunya saja.
0: Nah, di situ.
3: Ini yang saya buat acung jempol buat Mas Mila. Secara pribadi saya terus terang acung jempol karena memang walaupun terus terang aja walaupun tetap ada nuansanya bisa membawa, makanya saya bilang saya agak terkecoh ini episode 7 kemarin ini seperti itu, kedelapannya seperti apa ternyata memang tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi memang masih terus membuat penasaran terus ini itu Pak Atmokoji.
1: Ya terima kasih, kita jeda untuk ngobrol di studio, ada atensi ini dari Mas Tio yang ada di Magelang Jawa Tengah.
0: Ini kedua kalinya terima kasih.
1: Ini mau ikut ngobrol ada pertanyaan. Mau nanya nih, bagaimana teknologi atau rekayasa geologi saat ini bisa membantu memetakan batas aman bagi aktivitas masyarakat?
4: Nah ini Pak, pertanyaannya kok tuh geologi Pak ya?
1: Yang mungkin ditanyakan batas aman bagi aktivitas
0: masyarakat secara sosial mungkin.
1: Gimana Pak ini? Ya, bagaimana teknologi atau rekayasa geologi saat ini bisa membantu memetakan batas aman bagi aktivitas masyarakat? Mungkin batas atau mungkin menyeberangi batas ini.
2: Menyeberangi batas ini.
1: Menyeberangi batas ini mungkin.
3: Maaf untuk Mas Theo yang ada di Magelang ya. Mungkin sedikit salah penangkapan.
1: Ya, mungkin.
3: Jadi bahwa yang kita bahas saat ini yang dimaksud batas adalah batas sosial. Batas sosial sosiologis.
1: Ya,
3: bukan
1: ya,
3: batas geografis atau biologi ke masyarakat.
1: Bukan fisik.
3: Tapi mungkin sedikit saya jelaskan, mungkin kalau soal teknologi saat ini mampulah untuk bisa, katakan aja saya sedikit menjawab ya. Bisalah batas-batas bahwa ini area aman, ini area tidak aman. Oke, saya kasih contoh aja peristiwa besar Chernobyl, meledaknya reaktor nuklir di Rusia. Itu dengan pemerintah Rusia dengan teknologi yang tercanggih terbaru, itu minimal 150 kilo itu sudah tidak boleh dihuni. Itu ambang paling aman. Itu. Mungkin kalaupun ada yang nekat, mungkin masih survive, tapi kita tidak akan pernah tahu 50 tahun ke depan karena dampak radiasinya itu. Belum lagi kalau masih ingat ledakan nuklir di India. Nah, itu juga sangat Mas Tio, jadi bahwa untuk malam ini kita yang bicarakan adalah batas-batas sosiologi sosial kemasyarakatan. Kalau soal batas aman dalam hidup geografis itu
0: Magelang malah lebih merasakan ketika Merapi meledak itu.
3: Magelang lebih terasa
0: gitu. Di Madiun enggak terasa batas geografis.
3: Tapi terus terang aja Mas Theo, untuk saat ini teknologi saya yakin mampu untuk memberikan batas-batas aman. Kecuali orangnya nekat loh ya. Seperti kemarin 5 jurnalis sama 3 ABK kan sudah tahu anak Merapi meletus, bahkan dia malah meliput. Nah sekarang tidak ketemu, baru ketemu satu. Nah, ini tergantung orangnya juga.
1: Berani, Pak.
3: Itu jawaban dari saya.
2: Jenis kucing yang punya nyawa rangkap gitu.
1: Berani ya. Itulah Mas Theo, makasih atensinya.
0: Tapi omong-omong saya menghargai pada apa perhatiannya Mas Theo terhadap acara ini.
2: Minggu yang lalu juga menanggapi.
1: Ya. Ini melihat dari apa Mas Piles ya, Pak Titus menyeberangi batas antara ini kisahnya antara Marni mungkin ya.
0: Iya, Marni dan Darmawan.
1: Iya. Ketika Mas Piles untuk menulis novel ini ya, yang berikan 48 ya. Tadi sudah mengatakan bahwa kalau Ngawi itu dengan tebang-tebang Jawanya, Sarangan dengan alam,
0: alam. Ya.
1: Tapi Madiun, Mas Wiles mengambil yang 48.
4: Ya karena gimana ketika ya? Saya juga pernah ke Jakarta merantau sebagai anak band. Ya. Itu yang diingat Madiun ya, oh Madiun
2: PKI.
1: Ya. Pasti itu kemarin yang kita bicarakan itu terus. Ya.
4: Dan saking kuatnya stigma itu. Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan terus dihantui oleh masa lalu. Tapi kalau kita bisa menerima kondisi itu, menjadi kekuatan yang luar biasa itu justru. Kita bisa explore menjadi berbagai karya gitu. Dan pertentangan di episode apa menyeberangi batas ini kan antara mau lanjut atau dihentikan gitu kan, karena merusak keseimbangan tadi. Itu dilema juga. Si Darmawan pun juga bingung tuh. Karena kipik ya, aku kok seneng karo
0: Marni,
4: anak
0: petani
4: wong sudra
2: Pawirio. Ini kesatria dengan sudra. Bukan Waisya, ini sudra, petani, buruh itu kan dianggap sudra.
4: Jadi itu moga dilanjut Bang Nes, kayaknya tadi menarik sekali dari persepsi Marninya.
2: Saya kok bisa menghayati sebagai Marni bagaimana apa ideologi itu mendarah daging biasanya bisa menjadi bagian keseluruhan hidupnya gitu loh. Nah, menjadi goyah kok karena bertemu Darmawan di Sumber Wangi gitu loh. Kok ada mungkin getar-getar cinta atau apa gitu ya yang membuat dia kemudian ragu-ragu apakah hidup itu memang harus kayak berseberangan selalu. Kemarin di Sumber Wangi dengan melewati jembatan. Itu kan jembatan itu menghubungkan gitu ya, menghubungkan dua sisi yang berbeda gitu. Jadi dalam hidup itu kadang ada dikotomi yang begitu nyata, itu begitu nyata, pro kontra gitu, de jure de facto, kemudian ya apa kelompok santri dan abangan, kelompok priayi dan petani gitu, dikotomi itu sampai sekarang masih dan kemudian dilestarikan oleh karya-karya sastra gitu, karya-karya apa pengarang gitu. Jadi ideologi pengarang itu mencuci otak kita pembaca untuk setuju dengan apa yang diungkapkan gitu loh. Ini yang kemudian saya salut juga dengan Mas Wiles bahwa kita perlu ada budaya tandingan gitu loh ya, menciptakan budaya tandingan. Kalau dalam bahasa Latin ada istilah agere contra itu. Kalau yang lainnya begini, saya akan begini. Kalau bangun tidur malas-malas, yontang gregah tangi gitu. Jadi ada dorongan untuk memberi makna yang positif gitu loh, bukan hanya selalu negatif dan didengung-dengungkan, di stigmakan bahwa Madiun PKI itu menyakitkan. Saya sebagai penghuni Madiun yang sudah 36 tahun di Madiun itu, saya melihat perjuangan orang-orang, termasuk saya ikut berjuang, jangan sampai apa stigma itu melekat lama sehingga kalau nanti cari pekerjaan dari Madiun. Nah, sekarang kan jadi pecel pincok Madiun gitu ya. Saya kemarin di Balikpapan itu ada rumah makan Jogja Istimewa, itu ada menu nasi pincuk pecel asli Madiun gitu. Bu, ini ada asli Madiun. Saya orang Madiun gitu. Oh iya gitu. Kemudian saya cerita gitu. Jadi saya foto, nanti akan saya pakai untuk status
0: Madiun. Agak berbeda dengan saya ketika saya di Jakarta dikatakan, oh Madiun PKI ya. Loh, saya bukan bangga dengan PKI-nya, tapi saya bangga dengan Madiunnya. Coba lihat, yang katanya Medan Garang gitu, mana pernah memberontak. Bandung yang ini malah dilanda lautan api. Nah, Madiun ini ya adem, ini terlepas dari ideologi ya. Ada progresivitas yang berbeda dengan tempat-tempat lain debatnya. Itu
2: Mas. Tapi kan lama kemudian di apa ya, karena stigma itu menjadi Madiun menjadi terpuruk. Adem ayem, tepuruk, kota pensiun, tidak berani berbuat sesuatu karena ya stigma itu menakutkan beneran gitu loh.
1: Ya.
0: Ini Mas Jenny mau komentar nih kayaknya.
1: Coba Pak Jenny.
3: Jadi begini, saya setiap ada peristiwa besar, maaf, Madiun itu bukan aslinya maaf Puso, dia orang luar, dia orang pinter, cerdas, anak buahnya Alimin, tokoh PKI Solo, dididik, kemudian pulangnya ke Madiun. Saya ambil contoh gini, Hitler itu bukan orang Jerman, tapi orang Austria. Dia pinter mendirikan Nazi yang begitu besar. Nah, apa? Saya ingin bahwa dunia, termasuk orang Indonesia itu seperti dunia, tidak gebyah uyah, menyamaratakan. Kalau semua orang Jerman dan keturunannya dianggap Nazi, kita tidak akan pernah pakai sepatu Adidas, apparel Puma, Levi's and Strauss. Kalau semua disamaratakan seperti itu, dan masih banyak alat tukang bos itu, bos itu dari Jerman, masih banyak lagi. Artinya apa? Bahwa okelah memang terjadinya di Madiun gitu, tetapi tidak serta merta bahwa
2: seluruh orang Madiun.
3: Sekarang saya bayangkan kalau anak cucu saya besok kamu keturun PKI,
1: nggak tahu.
3: Seperti itu loh. Kalau kue mesti kulino makan sego pecel. Oh iya. Artinya bahwa sedikit demi sedikit ada hal yang positif yang perlu dibangun di kota Madiun. Termasuk
0: sebetulnya salah satunya ini novelnya yang pernah terbelah.
4: Tapi saya orang Madiun tidak pernah makan genjer-genjer.
2: Makan genjer. Genjer enak.
4: Iya iya itu.
2: Belum pernah.
4: Iya
2: untuk sayur. Di oseng gitu enak. Jadi seperti sawi kok.
3: Jadi Madiun termasuk Jerman itu sebetulnya kan tumpangan dari orang yang mencetuskan itu sendiri. Kalau saya ingat Pak Harto itu kan dia punya limit musuh itu kan dari kemudian dia terjun ke Madiun. Jadi Amir Sarifuddin pun di sini kan dia orang Sumatera Barat. Madiun ini sebetulnya kalau diruntut ke belakang malah bukan itu sejarahnya kan gitu loh. Bukan itu, tapi ya memang itulah
0: bagian dari
3: apa ya,
0: perjalanan
3: hidup kota Madiun yang ya termasuk ini penulisan buku ini termasuk saya anggap suatu hal yang baru, jadi bisa mengangkat rona-rona Madiun walaupun masih latar belakangnya seperti itu. Saya acungi jempol buat Mas Pilas sendiri ya. Jadi mudah-mudahan dengan perkembangan zaman nanti yang terkenal itu pecelnya, bremnya, PSC-nya gitu loh. Jadi kalau Jerman tidak terkenal dengan nazinya sudah Adidas, Puma, BMW, Mercedes, itu kan orang Jerman. Kalau semua orang Jerman dianggap Nazi, sudah habis itu lah, sudah. Mungkin itu Pak.
1: Ya, makasih dari Pak. Pak Titus tadi Pak Titus menulisnya. Ini pengembangan dari novelnya Mas Pilis dengan apa adegan dengan tokoh seperti ini Pak itu ya, seperti Pak Wir siapa itu
0: Pak Wiryo.
1: Pak Wiryo dengan mengetahui gelagatnya apa
0: Marni. Kamu lagi mengingatkan sesuatu ya. Ini sangat menyentuh sekali karena hubungan seorang bapak dengan anak perempuannya yang dia tahu persis anaknya ini biasanya kayak begini, ini kok jadi lain. Nah ini ada apanya ini. Dan sebetulnya kalau melihat kalau membaca novelnya sendiri itu penggambarnya itu detail sekali. Kalau di sini kan kita tergantung pada dialog ini aja. Jadi tidak digambarkan bagaimana si Marni ketika melihat bapaknya sedang membenahi alat-alat pertanian yang sudah usang, terus bagaimana dia jalan dan itu digambarkan detail sekali sama Mas Wiles. Mas, gimana Mas? Kalau
4: begitu juga dengan yang dinarasikan Pak Jenny tadi bahwa Madiun ini yang selama ini dikenal kejamnya, sadisnya, merahnya, darahnya itu ya. Di novel ini saya ingin mengangkat sisi-sisi romantisnya di era sejarah yang klasik itu. Terus mungkin kalau para wisatawan itu datang ke Madiun itu dapat sekali nuansanya kalau sudah membaca novel dan keliling di sekitarnya, itu kerasa sekali nuansa sejuk yang indah klasiknya itu. Itu yang saya harapkan, tidak lagi yang darah kejam sadisnya itu.
0: Iya,
4: terus antara Darmawan dan Marni ini kan diteruskan, misalnya kalau mereka terjalin, Marni kan memperjuangkan kaum ini ya,
0: proletar.
4: Itu kalau jadi sama Darmawan kan berarti jadi istrinya Priayi kan itu. Gimana itu? Jadi urip penak. Atau Darmawannya yang memilih untuk menjadi
0: petani,
4: orang biasa yang itu dilema besar juga. Nah, dari situlah Madiun ini korban keadaan. Jadi yang diceritakan
3: sangat betul.
4: Orang luar itu datang ke sini menulis, menggoreskan sejarah. Akhirnya kan kita nih anak cucunya orang asli Madiun harus nimpali
2: kataran-kataran
4: itu para pendatang itu menggoreskan terus kan.
0: Tapi sekarang orang-orang di seputar Madiun di kiri kanan itu datang untuk melihat PSC dengan segala hiruk pikuknya itu sudah sepertinya loh. Saya lihat apalagi anak-anak muda yang latar belakang yang memberikan nuansa merah dan sebagainya sudah tidak dikenal kok. Ya,
2: tapi itu masalahnya saya melihat para guru sejarah itu kalau mengajarkan hanya soal angka tahun perang Diponegoro hanya 5 menit selama pada senja hari 1825 sampai 1830 hanya itu. Tapi kemudian informasi tentang perjuangan itu yang tidak pernah ditonjolkan, karakter pantang menyerah, berjuang mewujudkan ideologi, walaupun mungkin ideologinya salah, tapi berjuangnya itu loh, semangat
0: itu dia.
2: Berprosesnya itu yang tidak pernah
0: progresivitas digambar. Kalau saya sebutkan
1: mungkin jadi, kalau itu pengaruh dari era mungkin Bu, nasionalisme dengan era digital ini pengaruh juga anak-anak mungkin, sekarang tidak mengenal sejarah itu mungkin Pak Jenny yang dikatakan Bu Agnes ya,
3: betul cuma sekali. Jadi gini, kadang-kadang yang kita tahu itu bukan asal usulnya, taunya kan akibatnya,
1: akibatnya itu.
3: Tetapi seringkali kita tidak pernah runtut dari awal. Kenapa ini
2: mengapa?
3: Kenapa? Apa sebabnya? Jadi
2: orang kritis.
3: Artinya gini, anak-anak sekarang itu kurang dididik untuk menelaah suatu peristiwa. Tahu-tahu ya, kalau ini salah ya, wes salah. Gitu. Artinya, okay, bener itu salah. Tetapi kenapa?
2: Kok salah?
3: Kenapa bisa seperti ini? Seperti itu harus ada yang berani mengutarakan atau menuturkan. Makanya di sini juga Mas Pilas mengatakan, apa salah Pak? Nek aku ketemu karo wong beda, bapak bingung juga ini. Ini agak nambah ya. Ini Mas Pilas pinter. Jadi di bab ini ada dua sosok yang mencerminkan bahwa pengalaman orang tua itu penting. Satu, Mbok Parti tanpa dibilang kamu jadal sepeda, kok jatuh cinta loh, merasa ngapusi. Mbok Parti paham.
1: Iya, paham.
3: Kemudian bapaknya juga.
0: Itu digambarkan secara detail sekali di novelnya.
3: Saya tadi membaca seharian Mas Pilas sesuatukan sampai segininya. Jadi makanya ini tadi saya mencoba mengotak-atik, saya ingin mengerucutkan lebih melihat di salah satu sisi yang tidak bisa ditolak manusia, yaitu cinta, cinta kasih. Saya sampai meminjam istilahnya Khalil Gibran, besar. Dan mungkin ini cocok dengan Marni situasinya. Cinta adalah karunia Tuhan kepada jiwa-jiwa yang peka dan agung. Haruskah kita campakkan kekayaan ini dan kita biarkan babi-babi itu memporak-porandakan dan menginjak-injaknya? Dunia begitu penuh keajaiban dan keindahan. Lalu mengapa kita hidup dalam terowongan sempit yang digali oleh pendeta itu untuk kita hidup penuh dengan kebahagiaan dan kebebasan? Mengapa kita tetap membiarkan belenggu di pundak kita dan kita patahkan rantai yang menjerat kaki kita lalu berjalan bebas menuju kedamaian? Ini contoh konkret dari Khalil Gibran, Abu Jangga dari Libanon yang hidup di Afrika.
4: Dan salah satunya yang saya menulis dengan gaya seperti ini tuh sayap-sayap patah.
2: Sayap-sayap patahnya Khalil Gibran.
3: Makanya saya kutip ini. Kok cocok ini? Marni kan terbelenggu, ya, terbelenggu ya, antara idealisme, ya, kemudian kemiskinan yang dia perjuangkan, tetapi dia tidak bisa menolak jati diri sebagai manusia, manusia cewek, ya, ketemu Darmawan, yang ganteng.
2: Tapi kelihatannya bukan itu, bukan karena physically ya, yang dengan, tapi Marni melihat ada sosok yang berbeda, gitu loh. Jadi selama ini dia di, dengan teman-temannya yang petani, pejuang itu mereka egaliter kan sama. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu direnungkan, perlu digali. Senyum dan mungkin senyum dan gaya priayi itu kan biasanya tampak kayak apa flamboyan gitu loh. Dan itu yang kelihatannya mengusik Marni. Itu saya memerankan diri Marni gitu.
0: dan minggu lalu Marni juga heran ketika Darmawan tanya yang yang jalan menuju ke pintu selatan mana gitu. Kamu gak pernah kesini ya, udah jarang kesini ya. Nah itu mungkin sesuatu yang beda yang ditemui oleh Marni ini.
3: Mengganggu keseimbangan
2: keseimbangannya Marni Marni itu merasa hidupnya sudah nyaman, berjuang, landai, mengalir, tahu-tahu kok ngeronjal gitu. Nah,
0: ya, ketemu dengan Sang Arjuna,
2: ngeronjalnya
4: jadi
2: itu.
4: Spirit apa bara yang dipendam selama ini kan dia membenci sistem yang dibuat para priayi ini kan, setelah menindas gitu kan. Lah kok ini ketemu seperti
2: yang priayi kok bukan seperti yang di, apa ada di dalam pikirannya gitu loh. Ini pertentangan antara pikiran dan hati itu memang ya bergolak beneran, bergolak sungguh di dalam diri Marni.
0: Ya, jadi dari satu bab delapan ini bisa berkembang seperti yang disampaikan Bu Agnes maupun Mas Jenny ya.
1: Ya mungkin untuk episode berikutnya Marni ini tetap jadi orang aneh apa jadi
3: makanya episode kemarin itu
1: ini
3: saya kok pengennya dua episode sekaligus. Saya terlanjur penasaran ya. Kalau yang episode ini penasaran saya apakah Marni bisa membawa dua-duanya melampaui batas
1: itu, apa itu yang harus
3: cinta dan ideologinya perjuangannya.
1: Itu
2: yang perlu dipikirkan, apakah Marni sebagai perempuan bisa sungguh-sungguh membawa Darmawan kepada dunianya. Nah itu harapannya.
3: Cuman sayangnya minggu depan tuh Marni ke Bali.
1: Cari Marni yang tidak apa-apa. Ya tak terasa ini sudah di penghujung acara tentang Marni. Pak Titus dan teman-teman semua, kita akhiri karena batasnya waktu. Kita bisa jumpa kembali untuk episode berikutnya Pak Titus ya. Episode 9 ya.
0: Mudah-mudahan 9 Mas.
4: Aduh lupa sih. Makanya saya menulis karena pelupa.
1: Ini mungkin untuk Pak Jenny tetap harus mengikuti.
0: Eksis.
3: Kayaknya seperti itu Pak. Rasa penasaran saya terus ini.
1: Tetap mengikuti. Betul Bu Agnes mau ke Bali?
2: Iya, tanggal 2, 3, 4 saya ke Bali.
1: Nah, ini enggak apa-apa nanti.
4: Pesan terakhirnya datanglah ke Madiun menikmati nuansa romantis seperti Darmawan dan Marni.
2: Ada sumber wangi.
1: Terima kasih, kita akhiri jumpa kembali di lain kesempatan.
5: Selamat malam. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kegiatan misi dagang lan investasi Jawa Timur kalian Arab Saudi kacatet potensi transaksi agengipun 6,7 triliun wonten forum temu bisnis ing Jeddah Arab Saudi kala wingi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meratelaken agengipun potensi transaksi kala wau nedahaken KBKI pun ruang kerja sama ingkang wiyar antawis pelaku usaha Jawa Timur lan Arab Saudi. Forum kala wau manggihaken pelaku usaha kalih negari kangge ngrembak perdagangan produk unggulan industri halal sarta kebetahan kangge nyengkuyung kegiatan ibadah haji lan umroh. Kofifa nyebat komitmen bisnis ingkang sampun kawujudaken kedah inggal kalajengaken lumantar pembahasan kebetahan produk, kapasitas pasokan sarta aturan perdagangan ingkang kalampahaken kalih negari. Kandi makarya sarengan lan semangat kangge terus ngiyataken perdagangan sarta hubungan ekonomi kekalih negari dipun acap sedaya komitmen transaksi ingkang sampun dipun tanda tangani saged dipun wujudaken. Produk ingkang dipun tawaraken inggih menika briket lan arang kayu, suku cadang lan aksesoris kendaraan, lembaran kaca, kertas baterai lan aki, produk plastik, bahan kimia, minyak sawit olahan, pasien, mesin industri, pakan ternak, susu, kopi, teh, rempah-rempah, serta maneka pangan olahan. Salah setunggal produk ingkang gadah peluang ageng dipun ngrembakaken inggih menika fashion kanthi basis wastra lan bordir kangge pasar Arab Saudi lan Timur Tengah. Gunggung 100 personil relawan desa utawi kelurahan tanggap bencana utawi distana saking sedaya wilayah Kitha Madiun tumut pelatihan water rescue utawi penyelamatan air ingkang dipun wontenaken BPBD kangge ningkataken kaprigelan ngadepi kawontenan darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kitha Madiun Dedi Purnomo Santoso ngandharaken pelatihan menika tujuanipun kangge ningkataken keterampilan relawan kangge ngadepi kawontenan kedaruratan mliginipun ingkang gegayutan kalian perairan. Sejumlah materi lan praktik ingkang dipun paringaken antawisipun pengenalan peralatan water rescue metode penyelamatan wonten perairan resusitasi jantung paru atau RCP pengoperasian perahu karet teknik mendayung ngantos proses evakuasi korban. Dedi nyebat peserta pelatihan mujudaken relawan saking sedaya kelurahan ing Kitha Madiun lan saben kelurahan ngintun kalih ngantos sekawan tiyang relawan. Relawan ingkang sampun nangsa pelatihan dipunajab saged dados pihak paling ngajeng nangani menawi wonten kedadosan darurat ing wilayahipun piyambak-piyambak. BPBD Kitha Madiun sak lajengipun saged maringi sengkuyungan menawi penanganan betahaken investasi intervensi langkung lebet. BLT Wali Kitha Madiun E. Bagus Panuntun ngandharaken kegiatan pelatihan lan sosialisasi kebencanaan sangat penting. Jalaran Kitha Madiun ugi gadah potensi bencana hidrometeorologi rikala mangsa jawah. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes PP lan KB Kitha Madiun terus ngawontenaken kampanye konsumsi tablet tambah darah utawi TTD dhateng para siswa remaja putri kangge ngandhapaken kasus anemia. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan PP lan KB Kitha Madiun Wahyu Heti Darmawati ngandharaken kegiatan kampanye kala wau kangge ngiyataken program aksi bergizi ingkang selami menika rutin dipunlaksanakaken wonten sekolah-sekolah tataran SMP, SMA wonten ing Kitha Madiun. Miturut Wahyu, konsumsi TTD kanthi rutin penting kangge mbangun kebiasaan sehat tumrap remaja putri. Pramila menika Dinkes terus jurung
Supados siswi biasa ngonsumsi setunggal tablet saben minggu selaras anjuran kangge nyegah anemia. Menika dipunaturaken Dr. Wahyu wonten kegiatan kampanye lan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat kalih menemlikur ing SMP Islam Terapadu Bakti Ibu Madiun. Kejawi nyegah anemia, konsumsi TTD ugi mujudaken upaya kangge nyegah stunting. Kangge rutin konsumsi TTD, para remaja putri ingkang mujudaken calon ibu dipunajep wonten mangsa produktif mangke saged nglahiraken generasi ingkang sehat. Dipun jlentrehaken upaya nyegah stunting ingkang dipun laksanakaken pemerintah mboten namung fokus dhateng penanganan balita nanging ugi upaya ningkataken kesehatan lan gizi wanita produktif calon ibu lan ibu ngandut. Pemerintah Kabupaten Kediri makrasa sesarengan kalian kepolisian Resort Kediri sarta petani kangge ngiyataken gerakan pangan kanthi basis pertanian lumantar nanem jagung ing dusun Gendengan Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. PLH Kepala Dinas Pertanian lan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi ngandharaken sengkuyungan datang petani terus dipun kiyataken antawisipun lumantar nyumadiaken winih pupuk lan sarana produksi pertanian. Miturut Sukadi, Pemkab Kediri gadah target taneman jagung dumugi 57.000 hektar. Pramila menika bantuan winih pupuk lan sarana produksi terus dipun paringaken supados petani saged ningkataken produksinipun. Jagung dados salah setunggalipun komoditas ingkang dipun ngrembakaken wonten ing Kabupaten Kediri jalaran dipun ginakaken kangge kebetahan pangan sarto bahan baku pakan ternak. Pemerintah Kabupaten Kediri ing taun 2016 narjetaken wiyar taneman jagung dumugi 57.000 hektar ingkang sumebar wonten sedaya kecamatan wilayah Kabupaten Kediri. Kegiatan nanem jagung dipulaksanakan sesarengan kalian pengetan Hari Tani Nasional 2016. Saderengipun nanem, bantuan winih jagung dipunpasrahaken kanthi simbolis dateng perwakilan petani. Kapolres Kediri lajeng sesarengan petani dan sejumlah pihak langsung sesarengan nanem jagung. Pawartos ingkang pungkasan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kodam Karmat Kabupaten Tulungagung nyiapaken tambahan sekawan amarda enggal pengaji sekawan koma kali likur miliar kangge ngiyataken layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan ing wilayahipun. Pelaksana tugas Kepala Damkarmat Tulungagung Galih Nusantoro ngandharaken pengadaan armada sampun dipun usulaken lumantar APBD perubahan 2016 lan sak menika nenggo pengesahan pemerintah provinsi. Sabibaripun APBD perubahan dipun sahaken badhe inggal dipun wujudaken pengadaan sekawan unit armada kasebat. Sekawan armada ingkang badhe dipun tumbas rincianipun setunggal unit mobil pemadam kebakaran kanthi kapasitas sekawannya 1 liter, kalih unit kendaraan pemadam fungsional kanthi kapasitas 300 liter, serta setunggal unit kendaraan operasional personel. Miturut galih kendaraan pemadam fungsional Rudo 3 dipun betahaken kangge nggayuh papan kebakaran wonten kawasan persomahan padat lan radosan sempit ingkang kangenan dipun akses armada ukuran ageng. Penambahan nomor armada kolawau tujuanipun ugi kangge ningkataken kesiapsiagaan layanan kebakaran selaras ngrembakanipun wilayah pelayanan Damkarmat Tulungagung. Sameneika Damkarmat sampun manfaataken pos bantu ngunut kangge langkung cepet nangani kebakaran ing Tulungagung sisih wetan sak sawetawis armada tambahan badhe dipun panggenaken wonten markas komando Damkarmat. Pramirsa namung sekwa semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, untuk Anda pecinta lagu-lagu

0: Selamat pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, juga yang hadir di Studio Wanawara malam hari ini.
1: Oke, kita kembali lagi di Senandung Malam bersama saya Madaristu dan juga
0: saya Ade Raswadi. Malam hari ini kita akan dihibur oleh teman-teman dari Tegar Group.
1: Ya, setegar mereka yang mulai bertahan dari jam sekarang sampai nanti.
0: Betul.
1: Sampai selesai harus tegar ya.
0: Oke, satu nomor jumpa lagi sudah diadakan oleh teman-teman dari Tegar.
1: Betul.
0: Nanti deh kita surat tidak ya.
1: Ya.
0: Lama gak nyurati soalnya ya. Soalnya udah musimnya WA gitu ya.
1: Betul. Oke.
0: Ada yang lagi menyimak Pro 1 RRI Madiun,
1: yes.
0: Anda akan dimanjakan dengan lagu-lagu yang dijamin tambah menyenangkan, tambah menghibur Anda di kesempatan malam hari ini ya.
1: Seperti satu nomor lagu berikut ini yang mau dibawain sama Bu Yeti. Selamat malam Bu.
2: Malam.
1: Cerah, merah, membahana ya.
2: Betul.
1: Unchained Melody untuk Anda semuanya.

0: Saya kenal lagu ini dari Righteous Brothers gitu ya. Tuh, meskipun sebelum itu enggak sudah dibikin versi originalnya ya.
1: Oh iya benar benar benar.
0: Okay.
1: Itu kira-kira tahun berapa ya dia?
0: 90-an.
1: 90-an ya.
0: Unchained Melody.
1: Unchained Memory.
0: Baru saja kita dengar
1: ya.
0: Pendengar dan semua yang hadir di Studio Wanawara. Kali ini ada sebuah lagu dari naga-naganya si Indonesia Timur, Da.
1: Oh gitu.
0: Coba kita tanya sama Bu Mira ya. Benar Bu Mira ini lagu Indonesia Timur?
1: Iya.
0: Betul.
1: Maafkan
0: ya?
1: Beta. Beta pun maaf.
0: Langsung saja ada Bu Mira malam hari ini hadir dengan lagu
1: Maafkan
0: Beta.

0: Peta, sebuah lagu dari Indonesia Timur dah.
1: Betul.
0: Dan Indonesia Timur kini menjadi pusat perhatian baru dan magnet besar dalam industri musik di tanah air berkat gelombang popularitas lagu-lagu daerah yang sukses menembus arus utama.
1: Memang meskipun tidak banyak orang-orang yang di Jawa membawakan lagu-lagu orang Timur, ya selamat malam, tapi ternyata juga lagu-lagu seperti ini masih banyak diminati di Pulau Jawa.
0: Betul, karena lirik yang jujur.
1: Betul.
0: Dan dekat dengan keseharian masyarakat kita.
1: Realita.
0: Betul, relate banget ya.
1: Iya.
0: Dan yang kali ini akan hadir mengajak kita semuanya, mari, monggo. Pak Hada, selamat malam.
2: Tapi maaf, saya kok kepengen ditemani dua bersaudara.
0: Boleh.
2: Om Rinto sama Dan Hari.
1: Siapa tuh?
0: Oke.
1: Langsung ya.
2: Biar gayeng.
0: Tapi sabar dulu ya. Karena setiap penyanyi kita kenalkan, kasian yang dibalik. Dibaliknya itu gak ada layar yang dikenalin. Dibalik keyboardnya ya.
1: Udah dibalik item lagi.
0: Tepuk tangan yang paling meriah buat Mr. Andi.
1: Yeay.
0: Mana nih tepuk tangannya? Oke. Terima kasih ya. Yuk mari, monggo. Dari Pahada dan Bung

0: ceritanya fade out.
1: Versi
0: aslinya.
2: Versi original.
0: Mantap, mantap.
2: Dari
0: mantap.
2: Cos Plus lagunya ya.
0: Betul.
2: Jadi, Pak, terima kasih matur nuwun sudah menghadirkan mari-mari dari okay. Cos Plus.
0: Mari-mari-mari. Kalau sekarang ini kita mari-mari diajak ke Pacitan tadi.
2: Oke.
0: Jauh sih.
2: Pantai Kelayar. Kalau Anda pernah ke Pacitan, mampir ke sana. Malam hari ini lagunya akan dipersembahkan oleh Bu El.
0: Bu El. El, iya. El ini anaknya
2: El Salvador.
3: Elek Mas.
0: Oke, ini dia pendengar Pantai Kelayar.

0: kata dah luar biasa. Apalagi aransemennya megah banget. Boleh tepuk tangan buat aransemen dari Mr. Andi. Mantap. Malam hari ini yang sudah membuat lagu Pantai Kelayar begitu luar biasa dan indah buat didengar dan dinikmati.
1: Setelah mendapatkan cinta dari Pantai Kelayar, ternyata cintanya gak habis, masih ada sisanya.
0: Sisa-sisa ya.
1: Sisa-sisa cinta.
0: Kali ini masih di genre dangdut ya, Dek ya.
1: Betul.
0: Ada Putri.
1: Padahal satu.
0: Bu Esa berarti ya, kalau satu ya.
1: Betul. Oh iya, malam hari ini kita juga siaran langsung ya dari Facebook RRI Pro 1 Madiun. Jadi monggo yang di rumah pendengar yang mau nonton boleh di sana.
0: Atau yang di sini bisa kabar-kabar ke keluarganya bahwa malam hari ini Tegar siaran di Facebook Pro 1 RRI Madiun ya.
1: Betul.
0: Bisa nontonnya banyak, nanti view-nya banyak ya, viewernya ya. Oke, Putri, silakan sisa-sisa cinta.

0: Dibayarkan sama
1: Santi Sartika.
0: Aha.
1: Kelihatan dangduters ya.
0: Betul, dangduters.
1: Asik sekali malam hari ini. Anda yang ingin nonton langsung silakan meluncur ke Studio Wahana Wara RRI ya, Madiun. Bersama kelompok Tegar. Mm-mm. Ada salam dari Om Maman yang ada di Jalan Tamrin. Sukses buat Tegar katanya.
0: Amin. Ya. Amin. Tapi nanti aku penasaran deh, aku mau tanya nanti kenapa dulu namanya dikasih nama Tegar? Okay. Emang beneran Tegar atau singkatan atau ada sejarahnya?
1: Tanya deh sama Pak Arjuna Setia.
0: Mm-mm.
1: Tanya aja dah.
2: Sebetulnya tidak ada riwayat khusus Tegar.
0: Kayak penyakit Pak riwayat.
2: Tidak ada riwayat khusus. Hanya saja ini insya Allah Tegar, keberadaan Tegar itu sudah paling lama lah di Ngawi.
0: Kalo sudah berapa tahun?
2: Mulai tahun 2011 nggih.
0: Nah,
2: seperti itu.
1: 2011, 15 tahun bersama RRI ya, bertumbuh gitu ya Tegar ya.
0: Betul.
1: Pak Arjuna Setia malam hari ini nyanyi lagu pertama dan terakhir. Oke.
0: Enggak, lagu aja ya.
1: Lagu aja. Langsung saja.
2: Titip salam boleh?
0: Boleh.
2: Oke. Saya sampaikan banyak terima kasih dari rekan-rekan grup lain yang kebetulan ada yang mewakili, dan kami Mas Bintang, Ibu, mohon maaf akhir-akhir ini agak pasif nggih. Karena sesuatu mawon, enggak ada
0: sesuatu. Gak ada.
1: Bisa dipahami. Secara Ngawi Madu juga enggak deket-deket banget, Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Paling sampai rumah jam 1 gitu ya. Pulang siaran jam 1. Itu pun kalau langsung tidur. Kalau enggak tidur, piye jal.
0: Sampai subuh.
1: Tapi senang ya bawanya ya. Pak Arjuna ya,
2: insya Allah.
1: Pokoknya senang ya.
2: Pokoknya harus happy.
1: Betul.
0: Kita doa aja semoga nanti ada jembatan lah Pak, jembatan layang atau apa penghubung Ngawi gitu sama Madiun ya.
2: Iya.
0: Meskipun tidak mungkin.
2: Nggak jauh kok. Nggak jauh sekarang, paling lama 30 menit.
0: Iyalah 30 menit aman lah ya.
2: Yang jelas kami terima kasih sudah disediakan di Studio Wahana Wara ya.
1: Iya.
2: Untuk ya. Jujur saja kami bukan penyanyi, hanya senang bernyanyi.
1: Gak apa-apa.
2: Dan senang berkomunikasi.
1: Tidak harus jadi penyanyi untuk tampil di RRI. Seperti itu ya.
0: Karena malam hari ini bukan bintang radio Pak, ini senandung Pak.
2: Saya paham itu, percaya.
0: Oke, langsung aja deh, pertama dan terakhir.

0: pertama dan terakhir sebuah lagu yang aslinya dibawakan oleh Ermi Kulit ya.
1: Betul.
0: Dan lagu yang akan hadir ini pas banget deh ya. Dinyanyikan di malam hari ini tanggal lewis tuwe. Mangan tempe rasanya kayak sate, mobil kembang tahu, kayak mobil kembang susu, kayak minum susu ya.
1: Aduh.
0: Tahu lagunya yang di sini apa? Benar.
1: Monjali.
0: Jogja istimewa dari Bu Elis. Joget aja.

0: Terima kasih.
1: Istimewa sekali lah. Untuk Madu juga istimewa loh, Da. Sekarang ini,
0: betul,
1: Da, ya.
0: Betul.
1: Keliling 7 negara pun tanpa paspor.
0: Enggak usah paspor, enggak usah beli tiket, gitu ya kan. Ya.
1: Tinggal jalan-jalan.
0: Tinggal jalan-jalan.
1: Udah nyebrang ke Paris.
0: Tuh.
1: Patung Liberty, Amerika.
0: Betul. Enggak usah menunggu bertahun-tahun buat naik haji.
1: Oke, ya naiknya kan? Di PSC aja ya.
0: Betul. Tuh.
1: Berikutnya ada
0: Bu Yulis.
1: Bu Yulis. Ini ke PSC nih, ya. Mencari jalan terbaik. Insap.
0: Berdoa di sana ya.
1: Gitu ya Bu Yulis ya.
0: Oke deh.
1: Langsung saja pendengar dan semua yang hadir di studio Wahana Wara, Bu Yulis hadir dengan lagu
0: Kucari Jalan Terbaik.

0: biasa.
1: Betul ya. Mm-mm. Biar gak menyesal. Penyesalan selalu di akhir ya, Dea. Kalau di awal pendaftaran.
0: Klasik banget nih.
1: Oke.
0: Next. Ada siapa nih? Pak Hari Wahono ya? Pak Hari Wahono.
1: Sebuah lagu lama untuk Anda semuanya, iya, pendengar dan yang hadir.
0: Pak, di... Pak Hari mau menggubah sesuatu malam hari ini. Apa Pak sing digubah, Pak? Nyala semua itu, Pak. Aman. Oke. Okay. Mau langsung aja? Oke okay deh. Ini dia
1: langsung Pak Hari. Langsung saja ada Pak Hari Wahono dengan lagunya...
0: Gubahanku.
1: Gubahanku.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kalau
1: kembali
2: yang nyanyi Pari Wahono,
1: ya,
2: yakin deh cintaku hanya pada muda.
1: Semoga beneran ya.
2: Iya.
1: Gak cuma sebuah gubahan aja ya.
2: Kali ini kita ke dangdut ya.
1: Yes. Meskipun nuansanya kenangan sih ya.
2: Betul. Dia. Ini tapi hit lagi nih, Dak. Meskipun lagu tahun 80-an.
1: Oh gitu.
2: Diangkat versi dangdut jadi booming lagi. Jadi viral lagi.
1: Karena lebih rame ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Ada Bu Nani malam hari ini akan membawakan
1: Bukit Berbunga.
2: Bukit Berbunga.
1: Joget Raki.
2: Ajak dong semua yang ada di sini joget.
1: Yang di rumah juga boleh.
3: Boleh minta teman?
2: Boleh.
1: Minta teman boleh, minta uang enggak boleh.

0: Sama-sama, Bu Nani. Oke.
1: Bu Berbunga bikin heboh studio Wanawara malam hari ini ya.
0: Semuanya berbunga, semuanya gara-gara Bu Nani ya. Next. Kali
1: ini kita ke lagu-lagu lama dari mancanegara.
0: Oke.
1: Ada Pak Joko.
0: Pak Joko.
2: Istilahnya kurang yang ini.
0: Oke.
1: Lagunya Stony.
0: Stony.
2: Hello Bu. Lagu tahun 73 ini.
0: Tahun 73. Lama sekali ya.

0: Ini membawa kita ke era 73 Anda ya.
1: Era 73.
0: Kalau tadi ada lagu Cos Plus, malam hari ini Cos Plusan lagi ya.
1: Ya.
0: Bersama Pak Washi.
1: Pak Washi.
0: Malam hari ini, oh kasihan.
1: Siapa yang kasihan di?
0: Sira di Fucu.
1: Aduh.
0: Siap Pak Washi?
2: Siap.
0: Oke, ini dia. Oh kasihan dari Pak Washi.

0: ora popo katanya gitu.
1: Yo wis. Yo wis ra sido ngesakne. Yo wis ra popo to.
0: Rapopo.
1: Aku rapopo, jadi ke Jupe ya.
0: Aku rapopo, almarhumah Jupe ya.
1: Iya, aku Alberba Jupe ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Nur Syam, yes, sebagai penampil berikutnya. Malam hari. Oh, cari teman boleh.
0: Nggak apa-apa.
1: Semuanya pada cari teman ya, malam hari ini ya.
0: Malam hari ini temanya cari teman, hidup kos plus.
1: Hidup kos plus.
0: Oke, okay. Ada Pak Nur Syam. Umpomo apa iki di?
2: Umpomo iki.
0: Umpomo sliramu sekan. Misalnya andaikan seandainya
2: aku punya sayap.
0: Oh. Miber. Ya udah deh.
1: Ada Pak Nur Syam malam hari ini umpomo untuk Anda semua.

0: kuat hatimu, kuat-kuat ya.
1: Wah.
0: Matur nuwun buat Pak Norsyam.
1: Ya, oke. Okay.
0: Yang sudah menghadirkan umpomo. Berikutnya ada siapa nih?
1: Pak Kamsi.
0: Pak Kamsi.
1: Tadi ada Pak Wasi, sekarang Pak Kamsi.
0: Oh, bawahnya enggak hadir.
1: Oke.
0: Okay. Geyeti.
1: Geyeti.
0: Lagunya Dina Mariana ya?
1: Benar.
0: Betul,
1: sekedar
0: ya?
1: Bertanya.
0: Sekedar yes. Bertanya ya.
1: Oke. Okay.
0: Sekedar bertanya, Bu
1: Yeti.
0: Yeti, lagunya apa?
2: Sekedar bertanya.
0: Loh, kok tanya balik?
1: Mulak.
2: Bertanya pada seseorang.
0: Mulak. Tak berber gitu ya. Oke, okay, Bu Yeti.
2: Siap.
0: Sekedar bertanya untuk Anda semuanya.

0: kasih Bu Yeti. Sekedar bertanya, sudah di era mudah-mudahan yang lagi sakit dah.
1: Ada.
0: Karena musimnya juga lagi enggak enak cuacanya
1: gitu,
0: ya.
1: Iya.
0: Yang lagi sakit mudah-mudahan bisa segera sembuh.
1: Amin.
0: Gitu ya, di rumah.
1: Termasuk pengarah acara kita malam hari ini juga sakit ya.
0: Betul. Segera lagi mudah-mudahan pulang dari sini waras gitu ya.
1: Luar dalam waras
0: semuanya. Karena dihibur dari yang terdalam.
1: Betul.
0: Oleh Tegar.
2: Mas, kita coba musik lain ya, Mas ya.
1: Oke, boleh. Coba aja semua.
2: Sekalian kita biar tahu kemampuannya Mas Andi itu sejauh mana.
1: Itu mah jangan diragukan, Bu El.
2: Tidak diragukan lagi sebenarnya.
1: Tidak diragukan lagi.
2: Kita coba musik DJ, monggo. Teman-teman yang ada di studio silahkan berdiri. Ben koyok cah nom.

0: Peter Pan.
1: Kembali dibalut dalam warna musik yang lain.
2: Sonore.
1: Oleh Mr. Andi gitu ya. Sonore katanya Mada ya. Gue El Dadir yang terdalam buat panjenengan semuanya yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun.
2: Betul.
1: Di Senandung Malam bersama Tegar Group dari Ngawi.
2: Ya.
1: Boleh tepuk tangannya.
2: Jauh-jauh dari Ngawi tentunya membawa rasa cinta untuk kita semuanya.
1: Betul dah, seperti yang akan dibawakan oleh Butri.
2: Betul.
1: Malam hari ini.
2: Ini rasa cintanya yang mana nih?
3: Claudia.
1: Jadi Claudia Rahab.
2: Ya, oke.
1: Okay. Udah on. Banyak gak percaya dah kalau ini udah on mic-nya.
2: Manusia memang sulit percaya sih. Adi.
1: Kepercayaan mahal ternyata ya.
2: Ya.
1: Oke. Ini dia Butri dengan

0: Musiknya dari Mr. Andi malam hari ini cukup bisa membuat warna lain suasana malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Tri Rasa Cinta. Dan yang kali ini ada Bu Mira.
1: Ini juga tidak kalah hebohnya nih lagunya ya.
0: Ini satu grup sama Eka. Betul. Sama Ita gitu ya Bu Mira ya. Mm-mm.
1: Tidak diperbolehkan duduk di jam segini. Karena biasanya jam segitu semakin malam semakin rancak Adi.
0: Betul. Tarik sis.
1: Tarik sis.
0: Semongko.
1: Melon.

0: kasih Mira. Bu Mira untuk bunga. Malam hari ini ada satu lagu yang saat ini tidak
1: apa
0: juga
1: tuh?
0: Lagi viral.
1: Oh gitu.
0: Lagi booming, lagi hits. Ada Denok.
1: Bukan Duh Denok Gandolangi.
0: Oh, bukan Denok Deblong.
1: Oke deh, ada Bu Yulis malam hari ini yang membawakan Denok. Kita enggak tahu nih ini pakai nuansa apa nih lagunya sekarang ini.
0: Masih meraba-raba nih ya, versi original atau dibalut versinya Mr. Andi ya.
1: Oke,
0: langsung saja pendengar dan semua yang hadir di studio Wahana Wara, ada Bu Yulis malam hari.

0: Denok sudah berlalu untuk Anda semuanya, pendengar yang ada di rumah dan juga di studio Wahana Wara ya. Masih ada beberapa lagu lagi ya Adi ya.
1: Betul,
0: di malam hari ini.
1: Satu lagu lagi sih. Jangan kau menangis.
0: Enggak, kita gak nangis meskipun harus berpisah nanti ya.
1: Betul.
0: Selepas Senandung Malam ya.
1: Dari Pak Rinto. Arjuna Setia.
0: Oke. Okay.
1: Sebentar, sepertinya
0: masih
1: mau
0: terjadi konsolidasi. Apakah akan berganti lagu ataukah tetap?
1: Bang Rinto, lagunya apa ini dealnya? Lagunya yang deal apa malam hari ini?
0: Jadinya mau bawain lagu apa?
2: Tangan Tak Sampai aja.
0: Oh, Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai.
0: Ya oke, okay. Jadi kita gak jadi nangis ya.
1: Okay, ya tetap nangis dah, tangannya gak sampai.
0: Iya.
3: Pokoknya saya nggak akan setuju manakala teman-teman nggak joget. Maksud saya bukan apa-apa, pulang darinya harus fresh gitu. Itu tujuan saya
1: seperti
3: itu. Biar happy monggo. Ya, kata Mas Bintang, Wahana Wara biar meriah kan gitu.
1: Siap.
0: Betul.
1: Tangan Tak Sampai dari Pak Rinto, Arjuna Setia untuk Anda semuanya.

0: Ya. Dan Mada, kita mengundang seluruh kru dari Tegar.
1: Yes.
0: Untuk naik ke panggung. Kita nyanyi kapan-kapan bersama-sama ya. Sekaligus menutup acara Senandung Malam kali ini.
1: Betul.
0: Saya Ade Raswadi.
1: Dan saya Mada Ristu.
0: Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Kapan-kapan ketemu lagi ya.
2: Kapan-kapan. Saatnya berakhir. Kapan-kapan.

Ya pendengar, demikian telah kita ikuti Senandung Malam yang disiarkan langsung dari Studio Wahana Wara Pro 1 RRI Madiun bersama komunitas Tegar Group dari Ngawi. Kami yang bertugas, kita jumpa kembali di lain kesempatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian gending-gending Jawa. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya gending-gending Jawa dari Pro 1 RRI Madiun.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi. Novel ini bercerita tentang Nurul, seorang wanita muda yang harus menghadapi kenyataan pahit karena hamil di luar nikah akibat pelecehan oleh orang yang dia kenal. Ia harus menjalani hidup dengan stigma sosial, penolakan, dan rasa malu. Namun dalam keterpurukannya, ia tetap berjuang menjadi ibu yang baik dan mencari tempatnya di dunia yang kejam. Nurul adalah simbol perempuan yang terjatuh bukan karena kesalahan sendiri, tetapi tetap memilih bangkit dan bertahan meski dunia menghakiminya. Mirawi dengan halus mengkritik bagaimana masyarakat sering lebih cepat menyalahkan perempuan dalam kasus pelecehan atau kehamilan di luar nikah, sementara pelaku sering lolos tanpa tanggung jawab. Judulnya sendiri adalah metafora. Kereta sebagai simbol peluang hidup, pesan utamanya adalah selalu ada kesempatan baru, bahkan setelah kegagalan atau trauma berat. Kisah ini juga menyentuh dinamika keluarga, rasa kecewa orang tua, serta bagaimana cinta bisa tumbuh bukan hanya dari ketertarikan, tetapi juga dari pemahaman dan pengampunan. Bahasa Mirawi dalam novel ini sederhana namun penuh rasa, menggambarkan penderitaan batin Nurul dengan sangat manusiawi. Nilai moral dan pesan utama dalam novel ini adalah jangan cepat menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakangnya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi juga berhak atas masa depan. Perempuan yang kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit kembali. Novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, pendengar. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Saya Miftah Al-Karim kembali hadir menjumpai Anda di program Mutiara Pagi. Untuk di kesempatan edisi siar hari ini pendengar, di hari Sabtu 26 September 2026, dan telah hadir di studio kami Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, narasumber kami di program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini pendengar, ada beliau Ustadz Sofar SPDI SM. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat Ustadz nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, dan pagi hari ini pendengar, untuk Anda semuanya, nanti di segmen tanya jawab juga bisa bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Untuk di kanal YouTube RRI Madiun, silahkan Anda bisa tinggalkan jejak di sana. Anda bisa bertanya, Anda bisa berkomentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, tentunya juga share untuk Anda semuanya. Jika tayangan ataupun juga materi yang dihadirkan Ustaz Sofar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kita mengambil tema ataupun menghadirkan topik gitu ya, gaya Ustaz, bahaya yang tidak terlihat. Pelajaran besar dari Quran Surah Al-Falaq. Nah, pendengar, apa saja bahaya yang tidak terlihat dalam kehidupan kita? Mengapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah? Dan bagaimana Surah Al-Falaq dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi ketakutan, kejahatan, dan keburukan yang tidak selalu dapat kita lihat? Akan kita dengarkan bersama penjelasan dari beliau, narasumber kita, Ustadz Sofar SPDI SM. Monggo Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita juga bertambah nikmat di dalam ibadah kepadanya. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya sehingga pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya pada hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang berkah dan mulia ini, nikmat juga yang sangat besar adalah kita masih istiqomah di dalam talabul ilmi. Terus mengaji, terus belajar dengan satu tujuan, libtigha'i mardhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini ingin kita belajar dari surah Al-Falaq. Karena sejatinya setiap surah itu kita ambil pelajaran iktibar untuk kemudian kita jadikan bahan renungan. Kemudian kita jadikan wasilah untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Falaq ini adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Terdapat 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah pertama ini diawali dengan kalimat kul. Artinya katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu. A'udhu, aku berlindung. Aku meminta perlindungan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa makhluk ini adalah lemah. Bahwa makhluk ini tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Maka harus dihadirkan meminta pertolongan. Kepada siapa meminta pertolongan? Bi Rabbil Khalaq. Kul a'udzu bi Rabbil Falaq. Adalah kepada Allah yang mengatur, yang menciptakan, yaitu falak, waktu pagi, waktu subuh. Para ulama tafsir menjelaskan di antara falak ini adalah waktu fajar, waktu yang mengakhiri kegelapan malam, waktu yang membuat gelapnya malam menjadi terang. Itu falak. Dia membelah, menghabiskan. Maka dikatakan falikul isbah. Dalam ayat pertama ini, bahwasanya kita diminta meminta perlindungan kepada Allah yang mengatur dari gelap gulitanya malam, kemudian datang dengan cahaya terang menderang di waktu pagi. Bahwa Allah mampu dalam segala apapun. Allah zat yang maha kuasa terhadap apapun. Maka kita meminta pertolongan kepada Dia yang maha. Gelapnya gulita malam, gelap gulitanya malam hari, Allah berikan cahaya sehingga terang benderang. Maka tidak ada kata putus asa jika hamba berada dalam gelapnya kehidupan, dalam buruknya kehidupan, kalau dia meminta dan memohon kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk menerangkan hati yang gelap. Kurang gelap apa masa lalunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Allah berikan secerca cahaya hidayah, kemudian dia menjadi hamba yang saleh, menjadi sahabat yang utama. Kurang gelap apa masa lalunya Fudail bin Iyad. Tidak ada keburukan yang dilewatkan, melainkan dilakukan. Allah datangkan sinar cahaya hidayah, kemudian dia menjadi orang yang saleh. Kurang gelap apa masa lalunya Malik bin Dinar, orang yang selalu di dalam keburukan, tapi Allah berikan hidayah, cahaya yang menerangi gelapnya masa lalu itu, dia menjadi orang yang saleh, bahkan dikatakan sebagai waliyun min awliyaillah. Maka yang utama bagi kita adalah meminta perlindungan, memohon perlindungan bi Rabbil Falaq, kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq, dari segala macam keburukan yang datang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciptaan Allah adalah semuanya, alam semesta ini. Ya, dinamakan alam semesta itu ghairullah, selain Allah itu adalah alam semesta. Mulai dari manusia, jin, syaitan, hewan, binatang dan semua makhluk, itu adalah Allah ciptakan alam. Dari semua makhluk itu ada potensi-potensi keburukan, kejahatan padanya. Manusia dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Maka manusia pun potensi melakukan keburukan. Kita diminta untuk memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang dilahirkan dari makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu, betapa kita seringkali menyadari keburukan itu bukan hanya datang dari luar kita, tapi juga selalu datang dari diri kita. Betapa sering kita mengabaikan sholat, keburukan itu yang datang dari diri kita. Betapa sering kita kemudian berbuat, mencela orang, menghina orang, melakukan keburukan kepada orang lain, itu keburukan yang datang dari diri kita. Maka dari keburukan-keburukan yang lahir dari manusia, lahir dari makhluk itu, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ayat yang ketiga. Dan dari kejahatan keburukan malam hari ketika dia telah gelap gulita. Pada ayat ini dijelaskan mengapa kita diminta perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan dari malam apabila telah gelap gulita. Sebab malam itu adalah kegelapan. Dan manusia terbatas ketika sudah berada di dalam kegelapan. Kalau di siang hari, kejahatan terjadi seringkali terlihat. Tapi kalau di malam hari, itu akan tidak mampu dilihat oleh manusia. Dan malam itu juga seringkali muncul kejahatan yang terjadi. Seringkali muncul keburukan yang terjadi ketika malam telah tiba dengan gelap gulitannya. Maka kita mohon kepada Allah dari keburukan malam.

pada malam yang gelap gulita itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Minta perlindungan kepada Allah dari malam yang apabila telah datang gelap gulitanya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ayat berikutnya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan, keburukan para penyihir ketika mereka meniup pada buhul-buhul. Nafasat artinya tiupan yang disertai dengan percikan-percikan ludah. Itu nafasat. Uqad artinya ikatan. Sebab yang namanya buhul itu ya sesuatu yang diikat, ikatan. Baik itu dengan benang, dengan kain, dengan bahan. Itu namanya uqad. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari pelaku-pelaku sihir tersebut. Kita tahu bahwa sihir itu upaya keburukan yang dilakukan oleh orang lain, yang melibatkan syaitan di sana, yang melibatkan jin di sana. Dan itu yang tidak terlihat. Maka surah Al-Falaq ini yang disatukan dengan surah An-Nas yang kita kenal juga dengan Al-Maw'idhatain, Al-Maw'idhatain, dua surah yang menjadi benteng meminta perlindungan kepada Allah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, termasuk meminta perlindungan daripada sihir ini. Dan sihir itu memang ada. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Jadi sihir itu bermuara dari syaitan. Yu'allimunan nasa sihra. Syaitan itu yang mengajarkan sihir. Ketika pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau di dalam tafsirnya itu dijelaskan bahwa syaitan itu pernah menduduki singgasananya Nabi Sulaiman berhari-hari itu. Sebab Nabi Sulaiman itu ketika akan masuk kamar mandi, dia selalu melepas cincinnya yang dititipkan kepada khadimnya atau pelayannya. Nah, dan ketika itu Nabi Sulaiman pergi ke kamar mandi, buang hajat, datanglah syaitan membentuk dirinya seperti Nabi Sulaiman lalu meminta cincin itu. Ketika cincin itu dipakai, syaitan dengan bentuk Nabi Sulaiman duduk di singgasananya Nabi Sulaiman dan semua jin, syaitan, manusia tunduk kepada Nabi Sulaiman yang itu adalah syaitan. Nah, pada saat itulah diriwayatkan ini syaitan mencatat banyak catatan yang isinya adalah sihrun wa kufrun. Isinya sihir dan isinya adalah kekufuran yang kemudian ditanam di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu dibuka. Lalu syaitan menebarkan itu, menyampaikan itu kepada manusia. Dan diriwayatkan juga banyak pada saat itu yang menyalin, menggandakan daripada ilmu-ilmu syaitan sihir itu tadi, yang hingga kemudian menebar dan menyebar terus berlanjut. Maka itu adalah syaitan yang mengajarkan. Kita meminta perlindungan kepada Allah daripada sihir itu. Pada ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan, keburukan orang yang hasud ketika mereka hasud tersebut.

0: Ini mengapa hasud ini sangat ditekankan kita meminta perlindungan kepada Allah dan diletakkan pada ayat terakhir, sebab hasud ini juga sama, dia adalah bahaya yang tidak terlihat. Boleh jadi kita bertemu, mukanya tersenyum, bersalaman kepada kita, bercanda tertawa kepada kita, tapi kita tidak tahu, bisa jadi orang tersebut ternyata hasud kepada kita karena dia adalah penyakit yang tidak terlihat. Dan hasud ini, pemirsa, adalah penyakit yang akan menutup banyak kebaikan, adalah penyakit yang akan membuka banyak keburukan, adalah penyakit yang mampu menjadikan orang melakukan segala macam keburukan, halal atau haram, benar atau salah. Itulah bahayanya daripada hasud ini. Dan kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghdha'u wa hiyal haliqah." Telah merayap, wahai umatku, kepada umat-umat terdahulu dua penyakit, yang dua penyakit itu membinasakan mereka, menghancurkan mereka, membuat mereka kacau balau, adalah al-hasadu wal-baghda'u, yaitu kedengkian dan kebencian. Al-hasad wal-baghda', kedengkian dan kebencian. Wahyal haliqah, kata Nabi, penyakit ini haliqah, dia akan memangkas, memotong. La akulu tahliku sya'ra, bukan memotong rambut, kata Nabi, walakin tahlikuddin, tapi penyakit ini akan memangkas agama. Artinya, nilai pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan dipangkas oleh penyakit ini. Pahala salat bisa dipangkas oleh dengki. Pahala puasa kita bisa dihilangkan oleh dengki. Pahala haji, pahala umrah, pahala kebaikan kita dipangkas oleh dengki dan benci. Mengapa? Ini penyakit yang membakar, yang melalap banyak pahala. Maka al-hasadu, hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Dia menghabiskan pahala-pahala kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari bahayanya sifat dengki ini, sifat hasud ini. Mudah-mudahan sebagai mukaddimah dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kemudian kita dapat menjelaskan dalam tanya jawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di pagi hari ini. Pendengar, ya, surat-surat di dalam Al-Quran memiliki nilai yang dapat diambil sebagai itibar. Tadi di awal Ustadz Sofar menjelaskan demikian, dan tidak terkecuali di surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat, mengatakan Gaya Ustadz Gaya. Dan tentunya banyak hal yang sudah kita tangkap di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di telepon 459198, kami persilakan di jalur WhatsApp 0811-366-9907. Silakan di chat WhatsApp ataupun juga di telepon WhatsApp, silakan. Nah, untuk Anda sekali lagi pendengar juga bisa bergabung di kanal YouTube RRI Madiun di kolom komentar. Ini ada yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun ini mengawalinya, Ustaz. Iya, ada akun Hesti 2298 mau tanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang iri dengki kepada kita? Matur nuwun. Ini di ayat terakhir ya, Ustaz, ya, tentang hasad atau hasud tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang iri dengki kepada kita? Bagaimana sikap terbaiknya sebagai seorang mukmin ini, Ustaz? Semoga, Ustaz.
0: Pertama, sikap kita ketika ada orang yang iri dengki kepada kita. Kita tahu bahwa iri dengki itu terjadi karena ada kebaikan, ada nilai lebih dari orang tersebut, sehingga orang iri. Dan dengki iri itu kan menginginkan kebaikan pada orang tersebut hilang. Menginginkan kebaikan, karunia pada orang tersebut itu hilang. Itu namanya iri dengki itu. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang iri dengki kepada kita? Sederhana, jawab iri dengki mereka dengan baik hati kita kepadanya, yaitu mendoakan kebaikan terhadap orang yang dengki iri kepada kita.
1: Yeah.
0: Gampangnya begini, orang iri kepada kita doakan kebaikan, ya Rob, ada sahabat saya yang iri, sahabat yang dengki. Dia dengki karena kebaikan, karena karunia yang engkau berikan kepadaku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, sebagaimana engkau berikan karunia ini kepadaku, maka berikan juga karunia ini kepadanya. Kalau orang iri kepadaku karena harta yang engkau berikan, aku munajat kepadamu, ya Rab, berikan juga harta sebagaimana engkau berikan ini kepadaku. Nah, jadi kita jawab itu semua dengan nilai-nilai kemuliaan. Orang iri kepada kita, jawab dengan baik hati kepadanya. Kita doakan kebaikannya. Tidak akan pernah membuat kita hilang wibawahnya dengan kita baik kepada orang yang dengki kepada kita. Bahkan akan menambahkan kemuliaan pada diri kita. Sebab kita kan membangun cinta, bukan membangun benci. Jadi kalau ada orang yang iri kepada kita, kita bangun cinta dengan baik hati dan mendoakan kepadanya. Maka setiap doa kita pun akan Allah kabulkan, karena selalu mendoakan orang lain dengan kebaikan. Jadi sederhananya, kalau ada orang yang iri dengki kepada kita, jawab dengan baik hati dan doakan kebaikan untuknya. Yakinlah kita akan selalu berada di dalam kemuliaan dan tidak akan pernah menghilangkan kemuliaan kita karena menjawab keburukan dengan kebaikan.
1: Okay. Artinya tidak perlu kita balas juga dengan hal yang buruk ya Ustaz G. Bahkan sebaliknya, kita balas dengan doa-doa yang baik. Baik, untuk kata pendengar yang kembali ingin bergabung, masih kami tunggu di 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Dan kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini dari Opik dengan Menghitung Waktu. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 dari Madiun.

0: Wama kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda, selamat pagi semuanya yang baru bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 untuk pagi hari ini bersama dengan Ustadz Shofar dengan topik bahasan kita pagi hari ini, bahaya yang tidak terlihat. Nah, pelajaran besar dari surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Dan tentunya juga tayangan ini bisa kembali Anda lihat di kanal YouTube RRI Madiun. Ada Ibu Mami ini yang bergabung, Ustadz, melalui telepon WhatsApp. Kita terima. Assalamualaikum, Bu Mami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, sehat Bu Mami di Ponorogo, oke?
5: Alhamdulillah. Mungkin jenengan uki Ustaz Shofar ge sehat nggih.
4: Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu Mami.
5: Nggih. Assalamualaikum Ustaz Shofar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih Ustaz. Saya kok ya rutin tuh biasa anu seperti otomatis gitu tat. Kalau sholat subuh itu mesti surat pendeknya satu rokat satu al-ikhlas, rokat dua itu mesti surat itu al-falak. Iya, nanti kalau witir ya sudah seperti yang diajarkan. Itu kaya seneng juga terus tadi tentang hasad tadi Ustaz. Hasad salah satu termasuk penyakit hati nge. Nah, kita tuh kadang-kadang kan merasa juga ujub ya tak, membanggakan diri kita.
4: Wah, aku sudah umur sekian. Ini gua ada sumpah juga.
5: Iya. Saya umur sekian eksis masih bisa berkarya, katakan gitu ya. Itu termasuk ujub ya tak ya. Jadi bagaimana kita itu bisa tidak sebetulnya bangga kita punya ini, tapi kok nanti larinya ke penyakit hati tadi ya tadi. Untuk itu, untuk memangkas utang, untuk menghasil supaya kita tidak berpikiran itu menjadi penyakit hati. Bagaimana kiatnya gitu Ustaz. Iya, jadi kita supaya enggak gimana gitu loh, maksudku lo kan penyakit hati itu enggak nampak ya, tahu-tahu aku pengennya disanjung, aku pengennya dijadikan perbandingan yang baik gitu. Matur nuwun Ustaz, mohon penjelasannya.
4: Baik.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, ini bagaimana ketika di dalam keseharian sebenarnya ada beda tipis antara bangga dengan ujub ya Ustaz. Kita bangga atas capaian-capaian. Kalau Bu Mami mengatakan di usia yang sudah purna tugas ini tetap bisa giat, bisa beraktivitas dengan baik, tetapi dikhawatirkan ngeten Ustaz. Ini nanti ada muatan-muatan ujub, ria, sum'ah dan sebagainya. Nah, bagaimana ini Ustaz?
6: Pertama, ketika terbesit rasa ujub itu tadi, pengen dipuji orang, ingin rasanya membanggakan diri, adalah kita beristighfar kepada Allah.
4: Langsung saat itu
6: istighfar itu. Bahkan dipegang dadanya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, bahwa harus disyukuri memang nikmat badan masih sehat biarpun sudah purna. Ya, kita syukuri dengan selalu alhamdulillah dan memanfaatkan nikmat itu untuk dalam kebaikan. Nah, karena terkadang kita mungkin dengan teman bersama, duduk bersama, alhamdulillah saya masih sehat nih, biarpun umur sudah 75, sudah 80 tapi masih bisa aktivitas. Nah, itu kalau kita ungkapkan karena syukur kita kepada Allah adalah bagus. Yang Nabi sabdakan, at-tahadduthu bin ni'mati syukrun, menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah bentuk syukur kita. Watarkuha kufrun, dan tidak menyampaikan itu adalah bagian daripada kekufuran. Jadi nikmat yang Allah berikan itu boleh kita sampaikan. Alhamdulillah umpamanya anak saya telah hafal Al-Quran 30 juz. Mm-hmm. Itu bentuk tahadus bin ni'mah.
4: Yeah.
6: Menyampaikan bahwa nikmat itu. Nah, dengan demikian, ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, insya Allah akan dapat menekan bukan karena kebanggaan kita, bukan karena ujubnya kita, mm-hmm. tapi karena nikmat yang Allah berikan tersebut.
4: Mm-hmm.
6: Nah, maka pertama tadi, kalau ada rasa-rasa,
4: mm-hmm.
6: rasa-rasa itu kan kita menyadari kok saya pengen dipuji, kok saya pengen ini, pengen begitu, dan itu kita tahu adalah penyakit hati,
4: mm-hmm.
6: segera istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Yeah.
6: Yang kedua adalah bahwa segala nikmat itu harus selalu kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah,
4: mm-hmm.
6: memanfaatkannya dalam kebaikan, dan kita dipersilakan, diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menyampaikan nikmat itu, menyampaikan kepada orang lain bentuk syukur kita.
4: Iya,
6: begitu.
4: Iya, tahadus bin ni'mah. Baik. Ada Ibu Tika ini saat yang kembali bergabung. Assalamualaikum Ibu Tika.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mista.
4: Sehat Bu Tika nggih?
7: Nggih,
4: alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, silakan. Nggih, alhamdulillah Bu Tika. Silakan Bu Tika.
7: Nggih, assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini Ustaz nggih, misalnya ada santunan gitu, santunan untuk kaum duafa, yatim piatu. Gitu. Ada salah satu orang itu misalnya gini Mas Miftah nggih. Nyumbang gitu, nyumbang untuk almarhum ayah ibunya gitu. Itu terus misalnya ini kan biasanya disebut tuh Mas, si A, si B, si Fulan ini gini. Ini misalnya disebut itu, ini gini sebesar gini gitu. Ini merasa bangga gitu loh. Ini apa termasuk riya kecil gitu dalam hati? Ya gitu kan. Sebenarnya itu nggak menyebutkan nama si penyumbang, tapi kan disebutkan nama alamatnya gitu loh Mas Mas Mita. Itu almarhum ayah ibunya. Gitu.
4: Kemudian kita itu berbangga hati gitu ya.
7: Iya, itu Mas. Wah, aku nyumbang gitu. Terima kasih juga aja Mas Pita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustadz ini terkait apa yang disampaikan Bu Tika? Bangga hati sebenarnya bagaimana?
6: Pertama bahwa yang tadi, kalau ada hal-hal yang terbesit tidak baik, ya segera kita istighfar itu, astagfirullahaladzim. Umpamanya tadi nyumbang ke masjid minta didoakan sekian juta, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan alamatnya atau disebutkan atas nama orang tua yang sudah wafat. Nah, kemudian itu rasa muncul pada diri kita, ya segera istighfar minta ampun kepada Allah dan bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mampu dan nikmat di dalam berbagi itu, berinfak sedekah itu tadi. Ya. Yang kedua bahwa terkadang ada yang menyumbang juga tidak ingin disebutkan namanya, tidak ingin disebutkan alamatnya, tapi bahkan mungkin muncul dari hatinya, saya nggak mau menyebutkan nama supaya saya tidak dikatakan pengen riya, dikatakan pengen dipuji, tapi ada rasa itu. Nah itu sama saja, artinya rasa tersebut dapat merusak amal. Maka dengan tidak kita menghadirkan nama yang disebutkan, tapi ada rasa yang ingin dipuji, rasa ujub, rasa apa tadi, itu harus bersama-sama tetap istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilainya terkadang kalau kita sebutkan, umpama nih ada yang selalu membantu anak yatim, kita sebutkan namanya, disampaikan bahwa si A dan si A, itu ada nilai lebihnya, artinya orang lain bisa belajar dari situ. Ya Allah, kok itu istiqomah yang membantu orang lain. Dia kan padahal biasa-biasa saja. Kenapa ini saya yang agak sedikit mampu, kok belum tersentuh hati untuk membantu orang lain. Nah, nilai itulah yang terkadang sering terabaikan. Padahal menyebutkan orang di dalam kebaikan itu bisa membuat dampak positif terhadap orang lain yang kemudian dia ingin ikut berbuat kebaikan seperti yang dilakukan tersebut. Maka harus kita pandang dengan pandangan husnudzon, dengan pandangan positifnya, begitu.
4: Oke. Jadi bisa dikatakan ini sebagai motivasi.
6: Betul,
4: ya Ustaz. Tapi bagi yang menyumbang tidak perlu juga untuk meminta diinformasikan gitu ya. Tetapi kalau panitia yang menginformasikan tidak mengapa, gitu, Ustaz. Baik. Kemudian ada ini yang bergabung lewat WhatsApp ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Abdullah dari Ponorogo Ustaz. Ingin bertanya, apa saja syarat dan rukun ikhtiar dan berdoa itu? Mohon penjelasannya.
6: Pertama, bahwa berdoa adalah at-taqarrub ilallah, artinya hatinya harus usul. Jadi kalau kita munajat kepada Allah, munajat kita akan dikabulkan ketika hati kita yakin kepada Allah dan yakin munajat kita akan diterima. Itu yang Nabi sabdakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dan harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, adab-adabnya terpenuhi dalam berdoa dalam munajat. Pertama adalah adabnya diawali dengan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi, dan ditutup dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Itu selalu harus dihadirkan. Jadi munajat itu, doa itu dengan adabnya. Yang ketiga adalah dengan mengangkat kedua belah tangan. Jadi kalau kita berdoa munajat kepada Allah, mengangkat kedua belah tangan. Itu yang Nabi sabdakan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a rafa'a yadayhi. Nabi kalau berdoa selalu mengangkat kedua belah tangan. Dalam sabda yang lain beliau bersabda, Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya ketika hamba itu berdoa dengan mengangkat kedua belah tangannya. Maka adab ini harus terpenuhi. Yang berikutnya, adab dalam doa itu adalah tidak ada keburukan di dalam doa kita itu. Artinya mendoakan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Harus hindarkan doa keburukan. Sebab dalam munajat itu ketika keburukan, termasuk kita terhadap orang yang menzalimi, upayakan doanya adalah doa kebaikan, bukan doa keburukan. Kemudian menghadap kiblat. Ini adab ya, adab di dalam doa juga adalah menghadap kiblat. Itu adab dalam berdoa. Dan dalam berdoa dan munajat ini tentu tidak harus selalu dengan berbahasa Arab. Ya. Kalau hamdalah kan bisa semua lah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, dengan salawat. Pasti semua bisa. Isinya dipersilakan dengan segenap rasa minta ampun kepada Allah, munajat kepada Allah dan minta dikabulkan doa-doa tersebut. Itu. Dan terakhir, bahwa ketika doa kita belum dikabulkan bukan berarti doa itu tertolak. Dikabulkan oleh Allah dengan bisa jadi Allah ganti dengan yang lain. Kedua, bisa jadi doa kita masih ditunda, bukan saat ini kita menerimanya. Ketiga, bisa jadi Allah dengan menghapuskan dosa-dosa kita dalam bentuk pengkabulan doa kita itu tadi. Artinya, jangan berburuk sangka kepada Allah ketika kita merasa doa itu tidak dikabulkan.
4: Okay, baik. Ada yang masuk di kanal YouTube dari Madiun, komentar ini. Beberapa pertanyaan, akun Anita. Ustadz izin bertanya, ilmu sihir itu dari mana dan apakah hingga hari ini masih ada?
6: Ya, ilmu sihir tadi kita sedikit jelaskan, itu dari syaitan. Dari syaitan. Dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Jadi ketika syaitan itu membuka yang dia simpan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, dia sampaikan ini isinya adalah ilmu sihir, dan banyak yang mengikuti. Sehingga banyak juga yang mengatakan, mengkafirkan Nabi Sulaiman karena menyimpan ilmu-ilmu itu. Banyak juga yang menuduh Nabi Sulaiman itu kufur. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur, tapi syaitan yang kufur. Yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir itu bermuara dari syaitan. Maka kalau orang membaca ilmu sihir, itu selalu akan melibatkan nama-nama syaitan di dalamnya, nama-nama jin di dalamnya. Jadi bukan permintaan permohonan kepada Allah, tapi adalah kepada syaitan. Dan kita fahami bahwa sihir itu tidak serta-merta dapat mengenai orang tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Okay. Apakah hari ini masih ada? Bisa jadi masih ada. Gitu. Okay. Apakah umpamanya kitab-kitab sihir itu masih ada? Bisa jadi masih ada. Karena dulu kan banyak yang menyalin terus-menerus. Dan kalau kita baca-baca juga hari-hari ini tuh ya mungkin masih beberapa lah kitab-kitab itu yang ada.
4: Oke, okay, baik. Ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana supaya kita tidak iri kepada orang lain? Akun Azimah ini.
6: Kita supaya tidak iri kepada orang lain, pertama bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua, jangan terlalu sering memandang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab itu seringkali membuat penyakit hati itu muncul. Kok enak banget dia begitu, kok rasanya begini banget, kok mudah banget urusan dia. Nah, jangan selalu memandang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tapi bersyukurlah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, kalau kita tahu ya nikmat pada orang lain adalah doakan. Doakan dengan kebaikan, ya Allah, semoga harta yang berlimpah kepadanya menjadi harta yang bermanfaat dan menyelamatkan dia di dunia, bermanfaat untuknya di akhirat. Yakinlah bahwa doa kita, kebaikan yang kita panjatkan itu akan kembali kepada kita. Kita mendoakan supaya hartanya yang berlimpah itu bermanfaat, yakinlah Allah akan memberikan harta juga kepada kita. Jadi nikmat pada diri kita syukuri, dan nikmat pada orang lain doakan kebaikan untuk nikmat tersebut. Sehingga kita mampu terhindar dari sifat iri dan dengki ini.
4: Oke. Ada akun cilicil ini pertanyaan terakhir. Jika tidak bahasa jika tidak dengan bahasa Arab, kapan waktu terbaik untuk doa, Ustaz?
6: Dalam berdoa itu kapanpun, dimanapun adalah boleh. Tapi yang paling dekat, istilahnya yang selalu disampaikan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akrabul abdi ilallah wahwa sajidun. Jadi saat yang paling dekat hamba itu kepada Allah adalah di saat dia sujud. Nah, dalam sujud itulah kita diperbolehkan juga untuk memanjatkan doa-doa. Tentu tidak harus selalu diucapkan, bisa dalam hati doa kita itu. Jadi kalau dalam sujud sholat kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, tentu akan membatalkan sholat. Jadi sujud kita adalah saat yang paling dekat kepada Allah. Nah, namun pada intinya setiap keadaan kita berdoa, Allah kabulkan selama kita yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Oke. Baik. Kita di penghujung acara, Ustaz, untuk di kesempatan Mutiara Pagi kali ini, dan mohon untuk memberikan kesimpulan dan juga menutup dengan doa, Ustaz. Monggo, Ustaz.
6: Baik, terima kasih. Pertama, surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Maka minta pertolonganlah kepada Allah dari segala macam keburukan, keburukan yang datang dari luar, keburukan yang datang dari kita, keburukan yang terlihat dan keburukan yang tidak terlihat. Kemudian jauhkan diri kita dari segala macam penyakit hati. Pada ayat ini, jauhkan diri kita dari sifat dengki, jauhkan diri kita dari sifat iri. Sifat dengki, iri itu akan merusak diri kita, akan merusak amal ibadah kita, akan merusak kebaikan yang kita perbuat. Jauhkan itu semua, tidak perlu menyimpannya di dalam hati. Yang terakhir, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukurlah. Nikmat kepada yang Allah berikan kepada orang lain, doakan kebaikan untuknya, sehingga akan menyelamatkan diri kita daripada bahayanya sifat hasud ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa, semoga Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya arhamar rahimin, lembutkan hati kami ya Rab. Amin, ya, agar kami selalu dapat menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Amin. Lembutkan hati kami ya Rab, agar kami selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan. Lembutkan hati kami ya Rab, agar kami nikmat di dalam melakukan setiap ketaatan. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jika ada orang yang iri hasud kepada kami terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kami munajat kepada-Mu ya Rab, sebagaimana Engkau berikan nikmat ini kepada kami, maka berikanlah juga nikmat ini kepada mereka. Amin. Sebagaimana karunia ini Engkau berikan kepada kami ya Rab, berikan juga karunia ini kepada mereka. Amin. Dan hapuskan, hilangkan sifat iri dengki pada hati mereka. Ya Rob, bersihkan hati kami dari segala macam keburukannya. Amin. Penuhi hati kami dengan cinta sehingga tidak ada ruang untuk benci. Amin. Penuhi hati kami dengan kasih sayang sehingga tidak ada ruang untuk keburukan. Penuhi hati kami dengan baik sangka sehingga tidak ada ruang untuk buruk sangka.
4: Amin.
6: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya untuk pagi hari ini. Dan tentunya juga doa kami panjenengan sehat selalu dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang lain untuk pendengar dan juga pemirsa Perusahaan dari Madiun. Terima kasih Ustaz. Dan akhirnya pendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga Ustaz Sofar pamit undur diri dari program Mutiara Pagi pagi hari ini. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, kurang sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar.
2: Jamaah haji dari 4 KPHU peserta kick-off manasik haji.
3: Bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan saja boleh.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Sabtu 26 September 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling. Sebanyak 400 calon jemaah haji serta 11 UMKM di Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026. Pemangkasan dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat berdampak terhadap suplai kebutuhan obat suporti posyandu di Magetan. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Miftahil Karim, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Pacitan menyebut progres perbaikan jalan ruas Mentoro Arjosari telah mencapai lebih dari 50%. Proyek ini ditargetkan rampung pada November 2026 mendatang. Laporan Angela Reska.
1: Proses perbaikan jalan Mentoro Arjosari terus dikebut. Proyek yang dimulai sejak 30 Juni kemarin ditargetkan rampung pada 26 November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan, Suparlan, menyebut progres perbaikan ruas jalan tersebut saat ini mencapai 55,63%. Ia menerangkan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan akses jalan di wilayah Kabupaten Pacitan. Selama proses pengerjaan, terpantau sejumlah kendaraan berat berada di beberapa titik di ruas jalan tersebut. Oleh sebab itu, Suparlan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas.
2: Jadi begini, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati ya. Pada saat ini kami masih dalam proses pengerjaan sehingga belum selesai. Oleh karena itu kan banyak juga alat-alat berat kami masih berada di lokasi. Oleh karena itu kami berharap pengguna jalan tetap berhati-hati. Utamakan keselamatan anak cucunya menunggu di rumah.
1: Lebih lanjut, Suparlan juga meminta dukungan dari seluruh pihak agar proyek perbaikan jalan sepanjang 4,875 km tersebut dapat selesai tepat waktu. Karena dengan peningkatan akses jalan, diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pastikan keandalan jalur dan kesiapan petugas. KAI Daop 7 Madiun lakukan cek lintas. Laporan Dayu Suwarno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun terus memperkuat upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api. Salah satunya melalui kegiatan cek lintas menggunakan lori dresin yang dipimpin langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana perkereta apian tetap handal, sekaligus melihat secara langsung kesiapsiagaan para petugas yang berada di lapangan. Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi mengatakan bahwa cek lintas merupakan bagian dari upaya manajemen untuk memastikan seluruh aspek operasional di lapangan berjalan sesuai standar keselamatan yang telah ditetapkan.
4: Kami jajaran manajemen Daop 7 Madiun yang terdiri dari para manajer, para kuisi dan KUPT melakukan pemeriksaan lintas dengan dresin. Fokus kami adalah memeriksa dan memastikan bahwa prasarana yang ada di lintas sama operator prasarana terutama di PJL ini siap untuk melaksanakan tugasnya.
3: Dalam kegiatan tersebut, jajaran manajemen juga melakukan pengecekan terhadap kesiapsiagaan operator prasarana termasuk petugas jaga perlintasan PJL serta petugas pengawas peron PAP dan pengatur perjalanan kereta api PPKA yang sedang berdinas. Tidak hanya melakukan pengecekan operasional, KAI Daop 7 Madiun juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan para petugas, di mana tim dari klinik Mediska turut melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang ditemui selama kegiatan berlangsung, di mana pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah, kadar alkohol, serta kadar oksigen dalam tubuh, yang mana pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan petugas dalam kondisi prima saat menjalankan tugas yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sarana, prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling atau pesan keling. Beragam layanan kesehatan ini dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Berikut laporan Aris Dika.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
6: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu.
5: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
7: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek itu. Dua ada itu aja.
8: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
7: Iya, saya mau memanfaatkannya karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya itu.
5: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Bupati Ponorogo, Lis Diarita, menekankan pentingnya instalasi pengelolaan air limbah IPAL pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Bumi Reog, Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
9: Pemerintah Kabupaten Ponorogo menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan instalasi pengolahan air limbah IPAL dalam pembangunan dan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah setempat. Keberadaan IPAL dinilai penting agar aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita saat melakukan evaluasi terkait pembangunan Dapur SPPG di Bumi Reog. Ia meminta pengelolaan IPAL di setiap dapur menjadi perhatian bersama, mulai dari tahapan pembangunan hingga saat dapur beroperasi.
10: Juga masalah IPAL. Nah, IPAL ini jangan sampai menjadi terganggunya lingkungan yang ada di sekitar dapur MBG. Karena kemarin kan banyak sekali kejadian hari ini ketika IPAL tidak dibersihin, atau mungkin ketika membangun mentasan membuat IPAL, nah tidak sesuai dengan prosedurnya. Sehingga ketika sekarang sudah berjalan, nah mulai muncul permasalahan IPAL. Nah itu mengganggu lingkungan.
9: Menurutnya, dinas terkait perlu berkoordinasi dengan pengelola atau kepala dapur SPPG untuk memastikan setiap IPAL dibangun dan dikelola sesuai prosedur. Pemeriksaan secara berkala juga diperlukan agar persoalan limbah tidak berkembang menjadi gangguan lingkungan. Lis Diarita mengingatkan persoalan IPAL dapat muncul ketika pembangunan maupun perawatannya tidak dilakukan dengan baik. Karena itu, ia meminta agar dapur-dapur SPPG yang masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan IPAL mendapatkan pendampingan dan perbaikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Loka POM Kabupaten Madiun memperkuat standar pelayanan, pengawasan, perlindungan konsumen, serta mendukung pelaku usaha memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku. Kembali laporan Dayus Warno.
11: Lokapom Madiun terus memperkuat standar pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat serta mendukung pelaku UMKM. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik standar pelayanan loka pengawas obat dan makanan Lokapom di Kabupaten Madiun tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Graha Purabaya Kabupaten Madiun. Menurut Aziz Jihadudin, Kepala Lokapom Kabupaten Madiun, bahwa forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam peningkatan kualitas pelayanan Lokapom, termasuk terkait izin edar, sertifikasi sarana produksi, kepastian prosedur, waktu, hingga biaya pelayanan.
12: Untuk di Madiun, alhamdulillah cukup terkondisi untuk peredaran obat dan makanan, namun kita harus tetap waspada, terutama untuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan oleh masyarakat. Sepanjang sejauh ini yang paling banyak dari kepolisian yaitu obat yang double L dan teman-temannya itu kita patut waspada untuk peredarannya.
11: Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya peran Lokapom dalam memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman. Menurut Bupati, pengawasan dari Lokapom juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, sehingga selain memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, Lokapom juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan keamanan dan mutu produk.
13: Kami betul-betul kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk bisa dengan pengawasan makanan maupun obat itu betul-betul.
11: Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemangkasan dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat berdampak terhadap suplai kebutuhan obat suportif posyandu di Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
14: Pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah-pemerintah pusat mulai berdampak pada dukungan pembiayaan layanan posyandu di Kabupaten Magetan. Salah satu dampaknya ialah berkurangnya pasokan obat-obatan yang bersifat suportif untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, efisiensi anggaran juga terjadi pada dana alokasi khusus DAK non-fisik yang diterima daerah. Kondisi itu membuat Dinkes harus menyesuaikan prioritas pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penanganan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes tetap diprioritaskan. Begitu pula kebutuhan untuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG. Sementara itu, obat dan kebutuhan suportif seperti vitamin serta suplemen untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan mencegah malnutrisi menjadi bagian yang dikurangi pemenuhannya. Dampak keterbatasan anggaran juga berpotensi dirasakan dalam kegiatan posyandu di tingkat desa. Rohmat menyebut alokasi untuk pemberian makanan tambahan PMT bagi balita dengan gizi kurang dan ibu hamil juga berpotensi berkurang. Meski dukungan anggaran berkurang, Dinkes Magetan memastikan kegiatan posyandu tetap dilaksanakan. Pelayanan kesehatan dasar di 207 desa dan 28 kelurahan tetap diarahkan berjalan secara rutin.
15: Ya, kalau dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, kurang sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar. Jadi misalnya dalam rangka di dalam CKG, hipertensi, diabetes tetap kami sediakan. Sedangkan obat-obat yang sifatnya suportif itu sudah kami kurangi lebih ke arah seperti itu sih.
14: Menurut Rohmat, penyesuaian anggaran tidak berarti pelayanan kesehatan masyarakat dihentikan. Dinkes akan mempertahankan kegiatan yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat. Warga tetap diminta memanfaatkan layanan posyandu di wilayah masing-masing untuk pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-71 Kapolres Magetan berharap kepada jajarannya untuk meningkatkan pelayanan serta memberi atensi terhadap upaya menekan angka kecelakaan. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
14: Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian Polres Magetan dalam peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Jajaran Satlantas diminta meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di jalan berlangsung aman. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, dinamika lalu lintas yang terus berkembang menuntut personil meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keselamatan menurutnya harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Penegakan aturan juga harus dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Mantan Kasat PJR Ditlantas dan Kasubdit Regi dan Ditlantas Polda Jatim itu menekankan pentingnya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magetan. Menurutnya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas di jalan raya. Tahun ini peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara mengusung tema Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Astacita Indonesia Emas.
16: Saya apresiasi kepada Pak Kasat Lantas dan seluruh jajaran lalu lintas. Jadi saya mengharapkan lalu lintas ini betul-betul satu fungsi yang dikedepankan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat di jalan raya maupun di tempat-tempat pelayanan. Dan semoga seluruh anggota Polantas khususnya di Magetan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Tema yang diusung

0: Kabupaten Madiun terus mendorong masyarakat untuk tertib mencatatkan peristiwa kematian. Kembali, Dayu Suwarno menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil terus mendorong masyarakat untuk tertib mencatatkan peristiwa kematian. Pemkab Madiun menegaskan pentingnya akta kematian sebagai bagian dari data kependudukan yang valid, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus hak waris, klaim asuransi, hingga akses bantuan sosial. Bupati Madiun Hari Wirianto menegaskan bahwa peristiwa kematian tidak boleh diabaikan dari sisi administrasi, di mana menurutnya ketertiban dalam pencatatan kematian berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data kependudukan.
2: Akta kematian itu sangat sangat dibutuhkan untuk kepastian hukumnya, supaya hak konstitusional daripada warga tersebut bisa, ini gampang susah, tapi ini memang harus segera dimulai.
1: Bupati juga meminta agar birokrasi dipangkas, sehingga warga cukup membawa surat keterangan kematian ke kantor pelayanan untuk memproses dokumen hingga selesai tanpa biaya. Dan selain itu, pemerintah daerah mengintegrasikan sistem pelaporan kematian dari rumah sakit dan puskesmas langsung ke Dinas Pencatatan Sipil, serta melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai ujung tombak edukasi di tingkat lokal. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebanyak 400 calon jemaah haji serta 11 UMKM di Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun 25 hingga 27 September 2026. Laporan Eka Wulan.
3: Sebanyak 400 calon jemaah haji asal Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026 yang dipusatkan di Stadion Wilis Kota Madiun 25 hingga 27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pembekalan calon jemaah haji sekaligus penguatan kesiapan menghadapi pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan 400 peserta dari Ponorogo berasal dari 4 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU.
4: Jamaah hajinya 400 jamaah haji dari 4 KBIHU peserta kick off manasik haji. Ini untuk yang kita prioritaskan karena ini adalah kick off manasik, memang jamaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027 yang sudah kita verifikasi dan validasi, ditambah dengan pengurus KBIHU dan koordinator dari masing-masing KBIHU.
3: King of Manasik Haji 2026 itu digelar secara akbar dengan melibatkan sekitar 15.000 jemaah haji dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu ditambah partisipasi secara daring dari berbagai wilayah. Menurut Marjuni, secara materi, pelaksanaan Manasik Haji tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kegiatan akbar tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan calon jemaah, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Selain mengirimkan calon jemaah haji, Kabupaten Ponorogo juga berpartisipasi dalam Expo UMKM Perhajian yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas pelaku usaha di bidang perjalanan haji dan umroh, produk makanan ringan, hingga produk oleh-oleh haji. Marjuni menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di Ponorogo, serta UMKM Binaan Bank Jatim terkait keikutsertaan dalam expo tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: 4 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot Madiun masih dipimpin pejabat sementara. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menunggu analisa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM untuk langkah seleksi terbuka atau mutasi. Laporan Aris Deka.
5: 4 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun masih dipimpin pejabat pelaksana tugas atau PLT. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah jabatan kepala OPD masih kosong. Pemerintah Kota kini menunggu hasil analisis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM untuk menentukan langkah pengisian jabatan, apakah melalui seleksi terbuka shelter atau mutasi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan BKPSDM telah menyiapkan menyiapkan analisis terkait sejumlah jabatan yang kosong, termasuk jabatan eselon 3 dan 4. Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan. Saat ini, Agus

0: Purwowidakdo yang menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar, juga dipercaya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Dindik. Kemudian Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disbud Parpora, Nur Aflah merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo. Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Heri Suartono, merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA. Sementara Kepala Bidang Anggaran, Pajar Wahyu Margono, ditunjuk sebagai PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Bagus menyebut hasil analisis BKPSDM ditargetkan segera diketahui dalam waktu dekat. Setelah rapat dan pemaparan, Pemkot akan menentukan jabatan mana yang diisi melalui seleksi terbuka dan mana yang cukup melalui mutasi.
1: Ini kan sudah kemarin 4 shelter. Terus ini lagi hari ini BKD nyiapkan yang kekosongan yang lain, apakah shelter atau mutasi. Besok itu akan dipaparkan ke saya, termasuk yang eselon 3 dan 4. Begitu. Dan hari ini yang PLT-PLT itu nanti menunggu dari analisa atau ajuan yang diajukan sama BKD, apakah ini nanti akan shelter atau mutasi.
0: Sementara itu, proses seleksi terbuka untuk 4 jabatan yang sebelumnya dilakukan telah rampung. Hasilnya telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mendapatkan persetujuan. Bagus menegaskan pengisian jabatan juga berkaitan dengan kebutuhan kaderisasi aparatur. Terlebih, sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Madiun akan memasuki masa purna tugas pada tahun depan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Informasi terakhir, pedegan atlet angkat besi asal Pacitan, Lulu Diana, kembali mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbang medali perunggu pada ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan Angela Reska.
3: Atlet angkat besi asal Pacitan kembali mengharumkan nama Indonesia. Lulu Diana Triwijayana berhasil menyabet medali perunggu dalam debutnya di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Lulu berhasil membukukan total angkatan 191 kg pada nomor 49 kg putri. Ia mencatatkan angka snatch 88 kg dan clean and jerk 103 kg. Perolehan tersebut menempatkan Lulu pada posisi ketiga setelah Korea Utara dan India. Saat dihubungi media usai pertandingan, Lulu mengaku merasa senang dengan pertandingan pertamanya di Asian Games. Ia juga mengaku bahwa dirinya tidak memasang target ketika persiapan.
4: Yang jelas, alhamdulillah ini suatu hasil yang alhamdulillah untuk pertama kali ini Asian Games. Untuk targetnya yang penting memberikan hasil yang terbaik dan apapun terjadi itu targetnya.
3: Sementara itu dihubungi secara terpisah, sang pelatih Samsuri mengatakan bahwa perolehan perunggu harus disyukuri. Menurutnya, strategi dan hasil merupakan dinamika pertandingan. Samsuri juga menilai bahwa anak didiknya telah mampu mengatasi event bergengsi setingkat Asian Games. Meski begitu, Samsuri mengaku hasil pertandingan tetap menjadi bahan evaluasi bagi atlet pada kompetisi selanjutnya. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kami kembali sampaikan sari berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling. Sebanyak 400 calon jemaah haji serta 11 UMKM di Ponorogo mengikuti kick-off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM 2026. Pemangkasan dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat berdampak terhadap suplai kebutuhan obat suporti posyandu di Magetan. Dengan demikian, terakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Selalu simak Warta Pagi ada di Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di rri.co.id, Facebook dan Instagram at rri_madiun, serta download aplikasi RRI Digital. Saya Miftahul Karim, berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 September 1997, Garuda Indonesia Penerbangan GA-152, sebuah pesawat Airbus A300B4, mengalami kecelakaan jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polonia. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang, terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak. Dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500. CMK

0: harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
1: Info harga pasar.
2: Ya, Bergar, kami hadirkan info harga pasar yang berlaku hari ini, Sabtu 26 September. Mengawalinya, kami hadirkan informasi dari beras premium. Harga kemarin Rp15.119 menjadi Rp14.500 hari ini. Perubahan 4,10% atau penurunan 4,10%. Untuk beras medium, dari Rp13.026 menjadi Rp13.750. Naik 5,56%. Sementara untuk gula kristal putih dari Rp17.295 menjadi Rp17.000, penurunan 1,71%. Sementara untuk minyak goreng curah dari Rp20.400 menjadi Rp19.250. Untuk minyak goreng minyak kita dari Rp16.015 menjadi Rp16.500. Daging ayam, maksud kami daging sapi paha belakang Rp132.218 kemarin menjadi Rp112.500, penurunan 14,91%. Sementara daging ayam ras dari Rp39.122 menjadi Rp34.500, penurunan 11,82%. Untuk telur ayam ras dari Rp24.800 menjadi Rp26.000, kenaikan 4,66%. Untuk komoditas jagung pipilan kering dari Rp7.900 menjadi Rp7.000, penurunan Rp11.058. Untuk tepung terigu dengan protein sedang dari Rp11.554 kemarin menjadi Rp11.750 hari ini, kenaikan 1,70%. Sementara komoditas kedelai, pendengar, dari Rp12.600 untuk kedelai impor kemarin menjadi Rp12.500. Sementara kedelai lokal dari Rp13.143 kemarin menjadi Rp11.000, penurunan 16,31%. Untuk cabai merah keriting, dari harga Rp38.861 tidak ada informasi kenaikan atau penurunan hari ini. Sementara cabai merah besar dari Rp27.400 menjadi Rp25.500. Untuk cabai rawit merah dari Rp63.000 menjadi Rp62.500. Untuk bawang merah, pendengar, dari Rp26.200 kemarin menjadi Rp25.000 hari ini, penurunan 4,69%. Untuk bawang putih dari Rp28.900 menjadi Rp26.500, penurunan 8,32%.
1: Demikian info harga pasar.

dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
1: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
3: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk. Untuk kota Madiun, pendengar, udara kabur terjadi di 00.00 hingga jelang pukul 5 atau pukul 5 dini hari tadi. Pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 22 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 28 hingga 85%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 19,9%. Dari Kabupaten Madiun, udara kabur dini hari hingga pukul 5, sementara pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 24 hingga 81%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 22,5 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan, dini hari tadi hingga pukul 5 berawan, pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara 32 hingga 74%, angin dari arah selatan 22,5 km per jam untuk kecepatannya. Kabupaten Ngawi, pendengar, dini hari hingga pukul 5 tadi berawan, pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 30 hingga 80%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15,6 km per jam. Untuk Kabupaten Pacitan, pendengar, dini hari tadi hingga pukul 5 udara kabur, pukul 5 hingga pukul 18 cerah, pukul 18 hingga pukul 24 udara kabur. Suhu 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 96%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 17,1 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, pendengar, dini hari tadi udara kabur, pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu udara 22 hingga 34 derajat Celcius, sementara kelembaban udara 33 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,2 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan.